0: Malaysia. Kingdom FM. Hebat. Syoknya.
1: Kingdom Honor. Radio Malaysia. Keringau FM. Aramai, bo.
0: Romina Radio Malaysia. Hebat, tol, yo.
1: Dengarlah Radio Malaysia. Keringau FM. Hebat. Syoknya. Hujung minggu.

0: Sekar Pagi. Sekar Pagi di Dengar FM edisi tujuan minggu.
1: Jangan lupa ikuti rancangan Santai Sejilid di Dengar FM setiap Sabtu pukul 8.15 pagi.

0: bersamakan adik kita seperti bercerita, bersajak, berpidato, bermain alat muzik dan banyak lagi. Berkongsi idea secara kreatif dalam suasana yang menyeronokkan, santai dan penuh inspirasi. Semuanya dalam rancangan Santai Sicily setiap hari Sabtu pukul 8.15 minit pagi.
1: Assalamualaikum dan juga salam ceria buat adik-adik semuanya. Selamat berhujung minggu, selamat berehat. Apa khabar semuanya hari ini? Harap hujung minggu adik-adik ini semua dalam keadaan yang gembira, dalam keadaan sihat dan juga ceria selalu. Dan seperti biasa, selamat datang ke rancangan Santai Si Cilik, segmen khas untuk adik-adik semua yang berbakat dan juga penuh ceria dengan cerita yang menarik. Dan hari ini seperti biasa, anda bertemankan Kak Ika. Dan juga Kak Ika tidak keseorangan sebab seperti biasa ada kawan kita si kecil yang suka bercerita, suka ketawa. Jadi jom kita panggil si Mora.
2: Selamat pagi semuanya. Hai Kak Ika, Mora gembira sangat datang hari ini sebab dapat bersama-sama dengan semua pendengar Santai Si Cilik.
1: Wah wah, semangat hari ini ya. Inilah yang Kak Ika mahukan, Mora. Barulah Kak Ika pun ikut semangat juga.
2: Mestilah kena semangat Kak Ika. Kalau kita semangat, adik-adik di luar sana pun mesti semangat juga. Terutamanya semangat dalam menunjukkan bakat yang ada.
1: Mora, oh Mora, Kak Ika mau tanya bani, kalau musim cuti kan, aktiviti apa yang Mora paling suka?
2: Kalau musim cuti, aktiviti yang Mora suka adalah meluangkan masa dengan keluarga Mora. Mora suka berkumpul bersama-sama mereka.
1: Wah, seronoknya Mora. Betul juga kan Mora, sebenarnya perkara yang paling menggembirakan adalah bila kita dapat berkumpul bersama dengan keluarga. Sebab perkara yang paling mahal bukanlah hadiah, tapi masa yang kita luangkan bersama keluarga kita.
2: Betul tu Kak Ika. Mora suka bila semua dapat makan bersama, dapat bercerita, berkumpul sama-sama.
1: Jadi, adik-adik yang tengah mendengarkan sekarang ini pun sebenarnya boleh mencuba membantu ibu bapa di rumah. Walaupun perkara kecil seperti mengemas mainan ataupun menyusun kasut, itu pun sudah memadai. Baiklah adik-adik semua, sekarang tiba masa yang ditunggu-tunggu. Jom kita dengarkan nasihat daripada Kak Claire.
3: Adik-adik, kadang-kadang dalam kehidupan, kita terlalu sibuk melihat apa yang orang lain ada sehingga terlupa menghargai apa yang kita miliki. Adik-adik cuba lihat sekeliling kita. Ada keluarga yang menyayangi kita, ada rakan-rakan yang menemani kita, dan ada guru-guru yang sentiasa berusaha mengajar kita. Semua itu adalah nikmat yang sangat berharga. Sebab itu, belajarlah untuk bersyukur walaupun dengan perkara-perkara yang kecil. Apabila hati kita penuh dengan rasa syukur, kita akan lebih gembira, lebih tenang dan lebih menghargai orang di sekeliling kita. Jadi hari ini, cuba ucapkan terima kasih kepada seseorang yang banyak membantu kamu. Mungkin ibu, mungkin ayah, mungkin rakan, keluarga maupun guru di sekolah. Semoga adik-adik sentiasa menjadi anak yang baik hati, menghormati orang lain dan membawa kegembiraan kepada semua orang di sekeliling.
1: Baiklah, sekarang ini tibalah masa yang paling ditunggu-tunggu oleh adik-adik semua kan. Jadi hari ini kita mahu dengarkan bakat hebat adik kita dalam Santai Si Cilik. Jadi jom dengarkan bakat adik kita untuk hari ini.
4: Hai kawan-kawan, nama saya Ki. Hari ini saya akan menceritakan tentang sebuah cerita yang bertajuk Singa dan Nyamuk. Pada suatu hari, seekor singa sedang merunggut dan menderem pada seekor nyamuk yang terbang berlegar di kepalanya ketika dia coba melelapkan mata. "Pergi dari sini sebelum aku menginjak kamu dengan kakiku," ngaum singa. "Aku tidak takut padamu," balas nyamuk sambil memperolok-olokkan singa. "Kamu mungkin digelar Raja Rimba, tetapi aku lebih kuat daripada kamu. Aku boleh membuktikannya. Mari kita berlawan dan lihat siapa yang menang." Singa pun bersetuju. Nyamuk dengan pantas menjunam ke arah singa dan menggigitnya bertalu-talu di hidungnya dan telinganya. Ketika coba meminjak nyamuk itu, singa tercakar diri sendiri dengan kukunya yang tajam sehingga berdarah. Cukup! Dia akhirnya menjerit. Cukuplah! Kamu menang! Tanpa sebarang kecederaan, nyamuk terbang pergi. Dia bercakap besar tentang kejayaannya mengalahkan singa kepada sesiapa yang ingin mendengar. Namun, dia terlalu leka bercakap besar sehingga terperangkap pada sarang laba-laba yang terbentang antara pokok-pokok. Ketika laba-laba kecil bergegas ke arahnya, nyamuk meronta di sarangnya. Kisah cerita singa dan nyamuk ini mengajar kita bahwa kekuatan bukanlah segala-galanya dan bahwa keangkuhan boleh membawa kepada kejatuhan. Nyamuk yang kecil berjaya mengalahkan singa yang besar dengan kelicikannya. Walaupun berjaya mengalahkan singa, nyamuk akhirnya ditangkap oleh laba-laba yang lebih kecil. Pengajaran utama ialah untuk tidak meremehkan atau menilai kekuatan musuh hanya berdasarkan saiz mereka.
1: Wah, hebat betul bakat yang dipersembahkan oleh adik kita sebentar tadi, kan Mora?
2: Betul, Kaika. Mora pun seronok sangat dengan bakat adik kita sebentar tadi.
1: Betul tu, Mora. Untuk adik-adik di luar sana yang mempunyai bakat seperti menyanyi, bersajak, bercerita mahupun bermain alat muzik, jangan malu untuk serlahkan bakat adik-adik semua, ya. Baiklah adik-adik semua, nampaknya rancangan Santai Si Cili sudah pun sampai ke penghujungnya. Terima kasih kerana terus bersama dengan Kak Ika dan juga Mora dalam rancangan Santai Si Cili. Bye adik-adik semua, bye Mora.
2: Bye Kak Ika, bye adik-adik semua, sampai jumpa lagi.
0: Jangan lupa ikuti rancangan Santai Si Cili di Genio FM setiap Sabtu pukul 8.15 minit pagi. Dengan berbagai pengisian menarik seperti tips dan kata-kata nasihat dari Kak Ika menanti adik-adik di luar sana. Rancangan Santai Si Cili, sebuah rancangan yang menampilkan bakat-bakat adik kita seperti bercerita, bersajak, berpidato, bermain alat muzik dan banyak lagi. Berkongsi idea secara kreatif dalam suasana yang menyeronokkan, santai dan penuh inspirasi. Semuanya dalam rancangan Santai Si Cili setiap hari Sabtu pukul 8.15 minit pagi.

Okay, well, kembali bersama menerusi Relax 7 Minggu. Lebih hebat lagi siap untuk pusingan yang ketiga pagi ni. Kita bersama Aida masih setia menemani anda sehingga pukul 9 pagi. Barangkali ada yang sedang menikmati sarapan pagi ketika ini kan. Selamat menikmati sarapan pagi kamura masing-masing. Okay, sambil-sambil saya kongsikan jugalah info semasa untuk anda semua. Okay, ini berkenaan dengan pertukaran tarikh majlis sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi bagi peringkat daerah Keningau yang sepatutnya pada makluman awal pada tarikh asal diadakan pada hari ini 20 Jun 2026 ya.

0: Walaupun telah pun ditunda ke tarikh yang baru, iaitu pada 27 Jun 2026 bersamaan dengan hari Sabtu minggu depan ya. Masa pula bermula 9 pagi bertempat di Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2 Keningau. Dan untuk Muslimin ataupun bagi lelaki dikehendaki memakai baju Melayu lengkap bersampin, dan untuk Musliman ataupun untuk wanita dikehendaki ataupun ialah kena memakai baju kurung bertudung atau selendang. Bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah yang akan diadakan bagi peringkat daerah Keningau pada Sabtu depannya, 27 Jun 2026. Okey, juga berkenaan dengan sambutan Ma'al Hijrah, ini pula bagi peringkat daerah Sok yang mana juga akan turut diadakan ya pada Sabtu depan 27 Jun 2026 bersamaan 11 Muharram 1448 Hijrah. Masa pula diadakan bermula pukul 8 pagi bertempat di Dewan Terbuka Kampung Bin Wau Tengah Sok, dan insyaAllah akan dirasmikan oleh majlis ini oleh Yang Berhormat Dato' Seri Panlima Haji Masidi Manjun, yang juga merupakan ya Timbalan Ketua Menteri 2 merangkap Menteri Kewangan Sabah dan juga ADUN N37 Karanaan. Itu dia dua bahan ataupun hebahan lah berkenaan dengan program yang sama, venue yang berbeza. Okay, macam mana pun kehadiran Muslimin Muslimat di amat dialu-alukan lah untuk memeriahkan program keagamaan ini. Okay, jadi kalau bukan kita siapa lagi ya. Jadi diharapkan agar kehadiran memuaskan pada hari tersebut yang tinggal berhampiran, terutamanya lah jom meriahkan program yang diadakan di tempat anda. Okey, jadi itu dia dua bahan yang dapat saya kongsikan untuk anda mengenai dengan aktiviti yang akan diadakan untuk sepanjang bulan ini, bulan Jun ini. Okey, dan insyaAllah dari semasa ke semasa saya akan terus kongsikan lagi informasi untuk anda dari semasa ke semasa. Okey, jadi jangan risau, jangan lupa terus hantarkan lagi ucapan dedikasi kamu orang tu menerusi ruangan yang disediakan. Kembali nanti saya bacakan kiriman ucapan kamu orang, jadi jangan risau. Okey, terus dengarkan lagi lagu-lagu Sabah terbaik kami putarkan untuk hiburan bersama pagi ni, semuanya untuk anda. Keningau FM, hebat syoknya.
1: Sukar Pagi di Keningau FM. Sukar Pagi, Sukar Pagi di Keningau FM, edisi hujung minggu.

Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RTM, teman setia anda.

Ya, baiklah, nampaknya menghampiri kita di hujung masa bersama menerusi relax hujung minggu lebih lagi siap untuk ke pagi Sabtu ini. Tapi sebelum itu, saya ingin bacakan kiriman ucapan yang dihantarkan oleh rakan kita di ruangan yang disediakan Elvian Samai Parang. Hello, selamat pagi DJ katanya. Selamat pagi juga dan selamat bertugas bersama juruteknik dengan FM Hebat Show-nya. Sudah kopi-kopi panaskan DJ katanya. Maaflah lambat hantar ucapan sebab sedikit sibuk. Belum lagi ni, nanti selepas bertugas lah ya, baru dapat cari sarapan pagi ini. Apa pun katanya, ada sedikit tugasan tapi dengar Keningau FM sambil buat kerja, dia bilang. Okay, dan ucapan untuk semua rakan-rakan setia Keningau FM, apa khabar? Semoga semuanya kekal sehat ceria sepanjang masa. Terima kasihlah ucapan semua rakan-rakan setiap hari menerusi siaran Melayu Dusun Murut, Arwini Majunun, Silo Fangun, Nadi Uji, Marcella, Elin Kemabong, Runang Skim Tomani, dengan ucapan salam persahabatan kekal selamanya. Macamlah cuaca di tempat kamu katanya, kalau di sini sekarang mendung. Okay, terima kasih info-info terbaik dan juga lagu-lagu yang syok-syok. Terima kasih, selamat meneruskan tugas dan kekal senyum ceria katanya. Terima kasih kembali kiriman ucapannya Elvia ya. Menerusi Facebook juga kita ada kiriman ucapan rakan kita ni. Saya sapa juga rakan kita menerusi Facebook. Kita ada okay, ini daripada rakan kita si Andung. Hai DJ, selamat bertugas pagi ni. Dan juga selamat pagi untuk semua rakan-rakan Keningau FM. Selamat hujung minggu semua pun siko, dia bilang. Oh, dia kasi tengok view awal pagi ni di tempat dia pergi mana ni? Pergi berjoging awal pagi dengan kabus-kabus. Terbaiklah. Okay, Dino Crystal, terima kasih. Dan Haja Halijah Hamzah, assalamualaikum. Pukul 11.15 kita ada silang budaya bersama dengan Bintulu FM yang akan bercakap berkenaan dengan bahasa, okay, bahasa menyatu perpaduan. Okay, jadi kita akan sama-sama dengarkanlah. Jangan lupa stay tune kamu ya. Ada juga live Facebook masa tu pukul 11.15 pagi nanti. Dan juga jangan lupa tentunya dengar Keningau FM menerusi frekuensi 94.7 ataupun RTM Klik. Okay, baik, insyaAllah pastinya bersuara lagi. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua. Assalamualaikum.

0: dengar FM keselimahan dan berasedusun. Mantap jam ke siam ke sabun. Disama jam ke padam dua tangada.
1: Yang paling kau dah baina jirin mengamalun dikayu in keselimahan baru sudusun kini FM maya frekuensi siam na pendapat titik turun megahertz.

Hai hai, hello hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kopi San Kasaban Kopi Selawat Mai di Tengah Selimahan Baras Dosun Kena FM Tadau Baina Tadau Kau Anam. Tapi anda titi tak ada dua napa tulan ke enam tahun 2002 apa dah menam. Mampiak, mampai kau dah kasaban bena dijajirin mengambalut kayu selain ada telu jam antara jam kasiam kasaban. Gisam mar kita jam kau berdam dua tengah daun. Ngapu gila di musik kau tu kakal kau dat mampai dahai hiti dar radio Kena FM. Mantan pada jam ke-6 ke Saban, miampai kau di DJ Aida, pindah pula musik ke Selimbahan dan berasa Melayu. Selain ada tulis jam lagi, tapi naik. Mantan ada jam ke-6 ke Saban, gisam dari kita timpu di Tinudih. Tentu nah, dat anda kerang kau dat kepilan-kepilan kiguna. Amin lagi, sering-sering pengalik segera. Wai sana suai, itu hiti ada radio Keningau FM. Maya di ti frekuensi siam dah berdama patitik turun megas, kena FM hebat syoknya. Apa guli di musik atau kodat mina mangun tu nanan to kodat kelidasan dat ka sabain baina nanan to kone gedat hakat memanau langan megit ka bang mimbaras tadung meninggut mata mengintang talinga makinangau am nagi pamusarahan am ginau di telidas ka biadat ka sabain baina am kumadi ko di topi sedangat kelidasan tinan kada di lihwai mayor badu kotor idwalai pengobatan am kakal kodada temang amalo dagi samar kita jam ka badam dua tangan dauti tu baina di harapi pirat ababayan gen ulu di tit konti ka sabain baina. Megal kasari hari kata jam kau siam habada 5 minit ke Saban kalau musik tiar putan kau ngoyo-ngoyo tawan mantak kata dah baina hari kata jam kau siam telun habad minit ke Saban umbalan kau kita papulam mus gatang degatag ya amar kita jam ke habada misa ke Saban kalau mus kabar tini ba amta dah baina tapi naik ya arti tabah bayan ya. Apa bayan stesen berkembar teka silang budaya miampai toko da Bintulu FM mari kita jam ko habari misah bedam 5 minit ke sabi dangga miramut kai di tapi nai DJ Shah mari kita jam ko habari misah bedam 5 minit ke saban menang apa bayan silang budaya ya bahasa menyatu perpaduan mari kita jam ko habari misah bedam 5 minit ke saban kada dak yulu ai ya am sai ka babayan ni nulu di county ka saben benan tentu ada takarong kada gidat kapelan kapelan ki guna am nagi tentu ada pakarong kada sining-sining pangalis ginau ai sana suai tu hindi ada radio kening FM ya di frekuensi siam na bedam 4.2 turu megahertz kena FM ku hai aramai ba milako nagi da makina ngodai mai dat RTM click. Tidak sen dapat RTM klik yang penting senangat piramutan dat internet. Kadalih wai tapi nai. Apa baina bawian ni nulut dat tadau bainak ya. Mada dua rupa timpu tapi naik ya. Sedang dat mata kau timpu naik tiga peran. Sining kasaban baina Leonard Sentia. Sumilau tadau om lagi sining mata di lebri di juk. Osagit-sagit tono kopusan. Kena FM kuhoi ara.

Abang ni jam kasih apa tak pada mana minit ke saban pagulo da palembus to kau da apa pailan ke harati pasan naramit ku oh makian sending ya. Ma tadi James tambunan ya. Ama na yo kada sending DJ kasih kada teboko ginawa kada teboko opus nu dogo ka. Tadi setim bandaran oh musik kau. Oh ni kuten oke tapi nai apa hari pagi ilangan ku karet ditit apa merimitan mal hijrah menayatan watasuk 1400 apa tabada mawalo hijrah tapi anda jadi tahun 2000 dua na pada mana masehi ya kapa kapahara dat papahara ialah dapat band niti kontak dat dua na pada turu tulan ke enam niti tahun 2000 dua na pada mana masehi. Tapi anda terkini terpada misa Muharram 1400 apa terpada walu hijrah. Tapi anda terkini kau enam terpinai ketimpun dan jam ke walu kasaban gisam data pupusan. Aku ingin nampangah itu Dewan Pengukap Kampung Binuau Tengah Suk ya. Asuk itu kagok ya. Kepamerimitan al hijrah niatan wata suk. 1400 apa terpada walu hijrah kepianda titi tahun 2000 dua anda pada mana masihi paharana tempat pian titi kontak dat dua anda pada turu tulan ke enam tahun 2000 dua anda pada mana masihi kepianda dat terpada misa Muharram 1400 apa terpada walu hijrah tadau ke enam ya. Katimpun da jam ke walu kasaban gisam dat apupusan at ababayan diti kaya na napangay ti Dewan Pengukab Kampung Binuau Tengah Suk. Ako madi ko di taisa ngayon nga man da kayo ya. Tamad-tamad da durmikat tabi nai. May da ramay pakago at ababayan diti. May sakadong saikil harap ano gyardi ipagkikita ng nasway tay ka kamilaan-kamilaan dit o kayo elan ya. Tanda bayi na tapi naik ke 24 tulan ke 6 kya ketimpun na di jam kasiam kasaban di teno tapi naik iti

0: 나 여고의 레몬 마주마 안타질구란 그 설임바한 버러스구수 그니가 FM 수요꼼 아라마이버
1: Engkau biasa sending orang otak otak nanti kita sending tadi Ron Langat Esther. Nanti sending penikian nanti tapi naik James mana tambunan tadi Siti Bandaron kada tu bokok upusku dia. Bila kita ten menit jam kau siam lima dapat jam siam minit ke saban. Kembali kiri masa-masa makan ke Saban, ke Pisa dan ke Saban. Kaya hari ini program seminar ke Ibu Bapan, Pepengkas, Kemilan, Kemelingan, Karait Kepengkalan, Kelidasan Mental Tanganak. Isuang era digital am negi kepentalangan tentang kesan kegunaan gadget am negi media sosial, kumat emosi am negi kewayan tanganak ya. Apa kahara babayan iti ke 2:04 tulan ke 6 tadau ke 3 jam ke 3:04 minit ke Saban gi semar kita jam ke isa sesadapan kain pengat Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2 ya berarti jam ke siam 4 minit ke Saban sedang dat makin aku tahu sining tapi naik karena makin aku sining man tadi Marius M nakolunggui Amnegi Sotikago Sining Matadi April Opus Oku Lumangat Amnegi Wilson Malong WhatsApp Pinintutunan Kini FM Ku Hai Aramaiba

Bigambot. Montok manantud ketilombos kalantoy om koburu kaganan belajaran id Sabah, hapadam telu penghupan belajaran bagalit penghupan tusin kepesuratan IPT insanta ke budi, penghupan isan komputer, baik, penghupan pinatamud kosinan penisan bakti, penghupan tiket ketuludan susumikul Sabah, subfly, om penghupan mahasiswa belajaran tokawas id Sabah, sentosa, petilombosan montok tahun diti. Sumigambot.

Работы без капелланки, а? Ako mali ko di narikat na timpo kya. Narikat na timpo da manalod na raha kadaliway tanawbay na kya. Doon na pad tulan ka anam taong doon na ribo doon na pada manam kapiandat at tadaw ka anam kya. Arat kinayanan dat kapanalod panalodan na raha kya. Patimpon na jam ko duwa sa sadapan, gisamar kita jam ko turu tatuang. Kaya na pangah ti Bataras Hypermarket Bandar Baru Kaningaw. Na manamad di kayo may pamalimalik ya, tanga babarang kasusukupan dati dualay. Na manamad na gidi kayo dat mga panulod darahag ya. Hitid Bataras Hypermarket Bandar Baru Kaningaw. Katimpun dati, no kaya, jam ko dua sa sadapan, isang marikita jam ko turut tatuang kaya, kumadi ko dit atang kangaw pada panang tanga daw kaya, mila ko drumi kita jam ka apat kaya. Teka jam kalima kaya, rumikat kau hiti Bataras Hypermarket, Bandar Baru Kiningaw. May panulod darah kaya. Manalod rahan lagi tapi nai tadaw swab ya dua na pada misa tulan ke enam tahun 2000 dua na pada enam kapihan dat tadaw ka turuk ya tadaw swab katimpun da jam ka siam telu na hapad minit ka saban gisam margata jam ka padam dua telu na hapad minit talib da tangah daw kainan na pangah iti dewan penyukab gereja Catholic Saint Blasius Magatang ya. Suguto ka kago, tadaw swab, duho na pada misa, tulan ka enam. Taon 2000, duho na pada manam, kapihandat na tadaw ko turo. Katimpo na jam ka siyam, tulun na pad minit kasaban, gisam, margata jam ka padam duho, tulun na pad minit, talib tanga daw. Kainan na pada panulodan darahati, tapi na nga hiti Dewan Pahingukab Gereja Catholic Saint Blasius Magatang. Tadaw swab, kaya. Amahara kago, tisa at kinayanan, kaya na tadaw swab nagi. Doon na pada misa tulan ka enam, doon na ribu, doon na pada manam, kapianda tatadaw ka turu. Mantada jam ka dua sa sedapan, gisa ma jam ka turu at tatuang. Hiti na Bataras Hypermarket Bandar Baru Kaningaw. Dua tadaw, kaya bayan na amsuwab. Ako madit, alala, ako kasampat tabi na kagya. Nga mga suwab tabi na eh. May ko gereja kasuaban tabi na eh, sampatan pa kaya. Harap patimpok ya, may gereja. Kalian man tadi gereja, tadaw swab. Muli kau walay, makan kau, minum kau. Amiba kau naging nahin mahiti Bataras Hypermarket Bandar Baru Kaningaw. Kumani ko din mga panalo darhagi, tabi na yun. Masiti dat alida sa tinan, kaya. Kada di mukul-kukul, ilangohon, teka arola kangkab, arol tiyan, kaya. Kada sansagay, kaya. Masiti dat alidas. Kabagala tadap sa kuri-kuri 5 jam kya. Sedang napadanga karikat dat 8 jam kya. Masih dat makan kau pagkaswaban kya. Makan kau kaswaban teka makan kau dat pagulo dat may panulod daraha. Angatan ngawi tanga tanga anak. Angatan ngawi tanga kapinayan. Angatan ngawi tanga tusungkat-tukad. Tanga tambalot kya kanaw may panulod daraha. Kanda kya. Say kaila bayna tulun say makianud rahat akaw. Tawarin tadaw, takot memerlu na teraha, kaya. Tapi nanti jam ko haba, dapada masiyam minit ka saban, kano makin ako sining, tapi nanti, Lester Dalimon, bay na nailaan ko, sultan kago sining matadi Saloma, Maromo Pitong Kiadan, na managi Melbet Dedet, Lumangadika, Kenyaw FM, kuhay aramay ba?

0: poros de son, Kerinau FM. Perlahan baik frekuensi siam pada 4.7 MHz. Kerinau FM.
1: Engkana biasa sinding telu misusut lista dalimon na baina na ilanku sinusut kagusin man tadi Saloma rumo pitong kiadan am nagi melbat dedet. Lumangat di kam. Nikwe tatan meniti jam ko hapot telu na padam telu minit ke saban kadaliwai. Ada kata jam ko hapot imisa ke saban kelembus kabar tini bahara patimpuk ya. Naru patimpuk mungkin ako sinding-sinding pangalis ginawa tapi nai. Am tada baina tada uko anam kaya kadaliwai tapi nai. Harit imi nugarding ibayay-ibayay kaya mirap-kirap no ma tadaw ko piro madre bena kakya har nagi kausuh da mesikul kaya rekatin na timpo na akan kapito tamuan ko kay hirin na siya may tamo kaya pirban at tanga tamalot din tanga dala nam ay marakan na akon ka mayok ba dadi tamo nga din nadahan na kuna kagya ay am ako tayo na kailan di bena arili mamara madi bena kagya masasin na uhatan na kayo tanga tanga na kya mungkin nga ako radio kya intang intan na kayo kalenda kya intan na kayo hari bulan kya tapi di led nga ipisakat sa kasa hari bulan kya iman pasakotid talig ya ya ambasagid takar ya rak rak ng mga pangahor manruh akad mo ni kita daw ya tadaw kalima na benam pingka hari bulan kakangoyan ruh akad ya kadang magyalad kadang magyalad lihuan ya lingan at wali nga tolunan na tadaw ay lima hari bulan madibena kagya masih sih dah manik piruak-ruak dah kayu nga irin pengai gulu baiknya dah pada maisa nanti kita pindah masing-masing dah dahar keling dari suang ke telepon kia intan tam ada telepon nga haran pain tulis tadau ke enam dua na hapad tulan ke enam tahun dua narib dua na pada manam kam pain tulis seri kia pain surat seri tapi nai ah na susah kia akan ke Megadeline tu oh dia oh hotuan penuh tambalut kia ada kopi rebena di kagia ulang pia dat har pain surat di telepon tebenai nga har kasar dikali huk ya alalah hari nang pemagi di bena aku nak ngai temu kagia harapi tetemuan penengiti da watas pinapin watas tokor pinapin oh lipom pad ge udaras dat sk apinapin misa paping de dewan gumuguna ya lumambus na penanga kalambus lo nuntunan kya parka te dele jelus kundaya kaligas lo dele jaser di gusip ya la atmosfera kakampungan dia lo gid pampad kya ago mo at pagita tamuan tay kapman pa dagang kya nagal ko tong sada kya sada ginaring sada rahat sada bawang kya harai miyaw pa harai nakaring na kya kamu lagi tengah bangkad serual kasut selipar ya teka tengah tupi-tupi dat mana kayu belia mana kayu guna dat memutung oh jam ko hapat telun hapat 6 menit lagi ya ano mungkin aku sening tapi nai sening mata di Olga George tihad tumilambus kelambusan Daniel John ketangban keposian am nagi Francis Landong Odoy.

Abang nanti jam kau hebat apa tu pada masa yang minit ke saban harap pipir apa minit ke ya. Dah tarung otak tak kabar tenibak ya. Apa pun sana kabar tenibak. Orang kata jam kau bermisah pada 5 minit ke saban. Mekalit nombor skutenuk ya. Miampai tokoh di tadi Jesha di Bintulu FM menuang di tita babayan silang budaya ya. Hari kata jam kau bermisah pada 5 minit ke Saban. Muka dah lihat mungkin nak tapi naik ya. Kamu kau mandi kau di masa-masa dah termakan ke Saban ya. Tapi sedangkan nak makan am lagi minum ke Saban. Alasan dah ada tali das tinan dari das pemusaran dat ke Saban baina paparlan dah dulu nampak raja teguangan dah ada banyak ya. Lu dapat tim babaannya kapan awak dah tak sesenang gi sama pupusan gi sama dah tak sesedapan dah tak ada banyak ya. Mai tak ada apa buruat kerja tak kau. Mai ada teman ampasi tak kau dah tinan tak kau tinan lagi dah tilang hilang tak kau perlu paganakan. Am lagi datang da tuatas am lagi pagun Sabah am lagi pagun dat Malaysia ya. Mai nanti jam kau apa 5:00 misam jam kau apa 5:00 minit ke Saban. Sedang magin ako tako sining pagulo dat arangot kabar tani ba tapi nai. Sering mata di Bodrick Paulus pinambatan di Hana Emily Quintin. Opus aku dika am Sultan Kagus Sinding mata di Rizwan Azmi. Iretan dat oi umandak. Kini nga FM kuhoy aramay ba apupus ana dua sing diti arangot ako at kabar tani ba.

Banati hajam ka habremisa ka suaban. Assalamualaikum kopi senangan ka saban Banati kelembus ke Bartiniba mentok terobaina ke Dunapad tulan ke enam tahun 2026 pelembusan ku Hajirin Mansur. Keburuan Koperasi Sabah Operul Papua Tilambus Papahara Transformasi Dagangan Med Mengintong Kakal Berdaya Saing Amkanu Papaburu Kumad Kepaharaan Ekonomi Pagun Bayan Menteri Idato Seri Panglima Haji Ji Nor Minoboros Koperasi Operul Keburu Papaharan Magi Suai Tadan Kenanuan Nagi Papahara Sektor Wagu Di Kiharo Potensi Id Kagatangan Kumad Anggota Komuniti Kawayan ekonomi, teknologi, dit kompetitif, koperasi amu meningkanan kumad modal dagangan kubasanan no nga tumilambus ki inovasi may mengintong kapapanahay. Nabaras disya iti id pahimaganan mitingan agung taunan ka apatabaram siyam koperasi kukumaraja perintah Sabah Berhad Kopex id Kota Kinabalu. Kopex osokoyot silihon dot pemitanan sebab nakalantai papahara transformasi mantad sektor kredit kumad magi sesuai kagandaan strategi kampanye surupu arah no kalidasan longkod dialisis projek kawalayan negi kepergatan import export datu ajiji nga minintong kepatunian dana pembiayaan modal pusingan seginumu telunah berdriong ringgit mantad bank rakyat kumad kopex negi pemeteraian MOU Kopex miampai tambalut dagangan strategik. Isa JT pinatamad kumad nelayan tindal kigatang 200,000 ringgit katiridang id siriba susuyan wagu id kakadayan tenam. Iti maid papengkas pakawagu konanwan mananapod sada bawang o mamagayat plancong wagu idwatas dila. Menteri Pamutan naman, Pengisadayan Industri Takanan, Idato Jamawi Jafar Minoboros, Palantohuri Jeti, Masamasad Pahoroon, Jurutra Kopisan Kerja Raya, Kopisan Kawaigan, Nagi Saliran, Nagi Ko Nelayan. Projek dila, Papamilah Nelayan Tindal, Papatindal sada miampai labid olud, Suaika Papamilah Magigian, Manganud tadan sada bawang tahan tak menikit tadau. Datu Jamawi Amisya Penagi Adun Melalap Nebaras Idi Serad Minai Kakap Kesempakan Jeti Idi Kuman Mendokodong Industri Penginsadaan Tindal Perintah Pinobi Walu Bot Miampai Enjin Kakamot Manampol Sada Kuman Nelayan Tindal Pengupan Ki Gatang Paikiran Hatus 200,000 ringgit Dila Pinatunui Maya Kupisan Penginsadaan. Namat dila Datu Jamawi Minoboros kinainan JTED naginga napalan kasiliu produk pelancongan wagu seret projek tebatan luyud id masa-masad kapanau na pangah na paimpano. Pemasaan gerai id kinainan dila papamila tulun ginumuan memuriman kawawayaan kawan tangon id siriba susuyan wagu di tenam. Ingisaman dila mantad inisiatif perintah maid memaruhang pakawagu kagayat pelancongan ang papasadya kakamot wagu kuman magigian id kinayanan. Karaja memurusi bawang ang parit nga pinahara maid mengingkuri pakawagu antakan luyud id kinayanan ang langkod dagangan id watasidi. Bayan Patunod Surupu Awam Pagun Idato Zainuddin Aman nalantik sebagai menunurat perintah Pagun di Tuwagu Ketipun ke Duhana Padam Siam tulan ke 6 diti. Isia menawali Idato Seri Panglima Safar Untong di Minamupus Surupu Keraja ke Duhana Padam Walu tulan ke 6. Id beberesan Bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Ji Nor Alansan pelantikan di Lekanu Pepati Lembus Inggisaman Pepegirat mentransformasi Surupu Awam Pagun Kumad Kelantayan di Pengampus. Munsigaw memarayo negi isya Kumad Datuk Safar Kumad Surupu Id Cemerlang Dedikasi Integriti di Pinapaintalang Pempus Penguludan Pagun Mantad Pedi Tahun 2000 Hopodam Siam. Nama di Datuk Safar nelantik sebagai penerikahan Tanjung Aru Eco Development Sendirian Berhad TAED isa syarikat di pepohampit perintah GLC in siriba kopisan bain menteri ketimpun ke isa tulan ke-6 di Nakatalib.
Prestasi calon STPM 2025 Sabah papagitad kininkasan Sera Dlabid Agumo susumikol di nakalantay nakanod kotusan Cimberlang Piagalan taon nakatalib. Patunod kopisan balajaran pagun Sabah idato Rising Saidin minabaras ginumo calon di nakano kainsanay e nakaingkas intalo pilipat bantad turutulon di 2024 kuma 2025 tulan da taon diti. Doon na panamisa tulong da taon diti. Nabaras ni sa iti sarad pinintalang kautusan rasmi STPM 2025 kumad pagun Sabah id kota Kinabalu. Suay kaila sagin mo hatus 5 na panam-anam calon na kanon papa surat purata nilay grade kainsanay PNGK 4.isa-isa. Sabah pinapas Sabah nga pinapasurat kinalantayan idnetan kabansaan sarad sumulun susumikol nakangaran sebagai pelajar terbaik STPM kebangsaan aliran sains sosial sa ikapipira longkot tingkatan 6 pagun nakaramit pengiktirafan sebagai babas asanong id pagun diti. Anam na hapadam apat penatang asing tanpa izin tay ke Pati nagakom id suang operasi bersepadu lahadatu kordisani Eastern Sabah Security Command Eskom edit ka hapadam anam hapadam turu tulan ka anam na katalib ialah iti mantad magigyan Filipina Indonesia di amo nakano papaintalang dokumen pampanahan dit sa Komando Eskom idato Victor Sanchez minabaras magisway kinasalaan na ilaan papahampit immigration karadya traffic utility perkastaman miyempay gatang kainsanay pangatkwasaan compound om nagi pamagakaman paikirad 600,245,500 ringgit. Kainsanay dit nagakom nakatahak kumad kopisan immigration Malaysia operasi pinaburo sa ginumu 262 officer anggota magiswai agency. Tumano di Dato Victor operasi di sebagian mantad operasi sanggah Eskom di nakapanaw maya mitilambus maid mangintong kotonudan undang-undang amnagi papagirat katingiligan kasasanangan awam id zone Selamat Sabah Timur. Ingka na kaparti ni Banolo di Maidayong Kit ang pinadalin ko manta ko silimbahan Barasulusun Kine FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Musa tu al bodat me kay mempai dahi tidak radio kin FM mantad pedi tak jam ko siam ko saban di tenu. Musa tu nak tatad ko mantad pedi jam ko dam ko saban mempai ko di DJ Aida pina pulang musika selimbahan beres te Melayu selenda de tolu jam. Mantad jam ko enam ko saban gisa menar kita jam ko siam ko saban di tenu. Tinuntunan ko kago ki mantad jam ko siam ko saban gisa menar kita timpo baneti malansan harpago timpo di kayu. Dat mangambalot dagi semar kita jam ko pedem dua tangan dauti. Pada lihwai hari kita jam ko hapun bisa pedam 5 minit ke saban harap pipir apa minit kia hiti takoid ababayan silang budaya hidang ko hami rambut takau datang malut pakaraja hiti bintulu FM hari kita jam ko hapun bisa pedam 5 minit ke saban hari kita jam ko pedam dua tangan daun miampai ko di DJ Iza keseliman berasa murut pagayaman takau monsoy metada jam ko pedam dua tangan daun hari kita jam ko telu sedapan DJ Syukri apa pedam bos keselimbahan kini ke FM hiti dah berasa Melayu kia hari kita jam ke telu sedapan gi sembar kita jam ke turut tuang harap timpu dat mungkin awak isa pengantar sining perlu dat rumah muta kau dat tambalut para jahitir bintulu FM kini FM kuhai aramai ba.

0: 34 stesen pelbagai budaya. Satu gelombang suara. Silam Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa. Budaya Radio RTM, budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
1: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Ya, assalamualaikum dan salam sejahtera dan selamat salam Malaysia Madani dan apa kabar pendengar setia Bintul FM dan juga rakan-rakan pendengar Keningau FM di Sabah. Bersama saya DJ Shah dalam program khas Silang Budaya Stesen Berkembang yang menghimpunkan dua stesen radio RTM untuk perkongsian keunikan budaya dan kehidupan masyarakat di negeri masing-masing. Untuk perkongsian kali ini kita membawakan tajuk Bahasa Menyatukan Perpaduan Malaysia. Sememangnya kaya dengan kebagaian bahasa dan dialek yang menjadi lambang identiti masyarakat berbilang kaum. Dan pagi ini saya tidak seorangan, kita akan bersama dengan DJ Jirin, iaitu penyampai daripada Keningau FM. Hello DJ Jirin.
1: Ya, hello juga, terima kasih DJ Shah dari Bintulu FM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya.
0: Waalaikumsalam.
1: Anda bersama saya DJ Jirin dalam rancangan Silang Budaya Stesen Berkembar. Ruang kita menyelami keindahan bahasa di tempat masing-masing, DJ.
0: Iya betul, DJ Jirin.
1: Tapi sebelum itu, tapi sebelum itu ada pantun, DJ, bolehkah?
0: Boleh. Apa itu penting orang Sabah ini?
1: Okey. Pergi ke Bintulu membeli beras, singgah sebentar di tepi muara, silang budaya diukir manis bersama DJ Syah menyatu suara. Ada lagi satu. Burung kenyalang terbang melayang hingga indah di pohon rimba. Salam mesra kami hulurkan sayang, Bintulu FM menghubung semua bangsa.
0: Wow, terima kasih. Alamaknya saya tak dapat membalas pantun orang Sabah ya. Okey, DJ Jirin, jika kita bercakap mengenai silang budaya dengan bahasa menyatukan perpaduan, untuk pengetahuan DJ Jirin di mengenai Sarawak, sememangnya cukup unik kerana mempunyai pelbagai etnik dan bahasa. Begitu juga di Sabah rasanya. Antara untuk pengetahuan pendengar Keningau Sabah, Keningau di Sabah, antara etnik utama di Sarawak ialah Melayu, Iban, Bidayuh, Melanau, Cina dan orang Ulu. Dan selain daripada itu, terdapat juga masyarakat Kelabit, Lumbawang, Bisaya, Kedayan, Berawan, Selakor, Rimun dan banyak lagi. Yang menariknya, walaupun terdapat pelbagai bahasa dan dialek di masyarakat di Sarawak, hidup dalam suasana yang harmoni. Ramai yang boleh memahami dan bertutur lebih daripada satu bahasa, malah saling menghormati budaya dan adat resam antara satu sama lain. Inilah menjadikan bahasa sebagai jambatan perpaduan yang menyatukan masyarakat berbilang kaum di Sarawak ini. So bagaimana pula kalau keadaan di Keningau Sabah, DJ Jirin, apakah bahasa yang menjadi bahasa utama untuk di bahagian Keningau ataupun khasnya di Sabah, DJ Jirin?
1: Terima kasih DJ Syah. Sabah mempunyai sejarah linguistik yang unik, DJ Syah, dengan pelbagai suku kaum seperti Kadazan Dusun, Bajau, Murut dan lain-lain lagi. Bahasa Sabah dipengaruhi oleh pelbagai dialek tempatan. Bahasa Sabah atau lebih dikenali sebagai dialek Melayu Sabah merupakan variasi unik bahasa Melayu yang dituturkan di negeri Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. Dan Sabah sendiri adalah negeri yang terkenal dengan pelbagai kaum dan bahasa dengan lebih daripada 30 etnik dan lebih 80 bahasa serta dialek tersendiri. Dan di daerah Keningau sendiri ini, DJ Syah, terkenal sebagai salah satu daerah yang mempunyai kepelbagaian etnik dan budaya di pedalaman Sabah. Kepelbagaian ini turut menjadikan Keningau kaya dengan penggunaan pelbagai bahasa dan dialek dalam kehidupan seharian. Antara bahasa yang sering digunakan ialah bahasa Melayu menjadi bahasa utama untuk komunikasi antara kaum, urusan rasmi kerajaan, pendidikan dan juga perniagaan. Dan untuk bahasa dusun digunakan secara meluas oleh masyarakat Kadazan Dusun yang merupakan antara komuniti terbesar di Keningau. Dan bahasa Murut pula dituturkan oleh masyarakat Murut yang banyak mendiami kawasan pedalaman sekitar Keningau ni, di Jesha. Dan bahasa Inggeris pula digunakan dalam sektor pendidikan, pelancongan dan urusan profesional lah. Dan selain itu terdapat juga penggunaan bahasa etnik lain seperti bahasa Cina dan beberapa dialek tempatan mengikut komuniti masing-masing. Apa yang menarik di Keningau ni, DJ Syah, ialah kebanyakannya penduduk mampu bertutur dalam lebih daripada satu bahasa. Okey, sebagai contoh, seseorang mungkin menggunakan bahasa dusun di rumah, bahasa Melayu ketika berurusan di pejabat atau pasar, dan bahasa Inggeris di sekolah atau di tempat kerja. Dan masyarakat Keningau juga terkenal dengan penggunaan bahasa Melayu Sabah atau logat Sabah seperti yang ada bah, begitu, begini, begitulah kan. Sebagai bahasa perhubungan harian, logat ini mudah difahami dan menjadi salah satu faktor yang membantu mengeratkan perhubungan antara masyarakat pelbagai kaum. Dan keupayaan masyarakat di daerah Keningau menguasai pelbagai bahasa menunjukkan bahawa kepelbagaian bahasa bukanlah penghalang kepada perpaduan. Sebaliknya, yang menjadi kekuatan yang membolehkan masyarakat hidup dalam suasana harmoni, saling menghormati dan memahami budaya antara satu sama lain. Ada fakta menarik nih di Jesha. Fakta menarik di Keningau, tidak jarang kita mendengar perbualan yang bercampur antara bahasa Melayu Sabah, dusun dan Murut dalam satu perbualan. Ini mencerminkan keakraban hubungan antara masyarakat serta keunikan identiti budaya daerah ini. Itu saja dari Keningau, DJ Syah.
0: Okey, kalau DJ Jerin sendiri, penggunaan bahasa apakah yang selalu DJ Jerin gunakan?
1: Bahasa dusun.
0: Bahasa dusun. Okey, boleh tak bagi contoh bahasa dusun yang ingin saya dengarkan?
1: Boleh.
0: Untuk pendengar-pendengar di Bintulu FM.
1: Okey, sebagai contoh, sudah makan atau belum, ataupun nakakan kono.
0: Nakakan kono.
1: Ataupun sudah makan atau belum, ataupun kamu pergi ke mana? Hindongo tongoyan no. Begitu. Jadi kalau di di sebelah Bintulu pula, mungkin ada perkongsian bahasa yang mungkin kita kongsikan lebih-lebih lagi kepada pendengar-pendengar di Kenya FM dan juga Bintulu FM.
0: Okey, kalau di Bintulu, okey, penggunaan bahasa Melanau adalah keman. Keman is makan.
1: Oh, keman.
0: Okey, contoh keman. Keman is makan. Keman si untuk ayatnya adalah begini, keman siau. Saya makan ayam, gitu.
1: Oh, untuk begitu. Dibagi
0: perkongsian untuk bahasa Melanau lah. Kalau kalau bahasa Melayu Sarawaknya, kami juga ada. Kami orang Sarawak. Kami bermaksud adalah saya.
1: Begitu. Ada lagi satu.
0: Kalau kita kalau kita bermaksudnya awak. Begitu.
1: Ada lagi satu saya ingin tanya, dan mungkin masih ramai pendengar yang ingin tahu. Agi hidup, agi ngelaban itu apa? Apa maksudnya sebenarnya itu?
0: Agi hidup, agi ngelaban. Agi hidup ada maksudnya, itu bahasa Iban yang digunakan selalu di Sarawak ini. Agi hidup maksudnya selagi hidup, selagi itu berjuang.
1: Begitu.
0: Begitu. Okey. Itu dah tadi DJ Jerina, terima kasih dengan perkongsian untuk bahasa menyatukan perpaduan antara Keningau dan juga Bintulu FM. Sesungguhnya kepegayaan bahasa bukanlah penghalang bagi kita menjadi kekuatan yang menyatukan masyarakat Malaysia dalam semangat menghormati, saling menghormati dan persefahaman. Dan terima kasih juga buat pendengar Bintulu FM dan Keningau yang mengikuti program Silang Budaya Stesen Berkembar pada hari ini. Untuk DJ Jerin, kata-kata akhir sekali, ada tak kata-kata akhir untuk kita penutup Silang Budaya Stesen Berkembar ini?
1: Okey, terima kasih juga kepada sahabat DJ Syah di Bintul FM atas perkongsian yang menarik. Ponsi kau ataupun terima kasih juga kepada juruteknik di Bintul FM serta semua para pendengar Bintul FM dan juga Kenya FM yang setia mendengar bersama kami dalam siaran stesen berkembar iaitu program Silang Budaya. Sebelum saya undur diri, DJ Syah, ada dua pantun,
0: ada
1: lagi.
0: Pantun lagi.
1: Ada pantun lagi. Burung kenyalang terbang melayang hinggap sebentar di pohon tinggi. Terima kasih pendengar yang disayang. Bersama DJ Syah, kita jumpa lagi. Angin malam membawa cerita, suara mesra sampai ke hati. Silang Budaya, teman bicara Bintul FM sentiasa dirindui.
0: Iya, itu tadi kata-kata akhir daripada pantun daripada DJ Jirin dari Keningau. Baiklah, kita tutupkan untuk Silang Budaya. Terima kasih buat semua. Terima kasih DJ Jirin dan terima kasih pendengar Keningau.
1: Okey, terima kasih juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Radio
2: on. Manuh makinangau, sening-sening dusun Tongolumbis. Kapal makinangau. Siang
1: pada 4
2: titik turu
1: megahertz. Dilapus makin awal, sining-sining, pengulis makin awal. Dilapus makin awal, sining-sining, pengulis makin awal. Dilapus makin awal, sining-sining, tadi jening jai pindah

Kasalimbahan Boros Dusun, Kilingaw FM. Karangahan may frequency 94.7 MHz. Kilingaw FM.

0: Keningau FM, nyampai dahai, idko saling bahan boros susu.
1: Angkara biasa sending hada rong otai tuan degi sending mata dia Rene Rupin pendapatan di Jess Suri Gusip amunegi Jelis Kundaya Tinaru Dusun sinusut kagu sending mata di Siti Pajamin sorry sorry nopo au noko guli piu pusanto minit kita tuan menit jam kau isa jam kau bernemisa abad abadam siam minit ke saban kya. Itu dah konat pempat-pempat ke Seliman bersusun ke FM tak ada apa-apa tapi naik ke 6 dua napa dan tulan ke 6 tahun 2000 dua napa dan 6 tapi naik bagulu dat minta tegian oh harap pasan isa papasan kia manta di Andong Juni Slam. Hello DJ kepisahan ke Saban ka kepisahan ke Saban ni kemudian ke Andong Juni Slam. Bagulu dat minta tegian tapi naik Mega Lestari mekampun aku mentat pempet garam gisam timpur lu sikir dara boros ku ditakapi ya hendak antak suang gina udah ke Yogya harma tua pasan-pasan di tanah koramut teka ngaran di tanah Dawud menekan lu sening gak aku nak kita ada pempet dematak ya pempet tanah ke mata matiga kan ke pempet demata tanah ke matak ya mekampun aku mentat pempet garam gisam timpur lu. Tengkaran kue dua sening misusut mata di leles korona baragi bujangan setan kagu sening mata di selin bugis ondo yoyong ya. Semua wali tambalut baraja di jaisal seliman baru semurut intu rajam kau peremurut tangan uro sampai rajam ketalu remai bagai mantak kau masoyo. Berita sedang terpindah mai tokona dah agampia sebagai susu yang takau taika tayo dan takaw datumi pantai lu itaraat tayo ka it ka rumbak ginawa may takaw nanda idwa tayo ka ulinga ito gisam kapi salat kagam tada jijirin assalamualaikum salamualaikum salamualaikum salamualaikum salamualaikum salamualaikum salamualaikum salamualaikum salamualaikum salamualaikum salamualaikum salamualaikum salamualaikum salamualaikum salamualaikum salamualaikum salamualaikum salamualaikum salamualaikum salamualaikum salamualaikum salamualaikum salamualaikum salamualaikum salamualaikum salamualaikum salamualaikum salamualaikum salamualaikum salamualaikum salamualaikum salamualaikum salamualaikum salamualaikum salamualaikum salamualaikum salamualaikum salamualaikum salamualaikum salamualaikum salamualaikum salamualaikum salamualaikum salamualaikum salamualaikum salamualaikum salamualaikum salamualaikum salamualaikum salamualaikum salamualaikum salamualaikum salamualaikum salamualaikum salamualaikum salamualaikum salamualaikum salamualaikum salamualaikum salamualaikum salamualaikum

Assalamualaikum kan saya Nara Roh itu nak sekutakan Nara Orang Kau Nom Raminggu itu Yohino Rung Opor Hari Bulan Sila Kau Nom Rung Aribu Rung Opor Ramonom Ahondo Apat Muharam Saribu Apat Ngatus Apat Nga Opor Am Valu Hijra Ampah kakak kau senapora jam kau por amruo opor ambalu ngaminitra tangan waro Pahak kataka Islam aparalan ras sembahyang fardu zuhur Ralivung nuh keningau am ahondora livung in tokono Kan saya nanti ngasih ramen pak kakak Aka paham botak kapokawi Au DJ Izara Yus Asi Simpung Amarangan ramayon raka salulan rahun numurut ra oro hitu Sukurah jam katalu ramai Ampai kuanangan darangan angkara jara raituli raka salulan rahun melayu rentak segar DJ Aidah tina malimpun da jam konom sukura jam kasiam rah susuam Amsi numunuhin apa hurangan angkara jadi jajirin raka salulaan rahun udusunku hoi aramai bo intara jam kasiam sukura jam kau peramruh raraituli Kan saya datangan noro, kan saya nanti ngai syramuyun kawi. Ampah kakak pilih rai muyun angi tarabilin muyun. Mayara WhatsApp mai. Ranumbur loho sak siam limo valu siam. Onom valu, onom valu. Am rayus takapo anti ngais. Am angkini ngot takapo ra ruo rimbai. Yohino rimbai ri... Rimbai aun kisalaku. Rimbai ri IVL Kristia Idin. Am sumunuhino bahu rimbai ri David Joseph. Selamat tinggal bujang. Keningau FM hebat cioknya.

Nembangan Malial Kapam Malial Basin The Lost Wall of Sabah Egil Rapu Ruliliut Sabah Undok Malonggo Tojo Rebal Rujo Grafino Kokosan Rapaliuk Undok Mayu Tojo Ragayono 500 Pelengoperang Balu Kilometer Persegi Anglandomno 1600 Tulungoperang 5 meter Yonangun Erlonson Rubatu Ruagis Ambatu Rulosok Kokosan Anang Sibuni Intol Arama Tutunan Rutanati Malingon Mengampin Amagalung Raribuan Tutu Amratusan Mayang Undok Mapagon Matum Rorondo Undok Mapatunggul Ralembangan Maliau Ratanati Am Sungai Maliau Undok Tumilis Rasungoi Kinabatangan Talu Bal Mandai Undok Memunduk Tojara Guang Sur Ralembangan Maliauti Am Bujuk Untung Bosai Maliau Tuluk Matampas Rasawat Moperang Balu Ngamite Am Niak Tilungan Lino Maksud Rorondo Tilungan Timu Wapalo Undok Mokondo Sabah Rabilor 1900 Nembangan Maliau Pinatano Kosondra Kawasan Rizab Perlindungan Hutan Kelas 1 Amraka Balu Rainukau Sinokra Eko Penampungian Sa Portalu Ayuk Interakan Dayan Aru Lidia Tragitio Mabuli Pulunowon Raduo Ayuk Mabuli Balon Iginio Magi Jawat Sur Raka Taunan No Kapam Jungle Trekking Magilong-gilong Ra Susuit

Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung Sultan Ibrahim Ibni Al-Mahrum Sultan Iskandar Inanakra Karungoparam 2000 Silakumoparam Sa 1900 Limongoparam Balu Gura Balai Paki Bebasan Sultan Amina Johor Bahru Baginda Tinu Malimpun Sinumikul Gura Taman Didikan Kanak-kanak Tunku Ampuan Mariam Johor Bahru Nalupus Ragili Gura Sikulan Temenggung Abdul Rahman 1 Johor Bahru Rayusno Baginda Nanunggul Rasikul Gura Trinity Grammar School Sydney Australia Rabido 1900 Alam Ngoparam Balu Suku 1900 Tulu Ngopor Riliwa Sikul Menengano Gura English College Kapam Maktab Sultan Abu Bakar Rabidor 1900 Tulungu Peremsa, Suku 1900 Tulungu Peremlimo. Baginda Nyak Nangapura Panggilan Ugama, Gura Sikulan Ugama Air Molek Johor Baru. Baginda Napatalim pun Rapantulan Ketentraan Gura Pusat Latihan Tentera Darat Pulada, Gura Kota Tinggi. Kosana Pelatun Komando, Nalupus Ragili Pantulan Ketentraan Pegawai Muda, Gura Fort Benning Georgia Amerika Syarikat. Patulan Ebon Am Ranger Ra Pegawai Infantry. Baginda Namparayus Ra Panturan American Special Forces Am Pathfinder Am Nambal Ra Moparam Siam Tindak Payung Terjun Rio Palu Intara Tindak Tribunal Sor Ra Rendom. Baginda Ditauliah Ra Sayap Am Inio Kosanda Sangulun Komando. Labi memanggo baginda anak di Taulia kosana anggota SEAL yakinnya tim khas Soldier Lantur Rat Am Udara Amerika Syarikat. Amniak di Taulia kosana ahli kehormat Komando Pasukan Khusus Kopassus Indonesia. Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim niak miniki gila rajur terbang helikopter Nabayara TUDM. Am di Taulia sayap ra karungoparam onom aribulan silakapat 1900 palungoparam ruo. Baginda niak minaya ra pantulan sojorat gira pangkalan TLDM Lumut Perak. Kosan ra tampasan sumaukras sangulun raja. Baginda nanunggul rasikul gira Fletcher School of Law am diplomasi. Gera Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat, Am Nangai, Rapatuluan Southeast ASEAN Strategic Studies, Am International Law of the Seas. Baginda Nakairi Nangandoi, Gera Upis Membabatik Perintah Johor, Upis Perbendaharaan, Kopisan Perancang Bandar Am Desa, Kopisan Ketahunan, Am Kopisan Pakutanaman. Baginda Sinau Kretunku Makota Johor Raka Talu Aribulan Silaka Tulu 1900 Balungu Peremsa Raka Lopena Nangandu Riduli Yang Maha Mulia Raja Zarit Sofia Binti Al-Mahrum Sultan Idris Shah Raka Rungu Peram 2000 Silaka Siam 1900 Balungu Peram Ruo Baginda Mansawo Mekono 5 Ngolun

0: والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asiha Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosan Lepahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asaktu.

ESKOM, Eastern Sabah Security Command. Yoginyo agensi pengampinan untuk meningganai rekan operasi Sir Razun Selamat Timur Sabah. Ngamagalung ra kedaulatan am kamian rupa magunan. Visi nano, yoginyo mangaru raliut sirangun Sabah rayu semalungan, monsoi am berdaulat. Kosan manaboy ra misi nano, yoginyo meningganai rekan keselamatan, maguyu rangangai agensi. Kuayan dan nirangan nanti, yakinnya menali ngapura bal untuk mempajajau rekan sayan, memandak rakalatan sor rabalitan, amma galung ramamakun amka tangan ru pamakunan. Kamian kapam keselamatan, kandai matang takau ngangai.

Inan Rosetina andahangin to ra kampung Tinanduk dera kecil Pagalungan. Kono bilin ko ra anak-anak ampahaka tu bahuratu aswang pahuyuman taka ra kono kinabalo onsoy anak ra kasikatan no kayahan taka. Kono nga angalap ra mambung rasikul mo yun ra bidang no tivet, kono pertanian, kono hino amlangus no sikul hito na po ang ibit ramiyon akalap ra kinabalo onsoy kono ra randalom no business ko usahawanan. Di aswang nga oma valin taka tu hamano panaitaka intora kono kampung kalinsuk panapamahunan taka tapi abuli po itaka huyum ra kasingkatan no kayahan khusus no ra randalom no business hitulah. Jadi kono po itaka ra sambit ra randalom sino po business sino anak ra kayahan ataupun kasingkatan taka dalam bidang no palancongan kono hino hili itaka bahu apa yang talang rakolayan taka no ulun murut tu hili po aswang po ulun asiha ahilong ra kolayan taka kono nga pakaian no tradisional taka tu kono nga pinongkolo kono nga reno tu kan memang tarian kono tarian ulun no murut manggunatip aywit taka kasuku ras oi kepamahunan. Jadi itu nga alapun taka tu alapun taka ra paluang kono hino. Jadi alam sanau kono akau mingkoto ran dalam no kayahan am hili taka asusungkor aywit taka singkatan no ulun taka.

0: ito na ako ondo pasukuan ko inor Khaliza Abdul Karim.
1: Si Rasabah Rais Amba Alra Transformasi Pangintalanan tuus a kapahilolaw am akalap na maruang rakas singkatan ekonomi negeri. Kinian Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Nambala Koperasi Musiti Atas apakah suang rasumber pangwisinan ayuk ahilong ratayar nakabahu rasino potensi am maruang ra ampos ra anggota am ulun amahun. Ralom babal ekonomi am teknologi ra kompetitif koperasi ikabuli alansanyak rah model pangintalanan talanan tradisional. Hinora koson tuus berinovasi ra amarandan apa tuus ra kasingkatan. Kopex alapun ra contoh avis nakaalap namba alra transformasi into ra tayar kredit sukuranan salinut bidang onsoy-vonsoy nakaaya perhikmatar arahnu kalihaan pusor dialisis projek panampahunan ayuk aktiviti import am export. Datu Haji Jipono na hilong rapan na akan rausin pembiayaan model pusingan suang talunga opor ngajuta ringgit tina akan no bank rakyat ra kopex ayuk pansainan no kopex amrakan pangintalanan strategik no ra MOU. Saumi jeti pinaat rah nelayan darat rah loho 200,000 ringgit kulimanin vaalin rah liwi noh jambatan nakabahu rah pekan tenom. Yora apa singkot rah pangwisinan angin pait am amalimbakut rah ananambului rah libung hino. Menteri Pantanaman Pangimpaitan am Industri Kanon Datuk Jamawi Jafar Nambala babaal pupus no jeti ilain rah akunan no jurutera upis kerja raya upis pengairan am saliran ayuk koh nelayan. Projek ino apakah boleh ra papait inasak ra alabi atamimis am apalangka ra ulun nasuangan ra angalap ra lutu no papait inasak nakabahu ra tukir orau. Datu Jamawi ayuk adun melalap na ambala rahinili paat na hilong ra intok pambaalan ra jeti hino. Parintah na pasuku Valu but sino injin am kuliamos pangimpaitan ra valu nelayan darat ra anungkor ra industri pangimpaitan darat. Insup suang sa ngatus ruang opor ngaribu ringgit tina akan mayar upis pangimpaitan. Lili warahino datu Jamawi Nambala lilitnya jeti hino pono saukon ra produk panambuluyan na kabahu paat projek tebatan tu asauk. Pambaalan ra gerai ra liliut hino ap kabuli ra ulun nasuangan ahilong ra bawaal ra liwino jambatan nakabahu ra tenom. Hohot hino ra sampirwo hohot no parinta ra amalimbakut ra ananambuloy am anadia ra kalangkaan nakabahu ra ulun nasuangan amahun. Karaja ambarisi ra sungoy am parit pono pinasingkot ra apatuun ra risiko tuu ra liliut pamahunan am kadai pangintalanan ra liwung hino. Kinaian Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri Datuk Zainuddin Aman sinau keras setiausaha Perintah Negeri Nakabahu berkuat kuasa ra ruang operam siam hari bulan sila ka onom hitu. Datuk Zainuddin Aman malitra Datuk Seri Panglima Safar Untong ra amopor ra perkhidmatan ra ruang operam balu hari bulan sila ka onom. Kinaian Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Al-Lansan nanaukan hino alap apa tu usra hohot apa pirot am apa transformasi ra perkhidmatan awam negeri muli rah kecemerlangan nantuus. Ia napa suku rarahu paingkuanangan dar Datuk Safar rah hikmat cemerlang dedikasi am integriti raboy angkaraja rah pentadbiran negeri intor rah ruang aribu oporam siam. Lili warahino Datuk Safar sinau kera pengerusi Tanjung Aru Eco Development Sendirian Berhad TAED. Somi Syarikat Asunggai Traparinta GLC Raliwi Upis Kinahan Menteri berkuat kuasa rasa hari bulan sila kaonom nakas saile. Prestasi no calon STPM ruang aribu ruang operam limo Sabah napa intalang raka singkatan rapaat asuang susumikul naka alap ra akunan cemerlang intora upok nakas saile. Pengarah Upis Pangubasan Negeri Sabah, Datuk Raisin Saidin Nambala, suang no calon na kaala prakawi e si Numingkot Talu Kaliganda, yohino into ratulu ngaulun ra upok ruang aribu ruang operam apat, ra ruang operam sa ngaulun ra upok hitu. Ya Nambala rahini lipaat na pavalara akunan rasmi STPM ruang aribu ruang operam limo Negeri Sabah, ra kota Kinabalu. Lili warahino suang 105 ngauparamonom calon na kaala prapurata nilai grade keseluruhan PNGK 4.00. Sabah puno namatik ra kejayaan ra tayar kebangsaan, rapaat sangulun susumikul sinau kra pelajar terbaik STPM kebangsaan aliran sains sosial. Amkula-kula pusor tingkatan 6 negeri nangapura akunan ra pusor onsoi ra negara itu. Suang ono mga opera mapat ulun nak halayau patih tinaku vralom operasi bersepadu lahat datu Ravina Alan ra Eastern Sabah Security Command Eskom ra opera monom hari bulan am operam tulu hari bulan sila ka onom nakasaili. Hino nakaya ulun no Filipina Indonesia ra ikanakalap na pailong ra dokumen sa. Komando Eskom Datu Victor Sanjos Nambala nan salinut kasalaan na pendayan nakaya immigration pangkarajaan traffic utility am perkastaman amra loho kawi penguatkuasaan compound ayuk hinau suang onom ngatus Ruang operam talu ngaribu 405 ngaopor ngaringgit. Kawirilo ini taran ra upis immigration Malaysia ra pembaalan ra lakau sumunu. Operasi nakaya suang 206 ngaoporam ruh pegawai am anggota nan salinut agensi. Datu Victor Nambala, operasi hino ra sampiruo intora operasi sangga Eskom ra binaalan nan tuus ra amaran dan ra bayaan ra undang-undang ayuk apa pirot ra pahampinan am kansaya na ulu nas suangan Razon Selamat Sabah Timur. Hinono aho ondo vinon soiri maida yungkit ampina ralin kura rahu numurut. Salam Malaysia.

0: manu mangkuat lalaing rate atan ngiteo magubuyuti kon
1: nendalom takor magubuyuti intol poyo ragaling am gitio nasaok merah ronok kaulayan takau mulu poyo nintok mampalanau manindal manantau mangintangwang maparidikya amasuang poyo kando yang do magat ganak ka abik rumalayu tira mamano kilimang takau magat no sanin takau magubuyuti ni ayup koso na mamirot perpabukatan takau am gagama no maguguyuti rayus takau atangon ma raginyo rayus mangirot perpabukatan takau kabal upana na suay rabuluang

Ya pa kakareno jam karo ramai am akaita kare ina tangan ibok kau on kabar. Yo hino pa masukuan ravilin mayara telepon sukura jam katalo ramai. Jadi pa kaka boleh kano an telepon rakonti mayra nombor los balu tulu talu talu balu lohos o nom lohos. Amba tutuno ko payara mo yon ronda kempen panakan ralumbak va alindra orohitu yo hino rongo por hari bulan. Sila ka onom rongo ribu rongo para monom. Intora jam karuo ramai sukura jam katulu rah londom angapan. Ampa suku aku pia bilin orang antaka sino aje kauran. DJ Monsoy tojo oroti malasu tojo rah keningauti. DJ bilin ti koson pasukuan ku inarumbai maimun kalsum. Agu je andami lusi ti aje am kalau poyo malilianan ku. DJ keningau FM sababi FM. Bilin kansen tangan oro am Monsoy oroti malasu tojo rah keningau. Bagino ayuk DJ paring kuanangan am kansayan poyo. Yau on soy oro tu raraino amkan sayan riun, paing konangan sahulin nang ito rabilin ramo. Ampa kakapay liray miyo nang ito rabilin mo yun, mayara WhatsApp may na nombor loho sa siyam, limo valo siyam, onom valo, onom valo. Rayos takapo ang kiningo, rarimbay, liliwa, raantingais.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pamagunan undo masanok sabiton. Itali igondo poyo nainggi ra Piala Dunia 2026. Ito kain taluno juara dunia ingga pati nainggi. Nalupus kalonyak nakaya ra edisi 2028 am 2022. Leliwa New Zealand puasa bagu Oceania sabka tim kesa intora Oceania layak otomatik nalupus FIFA namparuang raslot sunur bal naru rukut nangatang rapa gugulan ragitio.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya bahaka kareno akaya karako DJ Zaroro hitura kasalula andra honumurut sukura jam kataluh ramai. Pengkonang ramuyun akaya ramoro radio keninga FM on yakintok muyun. Abuli kamaya ra frekuensi siam ngopo rama 4.3 MHz am abuli kapo akaya ramo. Maya ra aplikasi RTM klik am rapoter radio RTM. Ambah kakak beli kapang itu ravelin moyon mayra WhatsApp mayra nomor loho sa siam limo valu siam onom valu onom valu.

Ampah kakak rayu setakap tinggai sama kini ngotak apura rimbai pasar malam keningau rimbai hari ini majanun am sumunuh hinabahu rimbai intori lusi dugai kalansanan karwo matwo. Rayus akaya ramo raka salula anrahu numurut pagaya mantakau monsoi.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan bola sepak Brazil rondo-rondo lupa maklumat untuk nahili rap Piala Dunia FIFA pada tahun 1930. Itu pahilian Piala Dunia kedua perang talu nan sulu. Brazil indi mona saukra juara rap Piala Dunia tahun 1905 perang balu, 1906 perang duo, 1910 ngopor, 1907 perang apat, dan 2002. Brazil pemahunan asuang bonsoi asau prajuara.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya pa kakarino patutunok ko pera mo yun, Rondo Ilaw Balin. Yo hino ilaw pangapuan maal hijra tayar libong suk. Ra 1448 hijra. 2046 masihi. Ilaw itu balin ra 2030 bulan sila kaonom 2046. Yo hino ra oro kaonom rami gumatong ra jam kavalu ra susuab. Ilaw itu baalin ra dewan terbuka kampung Binuaw Tengah Suk. Ilaw itu impuasan no yang berhormat Datu Sri Panglima Haji Masidi Manjun, Kumaruh Kinayan Menteri Ruo Ayuk Menteri Usin Sabah. Ilaw itu pono sino pambalaan pinaat hijrah anugerah Masjid Cemerlang, Surau Cemerlang, Nasib Nasyid Am Aswang Poyo. Jadi bahagia kakak awak nasiham maya abuli kamoira. Dewan terbuka kampung Binuaw Tengah Suk ra ruang opor hari ruang oporam tulu hari bulan sila ka onom ruang hari burung oporam onom. Ampak kakak rayu stakapo ang kini ngora rimbai sakiking. Rimbai ri sebi mauris am sumunuhina bahu rimbai ri madin singkop along.

bersama kita pertahankan keamanan negara dan negeri tercinta. Saya bangga menjadi rakyat Malaysia. Sabah, maju jaya.

0: Assalamualaikum, salam, selamat petang, salam sejahtera. Hello, hello, keningau. Bertemu lagi kita di Santai Petang dan Harmonika. Hari ini hari Sabtu, 20 Jun bersamaan 4 Muharram 1448 Hijrah. Kita berada di Relax Hujung Minggu Lebih Hebat. Lagi Syak bersama dengan saya Syukri Mahmud akan menemani anda dari pukul 3 petang hingga ke 7 malam nanti ya. Terima kasih kepada DJ Iza yang telah menghiburkan kita di siaran Bahasa Murid sebentar saja tadi. Dan terima kasih kepada anda yang masih lagi menala di 94.7 frekuensi yang sudah tentunya hebat shocknya Keninga FM. Dan tidak lupa kepada anda yang membuat penstriman terus di RTM Klik. Betul-betul percuma yalah lepas tengok bola terus dengar radio balikan. Dengarkan saya di Keninga FM. Ya, hari ini hari Sabtu pukul 3 biasanya kita akan ada rancangan Santai Petang, tetapi hari ini Santai Petang diambil alih oleh DJ Jerin pada pukul 11 pagi tadi dalam rancangan Silang Budaya Station Berkembar bersama dengan Bintulu FM. Jadi tadi pagi DJ Jirin dan DJ Syah telah pun telah pun ke udara untuk rancangan Silang Budaya di bawah topik ataupun tema Bahasa Penyatu Perpaduan, di mana DJ Jirin dan juga DJ Syah dari Bintul FM bersembang bertukar-tukar fikiran mengenai bahasa masing-masing, memperkenalkan budaya dan juga bahasa kita, dan kita juga DJ Jirin juga mempelajari apa yang diajarkan oleh DJ Syah. Dan menariknya DJ Jirin juga bertanyakan tentang satu slogan yang sangat famous, tapi sampai sekarang saya tidak tahu arti dia. Saya baru tahu yang tadi. Agi hidup, agi ngalaban, dalang si DJ Jirin tanya. Nasib dia bertanya. Saya tahu sudah arti dia. Jadi arti dia selagi hidup, selagi itu berjuang dalam bahasa Iban, menurut DJ Syah sebentar tadi. Jadi jika anda terlepas, tidak sempat melihat ataupun mengikuti Silang Budaya pada pagi tadi bersama dengan DJ Syah dan juga DJ Jirin, anda boleh melihat siaran ulangannya di Facebook Keninga FM. Ada di situ, sudah pun terpapar menjadi reel, salah satu reel di Facebook Keninga FM. Anda bolehlah menontonnya. Sana anda nampak dua jejaka handsome ini berceloteh dengan memberikan mempelajari, mungkin anda boleh mempelajari sesuatu di situ. Baiklah, kita teruskan lagi dengan lagu pembukaan. Lama kenal banyak tersasul ni, banyak makan kari kali tadi ni. Lagu pembukaan untuk petang ini sudah tentunya lah lagu World Cup kan. Jadi RTM adalah penyiar rasmi untuk FIFA World Cup 2026. Jadi lagu kita hari pagi petang ini adalah lagu Piala Dunia FIFA World Cup. Teruskan bersama kami di Keninga FM, hujung minggu lebih hebat lagi syok.
1: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina winning on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia, dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: ESCOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
1: Santai petang. Santai petang. Santai petang. Santai petang. Santai petang. Santai petang. Santai petang. Santai petang.

Ya, itu dia DJ dengan lagunya Main Bubut Bola, menceritakan tentang macam mana norma kita di Sabah ini. Memang dari kanak-kanak lagi sudah berminat dengan permainan bola, dan ada yang sanggup ponteng kerja semata-mata untuk tengok bola. Kalau sekarang ini tengok World Cup lah kan. Tetapi alhamdulillah setakat ini orang-orang yang saya kenal semuanya berintegriti. Oh, walaupun tengok bola pukul 1, tapi dorang sudah pandai. Orang bilang ini atur dia punya waktu tidur. Ha, balik kerja pukul 5, bersiap-siap, habis sholat isya, maghrib isya, ada yang makan awal, tidur awal, bawa lepak aja, mau tidur, mau tengok game pukul 1. Ha, jadi itu yang salah satu contoh terbaik lah untuk kita mengawal diri kita supaya tidak terlajak bangun sampai tidak pergi kerja pula kan. Nah, baiklah, recap bola sepak World Cup untuk pagi hari ini, di mana kumpulan D dengan kumpulan C dengan kumpulan D bermain hari ini untuk menetapkan tempat mereka di kumpulan masing-masing, di mana pada awal perlawanan tadi pukul 3 pagi tadi, grup D, tuan rumah Amerika Syarikat menentang Australia menang, mendapat 3 mata dengan 2 gol balas kosong. Seterusnya, grup C, Scotland terpaksa akur dengan keputusan 0-1, tewas dengan Maghribi. Dan di grup C juga, Brazil, siapa peminat Brazil hari ini memang gembira lah kan, menang selesa menentang Haiti 3-0. Manakala Turki kalah dengan ditewaskan oleh Paraguay di grup D 0-1. Jadi itu adalah recap untuk perlawanan hari ini, pagi ini pula, hari ini. Tapi pagi juga lah kan, technically sampai tengah hari. Manakala esok, kumpulan F dan kumpulan I berentap, di mana Belanda menentang Sweden, Jerman menentang Ivory Coast, Ecuador menentang Curaçao, dan Tunisia menentang Jepun. Nah, banyak tim kumpulan pilihan, terutamanya Belanda, Jerman dan juga Jepun. Siapakah yang akan menang pada esok, mendapatkan tempat pertama di kumpulan masing-masing esok? Sama-sama kita tengok di melalui RTM, klik diri TV Sport Plus ataupun itu dia. Baiklah, untuk makluman rakan pendengar kita yang beragama Islam, masuknya waktu solat fardu maghrib, fardu asar untuk hari ini pada pukul 3.45 petang bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kita berhibur dengan lagu seterusnya sementara menunggu azan asar. Adai-adai persembahan Young G, Fauzia Gambus, El Hugon dan Koel di Keningau FM. Hebat.

Tespoko pergi ke Raja pun naik kuda. Logat pulau Sabah macam Indo. Itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind bermacam warna, berbagai bangsa.

0: yang satu itu kamu.
1: Sekarang masuk waktu salat fardu asar bagi kawasan Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

0: قائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga Kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

0: Ibtidaul Islam. Kita bersama Ustazah Nur Laila Aniza Zakaria.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan yang bersama dengan Ustazah? Mudah-mudahan sentiasa bahagia. Mudah-mudahan hati tenang, hati lapang. Ya, kalau nak banyak rasa tenang, nak rasa hati ni sentiasa tenang, lapang, baca banyak-banyak Alam Nashrah. Alam Nashrah laka sadrak. Baca banyak-banyak. Setiap hari kita baca, niatkan, pegang pada dada kita, kemudian kita tiup dekat dada kita. Niatkan mudah-mudahan Allah lapangkan segala urusan kita. Boleh buat juga pada anak-anak kita. Masya Allah, mudah-mudahan dalam keadaan sentiasa bahagia, tenang hati, lapang dada. Tapi kan tuan-tuan puan-puan, ada satu hal yang menyebabkan ketenangan kita diangkat. Apakah hal yang menyebabkan ketenangan hidup kita diangkat? Walaupun kita ini banyak amal soleh, banyak kebaikan, banyak sedekah, semua kita buat baik, susahlah nak buat jahat. Tapi antara sebab ketenangan kita diangkat adalah bila kita derhaka kepada ibu dan ayah kita. Apa maksud derhaka kepada ibu dan ayah kita? Derhaka ini ketika ibu dan ayahnya masih hidup, dia tidak berbuat baik ketika itu. Dan ketika ayah dan ibunya telah meninggal dunia, dia tidak pula membacakan doa dan mendoakan kebaikan untuk ibu ayahnya. Ini cukup menjadikan dia anak yang derhaka. Apa lagi yang menjadikan seseorang itu derhaka? Bila dia bercakap dengan ibu dan ayahnya, dia menengking-nengking dengan nada yang marah. Ataupun cukuplah dia memandang dengan pandangan yang jelek. Ataupun cukuplah dia membuat mimik muka, ataupun senyum sinis, ataupun melihat atas bawah dengan matanya, ataupun mengikuti pandangannya dengan ekor matanya terhadap orang tuanya yang mungkin jalan terhege-hege. Jalan lambat-lambat, jadi dia menjeling dengan ekor matanya. Subhanallah tuan-tuan, puan-puan, kita mungkin diizinkan hidup sehingga usia lanjut, dan kita tidak tahu bagaimana keadaan kita ketika usia lanjut tersebut. Jadi hati-hati ketika kita nak beraksi waktu usia kita dan kudrat kita muda. Memang betul ada mak ayah juga yang derhaka kepada anak-anak. Dia tidak terlebih dahulu mencari pasangan yang baik-baik sehinggalah membawa kepada keburukan daripada perkahwinan tersebut. Ibu yang baik dia tak carikan. Dia cari wanita yang jahat yang tidak mahu bertaubat kepada Allah menjadi ibu pada anaknya. Sama juga wanita tak cari suami yang baik yang tidak mahu bertaubat kepada Allah. Tak cari. Duduk terus dalam kejahatan, dalam perkahwinan. Itu derhakanya ibu bapa kepada anak. Tidak beri nama yang baik pada anak. Nama panggilan yang buruk-buruk diberi kepada anak. Menjadi doa yang buruk kepada anak. Dan dia tidak memberikan pendidikan Quran kepada anaknya. Tak kenal Allah anak ini. Subhanallah. Itu antara derhaka ibu ayah. Dan banyak lagi derhaka ibu ayah. Antaranya pilih kasih yang tidak adil atas alasan yang tidak kukuh. Banyak. Tapi nak diceritakan, walaupun dalam semua buruknya ibu ayah itu, tetap anak perlu berbuat baik kepada ibu ayah dan tidak boleh membalas derhaka dengan derhaka. Itu lepaskan kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan. Itu hanyalah dia dengan Allah, ibu ayahnya dengan Allah. Tetapi kita sebagai anak tetap perlu berbuat baik kepada mak ayah kita. Kunci utama seseorang itu masuk syurga adalah dia mentaati ibu bapanya dan dia berbakti kepada mereka selagi mana mereka tidak menyuruh dia berbuat segala kemungkaran dan maksiat. Jadi kalau mak ayah kita ni kita ikut-ikut benda baik, tapi dia suruh kita buat benda yang tidak elok, maka itu kita tidak perlu taat. Dan tidak perlu taat itu tidak pula bermakna kita boleh menjerit kepada dia. Tidak pula bermakna kita boleh membenci dia sesuka hati. Tidak pula bermakna bahawa kita perlu menahan sedekah kita kepada dia. Oh, sebab mak perangai gini, maka kita pun tak nak bagi duit dekat mak. Ada rezeki lebih tuan-tuan, bagi lebih lagi. Kadang-kadang kita rasa terganggu, kita pergi berjalan bawa keluarga kita bercuti. Mak ayah ni macam mengganggu je orang tua-tua nak ikut kita bercuti. Tak. Salah satu kegembiraan dan rahmat Allah adalah usung bersama mak ayah ketika kita bercuti. Kenalkan pada ahli keluarga kita. Isteri kita suka mak ayah kita. Anak-anak kita suka mak ayah kita. Sama juga suami kita suka mak ayah kita. Anak-anak kita suka mak ayah kita. Maksudnya kedua-dua belah pihak diajarkan untuk santun dan saling menyayangi. Sama juga mak ayah kita suka kepada isteri kita dan mak ayah kita suka kepada suami kita. Ini perlu diperbaiki. Dan kalaulah terjadi pergaduhan-pergaduhan yang tidak dapat dibaiki, tidak apa, menjarakkan seketika tetapi bukan memutuskan silaturahim atau tidak berhubung langsung. Maka elakkanlah diri kita daripada menjadi anak derhaka. Sentiasalah berbuat baik dan sentiasalah meminta ibu dan ayah kita mendoakan kita, sebab pada doa mereka itu ada keberkatan yang tersendiri. Sehingga berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nida

0: ini kerangka dasar baharu membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM. Ayuh,
1: alhamdulillah, rakan pendengar sekalian, kita telah pun meraikan solat fardu asar untuk hari ini. Alhamdulillah, syukur. Dan sebentar saja lagi kita akan melangkah ke pusingan yang kedua di santai petang pukul 4 hingga pukul 5 petang. Jangan tukar siaran anda dulu. Kekalkan di frekuensi 94.7. Dan jika anda mahu menghantarkan ucapan ataupun berkongsikan cerita, boleh saja berbuat demikian di 019-589-6868 ataupun tulis saja di ruangan komen di Facebook Kening FM. InsyaAllah saya akan membacanya. Dan jika ada request lagu special untuk hujung minggu, request lagu Sabahan pun boleh dialu-alukan. Saya akan pasangkan, putarkan, singkan untuk anda. Baiklah, kita jumpa lagi di pusingan yang kedua nanti di Kening FM, hebat syoknya.
2: Relax, hujung minggu lebih hebat lagi syok. 3 hingga 7 malam.

0: Okeylah rakan pendengar rakan dengan FM, kita telah pun memasuki di pusingan yang kedua, jam yang kedua, pukul 4 hingga pukul 5 petang di Santai Petang, edisi relax hujung minggu lebih hebat. Lagi Syok masih lagi bersama dengan saya Syukri, rakan penyampaian anda untuk hari ini sehingga pukul 7 malam nanti. Apakah di sini ada ucapan daripada rakan pendengar kita, daripada Aman Khan. Salam Malaysia Madani buat DJ Syukri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan selamat bertugas di konti dari sini Kampung Baginda Keningau, mengucapkan selamat petang hujung minggu kepada semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa. Ada pantunnya di petang yang mendung ini. Kalaulah hendak membeli ikan, kain, salah, belilah kain tahan pelasah. Kalaulah awak menjadi pemimpin, jadilah pemimpin tahan dan bersusah. Buat DJ, senyuman itu satu sedekah. Terima kasih Aman Khan. Lagu pilihan Aman Khan, Marsha Milan, Cinta. Boleh-boleh saya akan pasangkan lagu anda Aman Khan, dan terima kasih. Saya harap anda, saya doakan anda gembira dan ceria selalu di samping keluarga tercinta. Dan satu lagi ucapan daripada Tuan Ashraf Hakimi, di sini dengan ucapannya, selamat petang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat petang, selamat hari ayah, semoga kita diberkati dan dirahmati oleh Tuhan, amin, amin ya rabbal alamin. Dan lagu pilihan beliau adalah Tinggur Bulawan, nyanyian Jeff Mari Dala featuring Masni. Boleh-boleh, saya akan ceraikan pilihan dua lagu ini sebentar saja lagi. Dan untuk pengetahuan para pendengar, esok 21 hari bulan adalah Hari Ayah, Hari Bapa Sedunia. Kalau kita ucapkan selamat Hari Bapa kepada bapa-bapa kita semua, semoga mereka semua sihat-sihat dan ceria selalu. Dan kepada anda yang sudah kehilangan ayah, kita doakan mereka, semoga roh mereka dicuri rahmat dan sentiasa berada di kalangan orang-orang yang beriman, dan semoga dosa mereka diampuni Allah, dan segala amalan mereka selama mereka masih hidup dahulu diterima. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita dengarkan lagu seterusnya, Sempena Hari Bapa daripada Honorius, Daddy Sayang Kamu, di Keningau FM. Relax hujung minggu lebih hebat lagi Syok.
1: Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan, demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RTM, teman setia anda.

0: Satu swipe jadi dua. Tanpa disedari, anak-anak boleh tenggelam dalam dunia tanpa sempadan dipenuhi kandungan yang mereka belum tentu fahami. Bagi anak bawah 16 tahun, mereka masih belajar mengawal diri. Tetapi algoritma tidak pernah berhenti. Di sinilah peranan kita sebagai ibu bapa. Menetapkan had, memberi bimbingan dan memastikan mereka tidak hilang arah. Scroll tanpa had, risiko tanpa sempadan. Pesanan kempen internet selamat ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Yang hangat dan terbaik. Keningau FM, hebat syoknya.

0: Yaitu dia lagu Marsha Milana dengan tajuk lagunya Cinta, pilihan lagu Aman Khanna sebentar tadi. Kita sudah berada di suku kedua di pusingan yang kedua sekarang ini. Sini ada hebahan untuk sambutan Majlis Sama Al-Hijrah peringkat daerah Suk 1448 Hijrah yang akan berlangsung pada 27 Jun 2026 bersama dengan 11 Muharram 1448 Hijrah hari Sabtu. Bermula pada pukul 8 pagi sehingga selesai. Dan berada di bertempat di Dewan Terbuka Kampung Binuau Tengah Suk. Majlis ini bakal dirasmikan oleh Yang Berhormat DSP Haji Masidi Manjun, Timbalan Ketua Menteri 2, merangkap Menteri Kewangan Sabah dan juga ADUN N37 Karanaan. Jadi datanglah beramai-ramai, terutamanya masyarakat Suk, di untuk mengimarahkan lagi Majlis Sambutan Ma'al Hijrah peringkat daerah Suk. Sama-sama kita mengimbau kembali macam bagaimanakah Ma'al Hijrah itu berlaku, perjuangan Rasulullah bersama dengan para sahabat berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, insyaAllah. Baiklah, pada pukul 4.30 minit petang nanti kita akan mengikuti berita Sabah FM dan sambung siar ke Sabah FM. Jangan tukar siaran anda dahulu, kita ikuti berita, apakah berita-berita terakhir yang akan disampaikan. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan kita dengan lagu seterusnya, lagu pilihan Tuan Ashraf sebentar tadi juga, lagu Tinggur Bulawan, persembahan Jeff Maridala featuring Masni Esa di Keringau FM. Hebat syoknya.
1: Dengarkan hujung minggu Keringau FM, lebih hebat lagi syok, setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keringau FM, hebat syoknya.

0: Eh, itu dia lagu Back to Back untuk petang ini, ya, Tahir Dulamit, dengan lagunya Dulu Lain Sekarang Lain dan single terbaru beliau Terpesona, membawakan kita ke pukul 4.52 minit petang. Sebentar lagi kita akan melangkah ke pusingan yang ketiga. Baiklah, rakan pendengar, di sini ada amaran ribut petir dan hujan lebat lawan sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana diramalkan hujan lebat dan ribut petir diramalkan melanda di seluruh negara, termasuklah di negeri kita sendiri di Sabah, yaitu di zon pedalaman di kawasan Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan Tambunan, di zon seluruh zon pantai barat, di zon Tawau dan seluruh zon Kudat. Jadi jika anda merancang untuk ke mana-mana di tempat-tempat yang sebutkan tadi, berhati-hatilah, terutamanya anda yang membonceng motosikal, dan pastikan kendaraan anda mempunyai ciri-ciri keselamatan yang sempurna, kerana amaran ribut petir dan juga hujan lebat ini berlarutan sehingga pukul 7 malam nanti. Baiklah, kita di sini ada lagi kiriman daripada rakan dan pendengar kita, Joan James. Boleh putarkan lagu Rwandu Kasihaku Kuno, lagu persembahan Edward Amy, kata beliau. Boleh, boleh, boleh, insyaAllah boleh. Saya akan putarkan lagu itu. Bagi rakan pendengar Keningau, pada pukul 5 petang nanti kita akan mengikuti berita utama 5 petang. Jangan kemana-mana, kita dengarkan lagu kiriman Joanne, Cik Joanne, selepas pesanan ini di Keningau FM, hebat syoknya.
1: Bukan sekadar lagu, Keningau FM juga berkongsi informasi semasa untuk anda. Teruskan mendengar Keningau FM, hebat syoknya.
2: Bersama kita perhebatkan usaha basmi demam denggi, mencari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan Aedes, sasaran utama kita. Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa. Tiada Aedes, tiada denggi.
3: Awas, tipu menyamar rakan dan saudara mara. Sindiket kini semakin licik. Mereka menyamar sebagai rakan atau ahli keluarga menggunakan nombor baharu, kemudian meminta bantuan wang atas alasan kecemasan. Ramai mangsa terpedaya kerana percaya mesej seperti, ini nombor baru saya, saya perlukan bantuan segera, transfer dulu, nanti saya bayar balik. Jangan panik, jangan terus percaya. Hubungi nombor lama untuk pengesahan, semak dengan ahli keluarga lain terlebih dahulu, jangan transfer wang tanpa kepastian. Ingat, skema hanya perlukan beberapa minit untuk menipu, tetapi mangsa menanggung kerugian seumur hidup. Ingatan mesra ini, kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.

0: kerjasama Rusia, Turkmenistan perkukuh jaminan bekalan tenaga. Akses telaga gas terbesar dunia, bukti pengiktirafan sektor tenaga negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Kejayaan Malaysia memperoleh akses kepada telaga gas Turkmenistan membuktikan keyakinan tinggi negara luar terhadap keupayaan negara dalam sektor tenaga. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perjanjian yang dimeterai dalam lawatan beliau ke negara itu membolehkan Petronas terlibat dalam pembangunan medan gas utama Turkmenistan.
1: Yesterday, we signed an agreement and he has decided to place two major blocks which will put Malaysia and through Petronas to be able to deliver one of the largest gas fields in the world. Although Petronas has been there for the last 30 years, but this is of course a very large facility that shows its extreme confidence.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, kerjasama strategik yang dicapai dengan Rusia dan Turkmenistan itu juga bakal memperkukuh jaminan bekalan tenaga negara untuk tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun. Sementara itu, komitmen kerajaan mengekalkan dasar yang terbuka dan berkecuali telah memperkukuh keyakinan antarabangsa terhadap negara. Tegas Datuk Seri Anwar, pendekatan itu membolehkan Malaysia menjalin hubungan kukuh dengan negara-negara merentasi blok geopolitik berbeza sekaligus mewujudkan peluang baru untuk kerjasama ekonomi. Lonjakan Malaysia ke kedudukan ke-15 dalam penarafan daya saing dunia berpotensi meningkatkan keyakinan pelabur terhadap sektor pembuatan negara. Presiden Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia, Jacob Lee Chokok berkata pencapaian itu juga mengukuhkan peranan Malaysia dalam rantaian bekalan global.
2: Kedudukan Malaysia dalam pertarungan antarabangsa yang kini berada di tangga kelima dunia turut menunjukkan kekuatan negara sebagai ekonomi perdagangan yang berdaya saing. Bagi sektor pembuatan, pencapaian ini meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia sebagai destinasi pelaburan dan pengeluaran yang kompetitif.
0: Jelas Jacob, pencapaian tersebut turut membuka ruang kepada Malaysia untuk menerima lebih banyak pelaburan berkualiti tinggi. Malaysia berhasrat untuk meningkatkan kerjasama media dengan Timor Leste menerusi agensi-agensinya termasuk Radio Television Malaysia, RTM. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, hasrat tersebut disampaikan melalui pertemuan bersama dengan delegasi Timor Leste yang diketuai Setiausaha Negara bagi Komunikasi Sosial Expedito Loro Dias Ximenes bersempena Hari Wartawan Nasional 2026.
3: Saya juga ada mencadangkan untuk Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak IPTA menjadi tuan rumah untuk sesi latihan wartawan-wartawan dari Timor Leste. Saya juga ada menyampaikan pandangan bagaimana Timor Leste boleh berada di kedudukan Indeks Kebebasan Media RSF yang sangat tinggi. Timor Leste berada di kedudukan nombor 1 dalam Asia Tenggara, manakala Malaysia di kedudukan nombor 2. Walau bagaimanapun, dalam keseluruhan indeks yang meliputi lebih kurang 160 negara, Timor Leste berada di kedudukan ke-30 dan Malaysia di kedudukan 95.
0: Datuk Fahmi Fadil. Program pengumpulan minyak masak terpakai akan diperluas ke seluruh negara menerusi kerjasama strategik pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan dan skuad agri komoditi. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata skuad agri komoditi akan digerakkan bagi menjayakan kempen kesedaran.
4: Sebab tu kita perlu buat kempen. Sebab selama ni ada setengah daripada rakyat di Malaysia ni dia buang merata kan minyak. Kalau kita tak maklum mengenai adanya program pengumpulan minyak masak terpakai ni, kita tak tahu apa yang nak buat. Jadinya kita cari ni, kita buang dalam sinki je lah. Dan ia akan menyebabkan tersumbat dan...
0: Gas Wakil Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR di Malaysia, Louis Aubin. Jelas beliau pelarian tidak kebal dari daripada undang-undang sesebuah negara. Sikap saling menghormati perlu wujud antara negara tuan rumah dan golongan tersebut. UNHCR mengenakan syarat ketat dalam menentukan status pelarian dan tidak semua yang datang ke Malaysia layak sebagai pelarian.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peminat bola sepak tempatan menzahirkan penghargaan kerana berpeluang menonton Piala Dunia FIFA 2026 yang dibawakan menerusi platform RTM Klik. Ikuti respon Syahul Jess Ahmadi, Ahmad Zaidi Ahmad Zainal dan Nur Sabrina Ramli.
6: Tengok perataan ini ponok dengan kawan-kawan, berdua tempat yang penting muhibah itu penting. Bukan semangat tu, semangat kita satu kelompok, satu muhibah. Kita boleh tengok bola kat sini, time ini kita boleh jumpa semua. Itu sepakat. Dan bola, terima kasih kepada kerajaan. Kenapa? Kerana tengok kat bola, tengok seorang kat sini, tengok kawan, satu keluarga yang besar.
7: Terima kasih kepada kerajaan sekarang ni pasal bagi tengok dalam RTM percuma. Siap percuma, semua orang rakyat boleh rasa bangga dengan RTM. The sofa yang kita tengok macam hari ni ada live Brazil dengan Haiti. Semua masyarakat di sini rasa bersyukur sangat-sangat. Alhamdulillah. Terima kasih.
8: Okay, perasaan saya seronok kerana kita dapat bersatu hati lah dengan penduduk, dapat ukur kita sama-sama kita tengok. Kita dulu berbayar untuk tengok television ni apa semua, tapi sekarang kita dah tak berbayar, percuma saja. Jadi kita fokus pengunjung untuk main hadir ramai-ramai kat sini lah.
0: Pemain tengah Belanda Frankie de Jong diragui untuk diturunkan dalam aksi kumpulan F menentang Sweden selepas mengalami kecederaan akibat pelanggaran dengan rakan sepasukan ketika sesi perlawanan sebelum ini. Jurulatih Belanda Ronald Koeman berkata pemain Barcelona itu masih mengalami ketidakselesaan fizikal dan tahap kecergasannya akan dinilai sebelum perlawanan di Houston. Saksikan Belanda menentang Sweden dan Jerman berdepan Ivory Coast awal pagi esok menerusi saluran Sukan Plus dan saluran OK di RTM Klik. Kerajaan Brazil akan memperhebat tindakan tegas terhadap pengendali pertaruhan haram dan menggunakan dana yang dirampas untuk menyokong inisiatif keselamatan awam. Itu tegas Presiden Luiz Inácio Lula da Silva. Langkah itu dibuat selepas jumlah pertaruhan yang sangat tinggi dikesan ketika Piala Dunia FIFA 2026 yang sedang rancak berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran menegaskan rundingan rasmi dengan Amerika Syarikat kini bergantung sepenuhnya kepada penamatan operasi ketenteraan termasuk di Lebanon. Kenyataan itu dibuat susulan penangguhan dialog kedua-dua pihak yang sepatutnya berlangsung di Switzerland. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai menjelaskan bahawa MOU yang ditandatangani baru-baru ini, fasa perbincangan seterusnya hanya akan bermula selepas beberapa peruntukan dipenuhi. Antara syarat yang digariskan Iran merangkumi penamatan perang oleh sekutu Amerika, penarikan sekatan laut Washington dan pembukaan semula Selat Hormuz selama 60 hari. Akhir sekali, kerajaan Australia kini bersiap sedia melancarkan pelan tindak balas kecemasan kebangsaan selepas Perdana Menteri Anthony Albanese menyuarakan kebimbangan susulan pengesanan kes pertama selesema burung di negara itu. Menteri Pertanian Julie Collins mengesahkan virus itu ditemui pada seekor burung skua coklat di kawasan pedalaman Australia Barat. Sebelum penemuan berkenaan, Australia merupakan satu-satunya benua di dunia yang bebas daripada varian selesema burung yang mampu memusnahkan populasi ayam, itik dan burung liar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerjasama Rusia, Turkmenistan perkukuh jaminan bekalan tenaga. Akses telaga gas terbesar dunia, bukti pengiktirafan sektor tenaga negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Minggu lebih hebat lagi Syok. Sekarang kita sudah masuk ke dia pusingan yang ketiga, pukul 5 hingga pukul 6 petang. Masih lagi di Kenang FM, tapi di sudah memasuki segmen Harmonika. Masih lagi bersama dengan saya Syukri Mahmud, rakan penyampaian anda untuk hari ini. Baiklah, kita tengok, mari kita sama-sama lihat bagaimana kedudukan pasukan-pasukan yang menyertai Piala Dunia 2026 pada kali ini. Bermula dari kumpulan A, tuan rumah bersama Mexico masih lagi berada di tempat yang pertama dengan kelebihan 6 mata dan berbanding dengan Korea Selatan 3 mata di tempat yang kedua, dan manakala Chesia, masih boleh saya fail sebut nama negara ini, berkongsi mata dengan Afrika Selatan 1 mata. Kita mungkin ada perubahan pada perlawanan ketiga yang akan datang nanti, penentu. Manakala di kumpulan B, Kanada tuan rumah bersama berkongsi mata dengan Switzerland, tetapi masih lagi mendominasi tempat yang pertama hanya dengan perbezaan 3 gol antara dua kumpulan ini, pasukan ini. Manakala Bosnia dan Herzegovina dengan berkongsi mata 1 mata dengan Qatar di tempat ketiga dan keempat, di mana perbezaan gol menyebabkan Qatar berada di tempat keempat. Beralih ke kumpulan C, Brazil berkongsi mata dengan Maghribi 4 mata, tetapi Brazil dengan perbezaan gol berada di tempat yang pertama, manakala Maghribi berada di tempat yang kedua. Scotland pula berada di tempat ketiga dengan kelebihan 3 mata. Haiti belum merangkul apa-apa mata, masih kosong. Kumpulan D, Amerika Syarikat berada di tempat pertama dengan kelebihan 6 mata, manakala Australia di tempat kedua dengan 3 mata, berkongsi dengan Paraguay yang berada di tempat ketiga kerana perbezaan gol berbanding Australia. Dan Turkiye belum memenangi mana-mana perlawanan dan berada di tempat keempat di pasukan di kumpulan D. Baiklah, kita lihat perlawanan esok akan menentukan kedudukan kumpulan F dan kumpulan E. Jadi jangan anda ketinggalan perlawanan esok, di mana terdapat beberapa kumpulan kegemaran anda di pasukan kegemaran anda, maksud saya, akan berentap esok untuk menentukan kedudukan mereka. Jadual ini ataupun kedudukan ini bakal berubah esok pagi, insyaAllah. Baiklah, kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya, Goals, persembahan Lisa Anita Rema, FIFA Sauna, lagu, salah satu lagu tema untuk World Cup 2026. Teruskan bersama kami di Harmonika Kenia FM.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. Yes,

Seleksi lagu-lagu terbaik Sabah kamu orang akan dengar hari 6 dan hari Minggu, 6 hingga 9 pagi dan 3 hingga 7 malam.

0: tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Bukan semua perlu dikongsi. Dalam dunia digital hari ini, setiap gambar dan video yang dimuat naik akan kekal sebagai jejak digital, termasuklah kandungan melibatkan anak-anak. Sebagai ibu bapa dan penjaga, kita memikul tanggungjawab untuk melindungi privasi mereka. Tanpa sedar, perkongsian berlebihan boleh membuka ruang kepada penyalahgunaan, pencerobohan identiti dan risiko keselamatan. Fikir dahulu sebelum berkongsi. Lindungi privasi anak demi keselamatan masa depan mereka. Inyadan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syutnya.

0: Boleh bakalau kau, boleh bakalau kau.
1: Adik, yeah. Menteri kat mana?
2: Boleh bakalau kau. Dia bilang lagu persembahan Darren Ashley, Boleh Bakalau Kau. Kalau kawan-kawan bawa besok Ahad di cuti, mari tengok bola di Mamak dari pukul 3 sampai pukul tengah hari, kita bilang. Apa jawapan kamu? Boleh bakalau kau juga kah? Dari sarapan sampai lah makan tengah hari melayan bola kan? Tidak apa, yang penting kita happy dan jangan abaikan tanggung jawab kita. Baiklah, di sini ada satu lagi hebahan sambutan Ma'al Hijrah. Majlis Sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi, peringkat daerah Keningau yang akan yang telah bertukar tarikh daripada 20 Jun ke 27 Jun 2026 di Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2. Bermula dari pukul 9 pagi sehingga selesai, ingat 27 Jun. Jadi kepada masyarakat Keningau, datanglah beramai-ramai untuk mengimarahkan lagi Majlis Ma'al Hijrah untuk kali ini 2026 di Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2. Jangan risau, banyak parking sana insyaAllah, dan kita boleh sama-sama mengingati perjalanan Rasulullah berhijrah dari Makkah ke Madinah. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan kita seterusnya daripada Ian J dan Harry Guenchana Kumemona di Keningau FM Harmonika. Hebat coknya.
3: Kira-kira pagi, petang atau malam, lagu rancak kami kasih.

0: Dengarkan Hujung Minggu Keringau FM. Lebih hebat, lagi syok setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keringau FM, hebat syoknya.
1: Tenangkan hati, rilekskan jiwa. Lagu slow hanya di Keringau FM, hebat syoknya.

Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RTM, teman setia anda.

0: Ferry Oyong alias Jumili dengan lagunya Ayah Tercinta. Kita ucapkan selamat hari bapa kepada rakan-rakan kita yang bergelar bapa. Esok 21 hari bulan Jun adalah hari bapa sedunia. Jadi kita bahagiakanlah diri kita sendiri kalau anda adalah seorang bapa, dan kepada anak-anak bahagiakanlah ayah anda dan ibu anda, ibu bapa kita kan. Ya, bercakap tentang ibu bapa, di sini ada hebahan tentang program seminar keibubapaan di mana sektor pembangunan murid PPD Keningau dengan kerjasama Majlis Kaunseling Daerah Keningau dan PIBG SMK Keningau 2 mengadakan program seminar keibubapaan pada 24 Jun hari Rabu minggu hadapan. Bermula dari pukul 7.30 minit pagi sehingga pukul 1 petang bertempat di Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2. Di mana, di mana-mana AJK PIBG dari sekolah-sekolah menengah dan sekolah-sekolah rendah daerah Keningau dijemput hadir kerana program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ibu bapa mengenai kepentingan kesihatan mental anak-anak dalam era digital dan pendedahan tentang kesan penggunaan gadget dan media sosial terhadap emosi serta tingkah laku anak-anak. Yalah, kita faham lah kan, pada zaman sekarang ini gadget dengan kita tidak akan terpisah, tidak pernah terpisah walau seinci pun. Setiap masa selagi masih ada internet, kita akan gunakan gadget untuk kerja, tujuan kerja, hiburan dan juga sosial. Jadi ini adalah salah satu pendedahan awal yang baik untuk kita, untuk ajarkan kepada anak-anak kita supaya lebih berhemah dan lebih bertanggungjawab dalam mengendalikan teknologi gadget. Baiklah rakan pendengar, sebentar lagi kita akan melangkah ke pusingan yang ketiga, keempat, pusingan yang terakhir pada pukul 6 hingga pukul 7 malam. Sekarang kita sudah berada di suku yang keempat, pusingan yang ketiga. Kita ada masih lagi ada lagu-lagu untuk kita putarkan untuk anda berhibur di petang ini. Dan kepada rakan pendengar yang lain, jika masih ada lagi lagu yang anda mahu dengarkan, bolehlah kirimkan lagu sekarang di 019-589-6868 ataupun di ruangan Facebook Keningau FM, dan anda boleh juga menyampaikan ucapan dan dedikasi kepada rakan-rakan kamu. Mungkin ada yang berkahwin ataupun hari jadi pada hari ini, ataupun anda mahu mengucapkan kepada rakan anda yang bergelar bapa juga selamat hari bapa awal-awal ataupun esok pun boleh juga lah kan kalau mau. Dan di sini ada ucapan daripada rakan kita Hashim dari Keningau mengucapkan selamat pengantin baru kepada sepupu Nur Syahira Izati binti Abdul Latif alias Abdul Talib dengan pasangan hatinya Izan Mirza bin Kajilina. Semoga kedua mempelai bahagia hingga ke anak cucu, kata beliau. Jadi ada datang ni ucap-ucap ni, ada datang kah Fi tadi? Tidak apa, kita sampaikan salam ini untuk kedua mempelai. Baiklah, lagu seterusnya kita akan dengarkan Joget Merindu daripada Aurora featuring Fatin dan V. Selepas pesanan ini, teruskan bersama kami di Keningau FM. Relax, hujung minggu lebih hebat lagi syok.
1: Bukan sekadar lagu, Keningau FM juga berkongsi informasi semasa untuk anda. Teruskan mendengar Keningau FM, hebat syoknya.
2: Tahukah anda, setiap 43 saat, satu beg darah diperlukan bagi menampung pesakit di Malaysia. Setiap satu beg darah yang anda dermakan akan diproses dan dibahagikan kepada tiga komponen utama, iaitu plasma, sel darah merah dan platelet. Plasma merangkumi 55% keperluan darah, melibatkan pengguna pesakit hemofilia, pesakit terbakar, renjatan, gangguan pendarahan dan HIV. Sel darah merah pula merangkumi 40 hingga 45% keperluan darah, melibatkan pengguna pesakit trauma, pembedahan, anemia, sebarang kehilangan darah dan gangguan darah. Manakala platelet 1% keperluan darah diperlukan untuk kanser, leukemia, pemindahan organ, pembedahan utama dan gangguan autoimun. Sertai kempen derma darah di kawasan berhampiran anda atau di hospital. Setiap titik darah bagi anda dermakan mampu menyelamatkan nyawa orang lain.
3: Bukan semua perlu dikongsi. Dalam dunia digital hari ini, setiap gambar dan video yang dimuat naik akan kekal sebagai jejak digital, termasuklah kandungan melibatkan anak-anak. Sebagai ibu bapa dan penjaga, kita memikul tanggungjawab untuk melindungi privasi mereka. Tanpa sedar, perkongsian berlebihan boleh membuka ruang kepada penyalahgunaan, pencerobohan identiti dan risiko keselamatan. Fikir dahulu sebelum berkongsi. Lindungi privasi anak demi keselamatan masa depan mereka. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syutnya.

0: lah sadap. Yo, soal lagi mana? Soal lagi mana? Soal lagi.
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
0: Begitu, bang. Komen, bang. Rap.
2: Abang nyanyi.
0: Okay.

Itu dia Stanley Chong dengan lagunya Pulang, membawa kita ke pusingan yang terakhir, pusingan yang ke 4, pukul 6 hingga pukul 12, pukul 7 malam di segmen Harmonika. Ya, pulang di sini sudah semestinya dari konteks lirik lagu itu adalah pulang ke rahmatullah ataupun meninggal dunia. Memang lagunya lagu sedih, tapi kita tabahkan hati mendengarkannya. Saya pun terkesan sekejap. Ya, apapun kita doakan rakan-rakan kita, ataupun ada mungkin ada yang ibu bapa sudah pergi, ataupun kawan-kawan lama yang sudah lama tidak jumpa tiba-tiba kedengaran pula berita buruk, sudah pergi kembali menemui Tuhan. Kita doakan untuk mereka, semoga roh mereka dalam keadaan dirahmati oleh Tuhan. Sentiasa segala kebaikan mereka menjadi pelindung mereka di sana, dan segala dosa mereka diampunkan. Dan kepada anda yang pulang ke rumah pula, mungkin bekerja di hari Sabtu, petang baru pulang, saya ucapkan selamat berehat di rumah, di pangkuan istri dan anak-anak tersayang. Dan kepada anda yang mungkin baru saja menaik kendaraan, mahu ke kerja, bekerja di malam minggu, saya ucapkan selamat bekerja dan selamat mendengarkan radio Malaysia Kening FM dan juga radio RTM yang lain untuk mendengarkan update-update terbaru tentang Piala Dunia 2026, sambil menunggu malam nanti, bukan malam nanti, esok pagi, perlawanan esok pagi, mendengarkan RTM. Ada update-update tertentu ataupun trivia-trivia tertentu untuk kumpulan-kumpulan kegemaran anda, tim-tim kegemaran anda. Mungkin kesebelasan utama, siapakah yang diturunkan? Dan anda boleh sudah agak-agak apakah corak permainan mereka. Adakah 4-4-2, 3-2-5 ataupun yang posisi yang lain. Oh ya, tadi saya sudah boleh sebut sudah tadi, Cekia. Ha, Cekia. Itu adalah dulu namanya dipanggil Czech Republic. Sekarang singkatan dia sudah jadi Cekia. Oke. Okay. Boleh sudah, tahniah kepada diri sendiri, tepuk dalam belakang sendiri, mampu menyebutnya dengan baik, dengan bantuan internet sudah tentunya. Oh, baiklah, kita sementara menunggu azan maghrib yang bakal berkumandang pada pukul 6.30 menit petang bagi kawasan Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kita berhibur lagi lagu-lagu di pusingan yang terakhir ini di segmen Harmonika dengan lagu-lagu slow, lagu-lagu yang menyentuh jiwa dan juga lagu-lagu kontemporari. Jadi jangan kemana-mana, tetapkan talaan anda di 94.7. Kita dengarkan lagu seterusnya daripada Boyd Sebastian, Kerasnya Kehidupan. Sentiasa bersama kami di Kering FM, hebat syoknya.

0: Kita bersama Ustazah Nur Laila Aniza Zakaria.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan yang bersama dengan Ustazah? Mudah-mudahan sentiasa bahagia. Mudah-mudahan hati tenang, hati lapang. Ya, kalau nak banyak rasa tenang, nak rasa hati ni sentiasa tenang, lapang, baca banyak-banyak Alam Nashrah. Alam Nashrah laka sadrak. Baca banyak-banyak. Setiap hari kita baca, niatkan, pegang pada dada kita, kemudian kita tiup dekat dada kita. Niatkan mudah-mudahan Allah lapangkan segala urusan kita. Buat jahat pun kita buat baik. Susahlah nak buat jahat. Tapi antara sebab ketenangan kita diangkat adalah bila kita derhaka kepada ibu dan ayah kita. Apa maksud derhaka kepada ibu dan ayah kita? Derhaka ini ketika ibu dan ayahnya masih hidup, dia tidak berbuat baik ketika itu. Dan ketika ayah dan ibunya telah meninggal dunia, dia tidak pula membacakan doa dan mendoakan kebaikan untuk ibu ayahnya. Ini cukup menjadikan dia anak yang derhaka. Apa lagi yang menjadikan seseorang itu derhaka? Bila dia bercakap dengan ibu dan ayahnya, dia menengking-nengking dengan nada yang marah. Ataupun cukuplah dia memandang dengan pandangan yang jelek. Ataupun cukuplah dia membuat mimik muka ataupun senyum sinis ataupun melihat atas bawah dengan matanya ataupun mengikuti pandangannya dengan ekor matanya terhadap orang tuanya yang mungkin jalan terhege-hege. Jalan lambat-lambat, jadi dia menjeling dengan ekor matanya. Subhanallah tuan-tuan, puan-puan, kita mungkin diizinkan hidup sehingga usia lanjut dan kita tidak tahu bagaimana keadaan kita ketika usia lanjut tersebut. Jadi hati-hati ketika kita nak beraksi waktu usia kita dan kudrat kita muda. Memang betul ada mak ayah juga yang derhaka kepada anak-anak. Dia tidak terlebih dahulu mencari pasangan yang baik-baik sehinggalah membawa kepada keburukan daripada perkahwinan tersebut. Ibu yang baik dia tak carikan. Dia cari wanita yang jahat yang tidak mahu bertaubat kepada Allah menjadi ibu pada anaknya. Sama juga wanita tak cari suami yang baik yang tidak mahu bertaubat kepada Allah. Tak cari. Duduk terus dalam kejahatan, dalam perkahwinan. Itu derhakanya ibu bapa kepada anak. Tidak beri nama yang baik pada anak. Nama panggilan yang buruk-buruk diberi kepada anak. Menjadi doa yang buruk kepada anak. Dan dia tidak memberikan pendidikan Quran kepada anaknya. Tak kenal Allah anak ini. Subhanallah. Itu antara derhaka ibu ayah. Dan banyak lagi derhaka ibu ayah. Antaranya pilih kasih yang tidak adil atas alasan yang tidak kukuh. Banyak. Tapi nak diceritakan, walaupun dalam semua buruknya ibu ayah itu, tetap anak perlu berbuat baik kepada ibu ayah dan tidak boleh membalas derhaka dengan derhaka. Itu lepaskan kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan. Itu hanyalah dia dengan Allah, ibu ayahnya dengan Allah. Tetapi kita sebagai anak tetap perlu berbuat baik kepada mak ayah kita. Kunci utama seseorang itu masuk syurga adalah dia mentaati ibu bapanya dan dia berbakti kepada mereka selagi mana mereka tidak menyuruh dia berbuat segala kemungkaran dan maksiat. Jadi kalau mak ayah kita ni kita ikut-ikut benda baik tapi dia suruh kita buat benda yang tidak elok, maka itu kita tidak perlu taat. Dan tidak perlu taat itu tidak pula bermakna kita boleh menjerit kepada dia. Tidak pula bermakna kita boleh membenci dia sesuka hati. Tidak pula bermakna bahawa kita perlu menahan sedekah kita kepada dia. Oh, sebab mak perangai gini, maka kita pun tak nak dah bagi duit dekat mak. Ada rezeki lebih tuan-tuan, bagi lebih lagi. Kadang-kadang kita rasa terganggu, kita pergi berjalan bawa keluarga kita bercuti. Mak ayah ni macam mengganggu je orang tua-tua nak ikut kita bercuti. Tak. Salah satu kegembiraan dan rahmat Allah adalah usung bersama mak ayah ketika kita bercuti. Kenalkan pada ahli keluarga kita. Isteri kita suka mak ayah kita. Anak-anak kita suka mak ayah kita. Sama juga suami kita suka mak ayah kita. Anak-anak kita suka mak ayah kita. Maksudnya kedua-dua belah pihak diajarkan untuk santun dan saling menyayangi. Sama juga mak ayah kita suka kepada isteri kita dan mak ayah kita suka kepada suami kita. Ini perlu diperbaiki. Dan kalaulah terjadi pergaduhan-pergaduhan yang tidak dapat dibaiki, tidak apa menjarakkan seketika, tetapi bukan memutuskan silaturahim atau tidak berhubung langsung. Maka elakkanlah diri kita daripada menjadi anak derhaka. Sentiasalah berbuat baik dan sentiasalah meminta ibu dan ayah kita mendoakan kita, sebab pada doa mereka itu ada keberkatan yang tersendiri. Sehingga berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
2: Nida Ul

Sekalian kita sudah pun berada selepas zon maghrib dan alhamdulillah kita telah pun selesai mendirikan kewajipan, kita menunaikan kewajipan mendirikan solat fardu maghrib sebentar tadi. Rakan-rakan pendengar, ya, jangan lupa esok ada silang budaya. Ikuti silang budaya pada pukul 3 hingga 4 petang bersama dengan DJ sensasi kita DJ Hakes. Dengan tajuknya ataupun tema untuk esok adalah Innovator Budaya Tokoh Kontemporari Malaysia. Silang Budaya versi edisi Ahad. 21 Jun 2026. Jadi kekalkan talaan anda di 94.7 dan juga mengikuti live di Facebook dan juga TikTok Keningau FM. Dan apalagi yang berlaku esok? Esok 21 Jun ada kempen derma darah di Dewan Terbuka Gereja Katolik St. Balasius Magatang pada pukul 9.30 minit pagi hinggalah 12.30 minit tengah hari. Dan jika anda tidak berkesempatan pada waktu itu, anda juga boleh ke Bataras Hypermarket Bandar Baharu Keningau pada hari esok juga bermula dari pukul 2 petang sehingga 7 malam. Baiklah, teruskan lagi dengan satu lagi lagu untuk anda.

0: Baiklah rakan pendengar yang saya kasih sekalian, sekarang sudah pukul 8:50 minit petang. Kita sudah berada di penghujung siaran untuk hari ini, edisi Sabtu 20 Jun 2026 Keningau FM. Saya mengucapkan terima kasih kepada anda yang telah mengikuti kami dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah sekarang ini menghampiri pukul 7 malam. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang memberikan ucapan. Ada yang merequest lagu. Saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Tidak juga saya terasa keseorangan di konti, kan ada rakan-rakan berbual. Begitu, lebih kurang begitulah tuh. Jadi jangan lupa ikuti kami lagi esok siaran siaran Radio Keningau FM, sudah tentunya membawakan info-info baharu, info-info semasa dan juga berita-berita mutakhir, selain memainkan lagu-lagu yang menghiburkan anda. Kira-kira di mana juga anda berada, pastikan anda tetap kantalan anda juga di 94.7 dan dengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma jika anda berada di luar frekuensi 94.7. baiklah, saksikanlah World Cup yang dibawakan oleh RTM, penyiar rasmi World Cup 2026. Dan kita jumpa lagi. Saya Syukri mohon undur diri bersama dengan rakan teknikal kita pada petang ini, Imelda Justin, mengucapkan selamat malam. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Arrivederci.
1: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت يا الله. Wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Store.

Ya, bertambah satu tahun usiamu, bahagialah selalu, okey? Kita doakan agar anda semua dalam keadaan yang orang bilang sihat, dimurahkan rezeki, dan terus orang bilang, macam mana macam apa? Terus diberikan kebahagiaan. Oh, gitu. Okey, kalau kamu ada ucapan selamat hari lahir, hari jadikah, ulang tahun sekalipun, boleh di WhatsApp kami 0194904848. Biarlah umur itu, usia itu meningkat. Yang penting anda bahagia. Macam lagu Lukman Podolski ni, asal kebahagia. Sabah FM.

Jangan lepaskan peluang untuk mencuba resepi yang disediakan. Kami akan sentiasa kongsi resepi yang pelbagai, penuh dengan rasa kreativiti. Dari Dapur DJ, tempat yang membawa inspirasi dan kelainan ke meja makan anda. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bersama kami hanya di Ekspresi Inspirasiku dan nikmati macam-macam resepi yang pasti buat kamu lapar dan terinspirasi.

Rasa dan Takdir, Amira Osman dan juga Irfan Haris. Kamu sedang dengar di Sabah FM Bagus Ba RNR bersama Edwin. Sampailah 12:30 malam ini. Okey, terima kasih. Kita ucapkan untuk kamu yang terus dengar dan hantarkan ucapan hari jadi. Nanti dari masa ke masa, Edwin mau kongsikan ataupun baca ucapan anda. Dan juga jangan lupa, bermula 12:30 malam ini, esok 21 Jun, merupakan sambutan Hari Bapa. Kalau kamu ada ucapan sebenar Hari Bapa pun, boleh juga. Okey, kita kasih meriah sambutan Hari Bapa. Kita hargai insan yang bergelar bapa ataupun ayah. Okey, cerita pasal sambutan Hari Bapa ni, kita di Sabah FM pun ada pertandingan yang kita laksanakan untuk kita meriahkan dan untuk kita hargai insan yang bergelar ayah ni sebagai seorang wira. Kejap lagi lah, Erin kongsikan untuk anda apa pertandingan itu selepas berita Sabah FM 7:30 minit malam ini. Lain terus, ini dia Dato' Francis Landong, Longoi Missing Kavaro, Sabah FM Bagus Bah.

Lebih 500 pengunjung menghadiri Carnival Community Kempen Internet Selamat Daerah Kota Kinabalu 2026. Majlis disempurnakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Dato' Mustafa Sakmut. Program Anjuran Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC itu menawarkan pendekatan pembelajaran interaktif bagi meningkatkan kesedaran mengenai risiko dalam talian serta menggalakkan penggunaan internet yang selamat dan bertanggungjawab. Usaha pembangunan laluan eko pelancongan di Pulau Sepanggar terus diperkukuh menerusi program pembangunan Eco Hiking Trail Pulau Sepanggar. Menurut kenyataan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK, program itu bagi memperkasa potensi Pulau Sepanggar sebagai destinasi pelancongan lestari. Program anjuran Jabatan Pelancongan dan Kesejahteraan Masyarakat DBKK itu dilaksana dengan kerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Jabatan Tanah dan Ukur, Jabatan Perhutanan dan Taman-Taman Sabah. Fokus utama program adalah melaksanakan kerja penetapan laluan pendakian, pengukuran jarak, penentuan kawasan rehat dan mengenal pasti kawasan yang berisiko tinggi sepanjang laluan. Inisiatif RTM menyiarkan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma menerusi platform MyTV dan aplikasi RTM Click mendapat sambutan menggalakkan, khususnya peminat bola sepak. Adun Lamag Muhammad Ismail Ayub berkata, inisiatif itu bukti komitmen berterusan RTM bagi memastikan seluruh rakyat dapat menyaksikan perlawanan bola sepak secara inklusif. Beliau ditemui pada program Ngeste World Cup bersama MIHA di Taman Sri Budiman, Kinabatangan. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

barulah kita akan buka untuk undian melalui jumlah like paling banyak. Okey. Jadi kalau jumlah like-nya terbanyak, dua pemenang kita akan cari akan memenangi hadiah bernilai RM300. Fuh. Okey, lumayan juga ni kan. Jadi kongsikan kenangan anda sempena Hari Bapa ini dengan pertandingan ataupun hashtag Potret Bersama Ayah. Lepas tu ada juga yang tanya, macam mana kalau ayah sudah tiada? Boleh kongsikan juga. Mungkin anda ada simpan lagi gambar ayah sewaktu bekerja dulu ke, ayah masa muda-muda dulu ke, anda masa kecil bersama dengan ayah. Kalau ada gambar tersebut, cuba kongsikan. Boleh kongsikan. Yang penting captionnya yang paling kreatif. Itu yang kita mau. Kita mau terus kenang jasa ayah kita. Mungkin ada yang sudah pergi mendahului ataupun masih lagi ada pada waktu ini. Kita rayakan ayah sebagai wira kita. Jadi hantar gambar anda di WhatsApp kami 019-490-48 hantar sebelum atau pada 25 Jun Kamis depan. Okey, itu tarik tutup untuk anda hantar gambar. Selepas anda hantar, kita akan muat naik di Facebook dan kita akan berdasarkan undian siapa yang paling banyak like, kita akan berikan hadiah RM300 kepada dua pemenang. Senang ya kan? Okey, dapat nanti Edwin akan kongsikan di masa ke masa supaya kamu dah ingat, dah ingat pula kamu tidak lupa. Dan kamu boleh tengoklah di Facebook kami Sabah FM Bagus Bah berkenaan dengan pertandingan hashtag Potret Bersama Ayah. Selamat Hari Ayah. Baik, selepas ini untuk panduan kaum muslimin dan muslimat pada 7.48 minit malam nanti akan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan di Kota Kinabalu dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Dan selepas itu 8 malam nanti kita akan ikuti ulangan carta lagu artis Sabah kelas 8 hingga 9 malam. Terus dengar Sabah FM Bagus Bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berfirman,

kiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allah.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Assalamualaikum. Salam hujung minggu buat semua pendengar setia siaran Sabah FM. Walau di mana juga anda berada ketika ini. Ha, pertemuan anda pastinya bersama dengan Miza setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 3 petang dan juga siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Untuk hari ini edisi 20 Jun 2026, kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17 minggu ke-15 sudah kita minggu ini. Jadi di manakah kedudukan 10 buah lagu yang telah pun anda undi melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah? Adakah kita ada juara baru untuk minggu ini? Tunggu dan nantikan sehingga penghujung rancangan. Dan adakah kita ada lagu pencalonan baharu untuk minggu ini? Kalau ada lagu pencalonan baharu, pastinya minggu hadapan akan ada lagu yang tersingkir keluar. Panjang singkirnya tuh guys. Jadi kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-10 yang telah pun anda undi. Nampaknya lagu ini alahai turun 3 anak tangga. Minggu lepas lagu ini di anak tangga yang ke-7. Siapa lagi kalau bukan S20 dengan tajuk lagunya Luka di Hati. Lagu dan lirik SC29 Studio. Plus,
1: musim ke-17. Anak tangga ke-10.

santai-santai hujung minggu sambil dengarkan siaran Sabah FM di frekuensi kami 89.9 juga melalui RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak yang terus setia dengarkan siaran Sabah FM dari awal lagi pukul 6 pagi sehinggalah sekarang. Jom kita berhibur pula dengan lagu yang telah pun anda undi melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Nampaknya lagu ini kekal di anak tangga yang ke-9. Minggu lepas di anak tangga yang ke-9. Minggu ini di anak tangga yang ke-9 iaitu Alistair Leonard Alai dengan tajuk lagunya Rimba Bayu. Lagu Alistair Leonard Alai, lirik Jovinia Jim, studio Butot Basement. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-9.

Kedudukan mingguan carta lagu artis awak kelas musim ke-17 pastinya terbitan Firdaus dari seksyen hiburan dan muzik RTM Sabah. Di manakah lagu-lagu yang telah pun anda undi, adakah kita ada juara baru untuk minggu ke-15? Kalau Niza tengok-tengok macam ada perubahan, banyak perubahan untuk minggu yang ke-15 ini. Ada yang lagu turun, ada yang lagu naik. Tiba-tiba lagu ni jadi juara. Adakah lagu pencalonan baru untuk minggu ini? Tunggulah sehingga penghujung rancangan. Kita kasih surprise dulu kamu. Mari kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-8. Lagu ini pun kekal di anak tangga yang ke-8. Iaitu Kumpulan Mawar B6. Lagu Darimu. Lagu dan lirik Wan Katulis Tiwa. Studio One Talent. Jom kita berhibur dengan lagu Darimu. Kekal di anak tangga yang ke-8. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-8.

0: Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM, walau di mana juga anda berada ketika ini yang dalam pemanduan tu. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan pastinya ada juga yang DM Niza, WhatsApp Niza. Niza, semua balas lagu saya dicalonkan. Sekali Niza cek dalam sistem Zeta kami, tiada lagu kamu. Sebab kamu belum hantar. Kamu belum hantar lagi lagu yang anda sudah buat ke sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah Splat secara dalam talian. Semuanya mudah di hujung jari. Undian kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah pun di hujung jari kita. Lagu kamu pun boleh saja kamu hantar melalui sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah Splat secara dalam talian. Anda email sertakan audio lagu kamu dalam format MP3, lirik bertype dalam Microsoft Word, profil artis dan juga syarikat rakaman kamu sertakan, dan email ke urkrtmkk@gmail.com, huruf kecil urkrtmkk@gmail.com. Unit urusan rancangan dan rakaman akan membuat borang dan akan menilai lagu-lagu ini, akan dinilai bukan terus lulus. Lagu ini akan dinilai kepada panel penilai lirik untuk semua bahasa, panel penilai muzik, pastinya panel penilai muzik kami. Okey, jika lagu anda lulus, akan di email juga tahniah lagu anda lulus dan boleh disiar di stesen radio RTM Sabah. Dan jika lagu anda gagal, nanti panel penilai lirik dan muzik akan sertakan sebab-sebab kenapa lagu anda gagal. Okey, jadi boleh perbaiki lagi kan. Mudah sahaja. Jangan lupa, okey, email lagu baru anda ke sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah Splat secara dalam talian. Jadi bolehlah lagu anda dicalonkan dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Baiklah, mari kita terus berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ketujuh. Nampaknya lagu ini naik 3 anak tangga minggu lepas. Orang Sabah bilang paling uncit nombor 10, iaitu Atmosfera dengan lagunya Si Rambut Kuning. Lagu dan lirik Rena Alexander Rupin. Studio Rusa Publishing, Sendrian Berhad. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-7.
1: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun, tersenyum-senyum sendiri.

bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas. Pasti yang dalam perjalanan tua sambil memandu, sambil dengar siaran Sabah FM, sambil dah berfikir esok hari bapak lah, mau bawa ayah saya makan di mana, mau kasih hadiah ayah saya apa. Ha, esok anda jangan lupa sambutan hari bapak tarikh 21 Jun 2026. Jadi selamat hari bapak lah untuk anda yang bergelar ayah, daddy, bapa. Okay, mari kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangan keempat. Ha, banyak tau lagu yang jatuh untuk minggu ini, turun terus lagunya, kurang mendapat undian daripada anda. Okay, yaitu lagu ini minggu lepas di anak tangga yang keempat, minggu ini turun dua anak tangga menduduki anak tangga yang keenam. Siapa lagi kalau bukan Joey dengan tajuk lagunya Kau di Hatiku, lagu Vili at Lee Slumber, lirik NK Studio, Epi Music at Lee Slumber. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-6.

Kembali lagi bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Siaran setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 3 petang. Siaran ulangan pula pukul 8 hingga 9 malam. Pastinya di Sabah FM. Bagus sebab kita berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tangga yang kelima. Lagu ini naik satu anak tangga. Minggu lepas lagu ini di anak tangga yang keenam, iaitu persembahan Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Tajuk lagunya Biar. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Band Lab Mohagani Studio. Kelas musim ke-17. Anak tangga kelima.

carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17 untuk minggu ke-15, di manakah lagu yang anda undi? Lagu-lagu ini anda undi melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Terima kasihlah banyak-banyak yang terus mengundi ke-10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Kalau Niza tengok pun di media sosial, di laman rasmi Facebook artisnya sendiri, share, okay, cara untuk mengundi. Lepas tu rakan-rakan pun terus berkongsi untuk mengundi. Banyak-banyaklah undi, ramai-ramailah kita undi, okay? 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah ni. Kita berhibur dengan lagu yang turun. Turun lagi, banyakkan lagu yang turun untuk minggu ini. Lagu ini minggu lepas di anak tangga yang kedua, turun 2 anak tangga. Minggu ini di anak tangga yang keempat pula, persembahan Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron, Studio Pusaka Production. Kelas musim ke-17.

Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM walau di mana juga anda berada ketika ini. Nampaknya tiga buah lagu lagi belum kita ketahui kedudukannya untuk minggu ke-15. Lagu di anak tangga yang ketiga, dua dan juga juara untuk minggu ke-15. Sebelum kita mendengarkan tiga buah lagu ini, apa kata kita dengarkan dahulu? Wow, dengarkan apa tu? Dengarkan dahulu lagu pencalonan baharu untuk minggu ke-15. Kalau ada lagu pencalonan baharu, pastinya akan ada lagu yang tersingkir keluar. Alahai, sedihlah pula. Kan minggu depan kita sedih sebab ada lagu yang tersingkir keluar. Sebab minggu ini 11 buah lagu anda undi. Lagu yang dicalonkan untuk minggu ini iaitu tajuk lagunya Tirai Besi. Tajuk lagu sejak bikin takut orang Sabah bilang. Penyanyi Kamarul. Lagu dan lirik Kamarul dan Vili. Studio Epi Music at Lee Slumber. Jom kita berhibur dengan lagu pencalonan baharu untuk minggu ke-15. Kelas musim ke-17. Pencalonan lagu baharu.

Baiklah, itu dia lagu pencalonan baru untuk minggu ke-15, iaitu persembahan Kamarul dengan tajuk lagunya Tirai Besi. Baiklah, mari kita berhibur pula dengan lagu yang menjuluki anak tangga yang ketiga. Lagu ini, Alahai. Ha, memang terkejut sebab apa lagu ini minggu ke-14 menjadi juara. Tapi minggu ke-15 turun dua anak tangga menduduki anak tangga yang ketiga pula. Sampai lagi kalau bukan Kiroi dengan lagunya Sentiasa Ada. Lagu dan lirik S-Bone Godomon, Studio Golip Audio. Kelas musim ke-17. Anak tangga ketiga.

Lagu siapakah yang menduduki anak tangga yang kedua dan juga juara untuk minggu ke-15? Dua buah lagu lagi yang belum kita dengarkan. Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang naik tiga anak tangga minggu lepas. Lagu ini di anak tangga yang kelima, minggu ini di anak tangga yang kedua. Persembahan UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang. Lagu Elton Sidiali, lirik UZM, studio Pusaka Production. Kelas musim ke-17, anak tangga kedua.

lagu siapakah yang menjadi juara untuk minggu ini? Ha, kalau minggu-minggu bersama dengan Niza, menemani Niza setiap hari Sabtu, pasti anda tahu sudah lagu siapakah yang menjadi juara, kan? Lagu ini minggu lepas di anak tangga yang ketiga, jadi naik dua anak tangga.

Angga minggu ini menjadi juara dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah musim ke-17 untuk minggu ke-15. Siapa lagi kalau bukan Hedy Moru dengan tajuk lagunya Kita, lagu dan lirik Hedy Moru. Kamar Seni Studio Kelas Musim ke-17 juara minggu ini.

menyokong dan juga mengundi carta lagu artis Sabah rancangan terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Dan jangan lupa, selepas sahaja selesai kelas, penerbit Firdaus akan memuat naik cara untuk mengundi lagu-lagu. 11 buah lagu yang anda undi untuk minggu ini. 11 buah lagu tu lagu apa? Niza imbas kembali antara lagu-lagu yang menduduki anak tangga yang ke-10 tadi dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah minggu ke-15. Lagu di anak tangga yang ke-10, Luka di Hati S. Welly. Di anak tangga yang ke-9, Rimba Bayu LST Leonard Alai. Di anak tangga yang ke-8, Darimu Kumpulan Mawar B6. Di anak tangga yang ke-7, Si Rambut Kuning Atmosfera. Di anak tangga yang ke-6, Kau di Hatiku Joey. Di anak tangga yang ke-5, Biar Lukman Razali dan Harvest Sandar. Di anak tangga yang ke-4, Menggapai Bintang Hana Jin. Di anak tangga yang ke-3, Sentiasa Ada Kiroy. Lagu di anak tangga yang ke-2, Masih Ada Ruang UZM. Dan juara untuk minggu ke-15, Lagu Kita persembahan Hedy Moro. Dan lagu yang dicalonkan untuk minggu ini, lagu pencalonan baharu, yaitu artisnya Kamarul, tajuk lagunya Tirai Besi. Jadi 11 buah lagu anda undi sehingga minggu hadapan, selepas sahaja selesai siaran kelas pukul 3 petang, penerbit Firdaus akan memuat naik dan undian akan ditutup hari Rabu depan pukul 12.30 malam. Okey? Hanya beberapa hari sahaja untuk anda, peluang anda untuk mengundi kesemua lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Jadi sampai di sini pertemuan anda bersama dengan Niza. Jangan lupa siaran ulangan 8 malam hingga 9 malam malam ini juga di siaran yang sama Sabah FM Bagus Bah. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan di hari dan waktu yang sama, setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 3 petang. Selamat menyambut Hari Bapa. Esok Hari Bapa, 21 Jun 2026. Ada yang bergelar Bapa, Papa, apa lagi? Daddy. Selamat Hari Bapa untuk anda yang bergelar Bapa. Okay, kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
0: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
3: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di saluran MyFreeView 707. Sabah FM, bagus bah.
4: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Back to back music tanpa henti.
1: Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial, tak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Tak ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus ba?

0: Back to back music tanpa henti.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Sejak 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam RNR #relax dan rehat.

0: Mary Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apalagi? Dengarlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.
1: Back to back music tanpa henti.

0: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah salah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

0: Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, Itali dan New Zealand. Negara yang sering menjadi sebutan, Itali sekali lagi tersingkir dari Piala Dunia kali ini. Juara dunia 4 kali ini gagal layak buat kali ketiga berturut-turut selepas turut terlepas edisi 2018 dan 2022. Manakala New Zealand, kuasa baharu Oceania, menjadi pasukan pertama yang layak secara otomatik dari Oceania selepas FIFA menambah slot untuk konfederasi tersebut. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
3: Sayang, sungguh ku sayang.
1: Dengar Sabah FM di saluran MyFreeView 707. Sabah FM, bagus bah.
4: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangannya negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus pak.

Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-493-2000.

0: suara balik. WhatsApp je kami bila-bila masa.
1: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Sabah FM.
3: Saya, terima kasih Sabah FM.

Relax dan Rehat bersama Edwin. Ini jam yang kelima. Kami terus temani anda sampailah 12 tengah malam ini. Wow, terima kasih kamu yang terus dengarkan Sabah FM. Kalau hujung minggu, kita bersiaran selama 6 jam untuk satu penyampai. Okey, jadi kalau hujung minggu ni kan, senang hatilah sebab ada perlawanan Piala Dunia yang berlangsung awal pagi ini sampailah ke subuh, boleh bangun lambat. Itu yang syuknya kalau hujung minggu. Apalagi tengam-ngam pasukan pilihan beraksi untuk perlawanan yang akan berlangsung ini. Okey, jadi cerita pasal perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Sekejap lagi lah Edwin akan kongsikan perlawanan apa yang berlangsung pada awal pagi nanti untuk edisi 22 Jun 2026. Terus dengar bersama kami, Sabah FM, Bagus Bang.

0: orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hilirin view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya, Ben Zulu.

Sabah FM bagus bah kembali bersama Edwin sampai 12:30 malam ini. Kita terus kongsikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Okey, untuk edisi 21 Jun, maksudnya lepas tengah malam ini masuk edisi Ahad, ada perlawanan yang akan berlangsung. Okey, pagi nanti perlawanan antara Netherlands dan juga Sweden. Okey, jadi tapi anda boleh saksikan untuk grandstandnya bermula 12:30 malam ini di saluran Sukan Plus. Manakala 3 pagi nanti perlawanan antara Jerman menentang negara berikutnya juga akan kita bawakan, Cote d'Ivoire. Itu kesebutannya tu kan. Okey, itu akan bermula 4 pagi kick off, tetapi grandstandnya akan bermula 3 pagi di saluran TV OK. Lepas tu perlawanan berikutnya ini melibatkan negara Ecuador dan juga Curacao, 8 pagi nanti untuk kick off, grandstandnya bermula 7 pagi, ini di saluran Sukan Plus. Manakala ini ramai juga yang tunggu ni, perlawanan antara Jepun dan juga Tunisia. Okey, ini 11 pagi grandstand akan kita bawakan, manakala kick offnya pada 12:30 hari esoknya ataupun hari Ahad ni lah kan. Okey, jadi kalau hari Minggu ni bolehlah kamu tengok maraton back to back sebab hujung minggu. Itu saja peluang yang ada kalau anda kebetulan mau tengok bola empat perlawanan ni kan. Okey, tapi kalau terlepas pun tidak apa sebab kita ada sorotan juga kita bawakan untuk anda, bukan saja di radio tetapi juga di saluran RTM. Macam mana kamu mau tahu tu? Kamu mau turun sejak aplikasi RTM Klik, di situ ada saluran khas yang kita bawakan sempena dengan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Okey, jadi kita percuma saja, RTM pun cukup bangga kerana menjadi penyiar rasmi dan secara percuma kita berikan untuk semua rakyat Malaysia. Layan terus, ini dia SULI Sumandak Borneo, Sabah FM.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R #relax dan rehat.

0: Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan bola sepak Brazil merupakan satu-satunya negara yang layak dalam edisi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930. Ini merupakan penampilan ke-23 berturut-turut. Brazil paling banyak menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hai, saya Ziani Kiwon. Di mana saja saya memang dengar Sabah FM. Sebab Sabah FM

NR, hashtag relax dan rehat. Okey, santai siap malam ni kan, sambil-sambil menantikan perlawanan yang akan berlangsung 1 pagi ini. Tapi grandstandnya akan bermula 12.30 malam inilah. Mana tahu ada yang sokong Netherlands menentang Sweden. Okey, kita nantikan. Kalau kamu ada ramalan awal pun boleh juga kongsikan, kerana ini adalah perlawanan untuk match 2 dalam kumpulan. Okey, maksudnya untuk permainan perlawanan yang pertama sudah selesai, ini pula perlawanan yang kedua dalam kumpulan. Kalau anda tahu juga ataupun mengikuti perkembangan terkini, ada dua negara yang sudah pun melayakkan diri ke pusingan kala mati ataupun round 32. Okey, yang sudah pastinya tuan rumah Mexico sudah pun berjaya melangkahkan kaki ke round 32. Begitu juga tuan rumah USA juga berjaya melangkah ke round 32. Wow, tahniah tuan rumah yang telah pun melangkah ke peringkat seterusnya. Dan 32 negara akan bersaing untuk melayakkan diri ke round 16 ataupun pusingan ataupun perlawanan 16 pasukan yang terlibat. Okay, makin lama makin tinggi dia punya, orang bilang, pressure tu kan, kalau dalam Piala Dunia ini. Okay, jadi kita ucapkan tahniah kepada negara yang sudah pun melangkah ke peringkat berikutnya, iaitu round 32. Kita akan nantikan negara mana lagi akan bersama-sama selepas ini. Baik, Edwin mau kongsikan, ini juga berkenaan dengan sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana 2026 yang sudah pun berlangsung tadi. Semuanya selepas inilah untuk anda. Terus dengar Sabah FM, ini dia Adele, Easy On Me. Sabah FM, Pagus Bah.

Relax dan rehat di Sabah FM bersama Edwin sampai 12:30 malam ini. Hari ini, kalau kamu tengok tarikan 20 Jun 2026, 2006, 2026. Okay. Jadi macam dia ada kesamaan di situ. Begitu kan. Kita mengkongsikan hari ini juga merupakan sambutan Hari Wartawan Nasional 2026 ataupun singkatannya HAWANA. Edwin mengkongsi ini berkenaan dengan anugerah Hari Wartawan Nasional HAWANA telah pun diberikan kepada Datu Suhaimi Sulaiman, nama yang tidak asing lagi dalam industri penyiaran. Dan Datu Suhaimi merupakan bekas pengarah penyiaran, ketua pengarah penyiaran Malaysia juga, dan telah pun diberikan anugerah ini sebagai penghargaan beliau di dalam bidang kewartawanan dan juga di dalam media. Jadi tahniah kita ucapkan kepada Datu Suhaimi ataupun lebih mesra dengan namanya dipanggil sebagai Tok Mi. Tahniah. HAWANA telah pun berlangsung di Pulau Pinang ataupun di Pika Butterworth Arena Pulau Pinang dengan memberikan juga penghargaan bukan saja dari segi sambutannya tetapi juga dari segi anugerah serta pelbagai lagi acara telah pun dilangsungkan dan turut dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Tapi apa yang menarik perhatian juga, satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Suhaimi berkenaan dengan penggunaan AI. Okay. Penggunaan AI penting untuk membantu wartawan dalam urusan pengumpulan fakta dan data, tetapi janganlah ia digantikan terus kerana ia juga tidak mampu menggantikan peranan wartawan yang diterajui oleh manusia. Itu penting. AI boleh membantu tetapi tidak boleh menggantikan tugas sebagai wartawan. Okay, baik. Terima kasih Tok Mi kerana terus memberikan kami peringatan berkenaan dengan teknologi AI dalam media ini. Tahniah sekali kita ucapkan kepada Datuk Suhaimi Sulaiman, penerima anugerah Hari Wartawan Nasional HAWANA 2026. Selepas ini kita akan ikuti perkembangan berita dalam utama 11 malam Sabah FM Bagus Bah.

Istana Inovasi Media, perkasa transformasi digital. AI pemangkin kewartawanan, sentuhan kemanusiaan tiada ganti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: dana inovasi media akan diteruskan bagi menyokong inovasi dan transformasi digital industri media. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, dana berkenaan diwujudkan bagi membantu organisasi media menyesuaikan operasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan landscape industri.
1: Kerajaan bersetuju untuk meneruskan peruntukan dana inovasi media bagi membantu organisasi media negara melaksanakan inovasi dan pengukuhan operasi transformasi digital industri media. Sedangkan ini, 72 syarikat media menerima pembiayaan keseluruhannya berjumlah 24.57 juta ringgit dari dana inovasi media fasa 1 hingga fasa 5. Jadi kita sediakan peruntukan dan sebaik dana itu digunakan, tentunya kita tambah supaya tabung itu tidak akan ketinggalan atau kekurangan. Jadi ini berita baik untuk saudara, jalankanlah kerja baik. Ingat perdebatan Socrates sehingga berikutnya tentang perlu menyampaikan maklumat cara berkesan. Semoga Allah Ta'ala merestui usaha kita bersama.
0: Dato' Sri Anwar turut mengumumkan pertambahan peruntukan sebanyak 1 juta ringgit disalurkan kepada tabung Kasiat Ahwana bagi memperkukuh bantuan kebajikan kepada pengamal media yang memerlukan, selain penghargaan terhadap jasa dan sumbangan dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat.
1: Sehingga hari ini, 773 pengamal media seluruh negara terima sumbangan berjumlah 2.26 juta ringgit. Tapi kerana kejayaan ini, kerana semangat ihsan dan kasih, maka tabung Kasih Hawana bagi tahun 2026 diberi peruntukan 1 juta ringgit.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, penerima Anugerah Hawana 2026, Dato' Suhaimi Sulaiman menegaskan kecerdasan buatan AI tidak mampu menggantikan peranan wartawan. Teknologi itu hanya berfungsi sebagai alat sokongan bagi membantu proses pengumpulan fakta dan data dalam tugas kewartawanan.
2: Ia cuma boleh membantu kita dalam fakta, dalam data dan sebagainya. Jadi akhirnya, jangan risau, AI itu ada untuk kita lebih maju dan lebih bagus dalam cerita kita. Ya, jadi perubahan yang baik untuk kita wartawan sebenarnya.
0: Menurut beliau, AI tidak mampu menandingi sentuhan kemanusiaan dalam penceritaan yang menjadi kekuatan utama seorang wartawan. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, media tempatan perlu bekerjasama dalam mendepani cabaran platform digital global yang semakin dominan bagi memastikan kelangsungan industri media. Menurut beliau, pendekatan saling melengkapi antara pemain industri media amat penting bagi membolehkan sektor berkenaan berkembang secara sihat dan mampan. Cabaran terbesar kini berpunca daripada platform digital antarabangsa yang menguasai sebahagian besar pasaran media dan pengiklanan.
3: Kita tidak melihat kepada persaingan dengan media sesama kita di dalam negara. Sebaliknya, kita saling melengkapi antara satu sama lain. Yang untuk mendepani perubahan itu utamanya berhadapan dengan syarikat-syarikat gergasi antarabangsa. Siapa Meta-nya Facebook? Siapa TikTok-nya? Dua. Ini baru contoh-contoh yang kita boleh sebut. Dan melihat kepada landscape, kita berhadapan dengan platform-platform ini menguasai majoriti pasaran itu.
0: Ashwat Ismail. Akta Kerjaminan Makanan Negara dijangka dibentangkan di Parlimen tahun hadapan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, penggubalan akta itu kini sedang diperincikan bagi memastikan kestabilan bekalan makanan negara. Terdahulu, menurut beliau, penggubalan akta itu perlu disegerakan selain membolehkan pelaksanaan sistem amaran awal, pelan kesiapsiagaan dan bantuan lebih berkesan susulan ancaman perubahan iklim. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Muhammad memaklumkan rundingan Malaysia dan Thailand mengenai isu import udang masih diteruskan. Kedua-dua negara sedang mencari penyelesaian terbaik, mengambil kira aspek keselamatan makanan dan biosecurity selain memastikan kepentingan negara, serta hubungan perdagangan dua hala terus terpelihara. Penggunaan sumbangan asas rahmah di Sarawak mencatatkan kadar penembusan tinggi sehingga 99%. Menteri Kewangan 2, Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, kaedah penembusan menggunakan kad pengenalan memudahkan urusan penerima bagi mendapatkan barangan keperluan asas tanpa perlu melalui proses yang rumit.
4: Jadi kalau kita tengok dari segi penggunaannya, senang sikit lah. Pasal lebih banyak kedai, terutamanya kedai kecil dan telah masuk dalam program SARA. Pasal tu kita rasa penggunaannya tinggi. Ya, dan Alhamdulillah dia terus juga membantu rakyat dalam membeli barangan-barangan asas yang diperlukan untuk mengurangkan beban kehidupan.
0: Menurut beliau, wakil yang dilantik turut dibenarkan hadir bagi pihak penerima yang uzur atau tidak berupaya untuk hadir sendiri ke kaunter. Lebih 60,600 kelahiran warga asing direkodkan di Malaysia dalam tempoh 26 tahun lalu. Namun, ia tidak memberikan kewarganegaraan secara automatik. Menurut Ketua Pengarah JPN, Datuk Badrul Hisham Alias, penentuan kewarganegaraan anak dibuat berdasarkan taraf dan kedudukan ibu bapa mengikut undang-undang, termasuk mengambil kira faktor pendaftaran kelahiran lewat.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana Inovasi Media Perkasa Transformasi Digital. AI Pemantin Kewartawanan, Sentuhan Kemanusiaan Tiada Ganti. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

RNR edisi hari ini Sabtu 20 Jun 2026 bersama Edwin sampai 12:30 malam ini. Ni jam yang terakhir. Kami kasih hibur kamu dengan lagu-lagu yang terbaik. Okey, jadi ada satu jam lagi sebelum kita beralih ke hari yang baru. 21 Jun ini bermakna 21 Jun adalah sambutan Hari Bapa. Jadi jangan lupa untuk ucapkan selamat hari ayah kepada insan yang tersayang, ayah kita, wira kita kan. Cerita pasal hari ayah ini, hari bapa ni, jangan lupa anda boleh ikuti pertandingan hashtag potret bersama ayah yang kita anjurkan di Sabah FM dengan menghantar gambar potret anda bersama dengan ayah ataupun gambar ayah sendiri dengan caption yang paling kreatif. Kamu boleh hantar sekarang ataupun sebelum serta pada 25 Jun akan datang ini, hantar di WhatsApp kami 0194904848. Gambar, dua gambar yang paling tinggi like-nya akan kita bagi hadiah RM300. Nanti kamu hantar di WhatsApp, lepas tu kami akan muat naik di laman Facebook kami. Setelah kita buka untuk undian, di situlah anda kasih share, anda kasih suruh orang ramai undi, siapa paling tinggi undiannya itu yang kita pilih sebagai pemenang. Okey, jadi itu akan kita lakukan setelah kita tutup penyertaannya pada 25 Jun nanti. Jadi ambil masa kamu cari gambar yang lama pun boleh, gambar anda bersama dengan ayah yang terkini, walaupun ada juga yang tanya kan, kalau ayah yang sudah tiada, ayah sudah pergi macam mana, boleh cuba kalau anda mungkin dalam simpanan ada gambar-gambar lama, gambar anda sewaktu kecil bersama dengan ayah pun boleh juga, tiada masalah. Yang penting caption itu paling kita mau, caption paling kreatif itu yang kita mau, dan itu sebagai penentu gambar anda dipilih untuk orang bilang untuk kita post dan seterusnya mendapat undian like terbanyak. Okay, jadi itu sempena dengan Hari Papa #potret bersama ayah. Layan terus Haziq Rosby, Nur Lela, sampai.

0: Alahai.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

Setiap 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam RNR #relax dan rehat.

bersama Edwin dalam RNR sampai 12 tengah malam ini. Terima kasih banyak-banyak sebab terus setia dengar kami. Sementara anda menantikan perlawanan Piala Dunia yang akan bermula 12 tengah hari ini untuk Grandstand, manakala kick off 1 pagi nanti. Ini melibatkan Netherlands menentang Sweden. Lepas tu paginya nanti jam 4. Ini pun mesti ramai yang mau tengok ni kan. Jerman melawan Ivory Coast. Okey, itu akan berlangsung pada 4 pagi. Manakala 8 paginya nanti Ecuador menentang Curacao dan juga Tunisia menentang Jepun pada 12 tengah hari. Ada 4 perlawanan. Ada yang sanggup dah tidur ni kan. Back to back dorang mau tengok. Kamu boleh saksikan di saluran TV OK dan juga Sukan Plus serta di aplikasi RTM Klik. Okey, itu perlawanan yang sedang ataupun bakal berlangsung. Tapi yang sudah pun berlangsung lah kan, kita mau kongsikan. Ini sudah kita bawakan baru-baru ini. USA yang menentang dengan Australia telah pun selesai tadi 2-0. Lepas tu Scotland menentang Morocco juga sudah pun selesai. Scotland 0, Morocco 1. Brazil menentang Haiti. Ini sempat Edwin tengok siang tadi. Brazil 3 gol, Haiti tidak berjaya menjaringkan gol, manakala Turki menentang Paraguay, Paraguay 1, Turki 0. Itu perlawanan yang sudah pun berlangsung untuk hari ini, dan esoknya pula ada lagi. Okay? Jadi kamu jangan lupa untuk saksikan di TV Sukan Plus dan juga saluran TV OK untuk dapatkan perlawanan ini secara langsung ataupun di aplikasi RTM Klik. Di situ betul-betul percuma dan ada saluran khas sempena dengan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Kita terus berhibur dengan lagu ini. Lagu tema Piala Dunia bagi tahun 2026. Ini dia, Die Die, Sabah FM.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 kembali beraksi. Turki yang pernah mendapat tempat ketiga kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Selain itu, Norway dan Austria juga terpaksa menunggu sehingga 28 tahun. Manakala negara Haiti yang pertama kali hadir pada tahun 1974 bersama Republik Demokratik Kongo juga terpaksa menanti selama 52 tahun. Paling menarik, negara yang sedang berperang ketika ini, Iraq, juga kembali beraksi selepas 40 tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
3: Merenung keluar jendela.
4: Sayang, sungguh ku sayang.
2: Dengar Sabah FM.

Sabah FM, bagus bah. Terima kasih banyak-banyak yang ada bersama kami di WhatsApp 019-490-4848. Ada yang hantar untuk hashtag potret bersama ayah. Ini sempena hari ayah, bermula hari ini sampailah 25 Jun. Anda boleh hantar potret anda, gambar anda bersama dengan ayah ataupun ayah berseorangan di dalam gambar tersebut dengan caption yang paling-paling kreatif. Okey, hantar di WhatsApp kami 019-490-4848. Setelah kita tutup, kita akan upload gambar tersebut di laman Facebook. Lepas tu kita buka untuk anda meraih undi. Undi melalui like terbanyak. Dua gambar yang mempunyai like paling tinggi ataupun paling banyak, kita akan hadiahkan wang ataupun bernilai RM300. Siapa mau bagikan? Sempena Hari Bapa ini, okey? Jadi jom kita ramai-ramai dan kita meriahkan dan kita hargai ayah kita. Ayah kita, wira kita. Alright, okey. Baik, apapun sampai di sini siap pertemuan kita untuk edisi hari ini 20 Jun dalam RNR. Selepas ini 12:30 malam nanti kita akan sambung siar siaran radio dari Nasional FM, dan kamu yang memang akan tengok perlawanan sekejap lagi, jangan tidur, jangan terlelap. Kasih tahan-tahan sikit tu mata. Kalau terlelap pun kasih on tu alam untuk bangun tengok perlawanan satu pagi ini, okey? Terima kasih untuk anda yang terus dengar hingga laku waktu ini dan sampai ke penghujung siaran Sabah FM edisi 20 Jun. Sampai kita berjumpa lagi. Terus dengar Sabah FM. Bagus bah.

Dalam kehidupan kita nih, mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Nda kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tuh, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tuh, kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, oke? Okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudy, Johan Sugandoy, Kecamatan Peringkat Kebangsaan 2024, dan Sabah FM.

Assalamualaikum, selamat malam. Salam sejahtera kepada pendengar setia Nasional FM untuk segmen Nasional 12.6 Geng Burung Hantu edisi hari ini 21 Jun 2026 hari Ahad. Hanim akan menemani anda dari jam 12.30 malam hingga ke 6 pagi nanti. Segmen sebelum ini Nasional Malam bersama DJ Reza telah menemani anda dengan pilihan lagu dari jam 8 malam tadi untuk jam pertama Geng Burung Hantu. Susunan lagu-lagu rock segar untuk anda tentunya di Nasional FM.

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ini Piala Dunia.
2: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

sebalik mata. Malam ini kita akan menyelami satu kupasan yang cukup menarik berkaitan tajuk neraka realiti yang menggerunkan untuk episod ke-23. Mengapa malam sering dikaitkan dengan pelbagai kisah yang sukar dijelaskan? Sama-sama kita dalami, mengambil hikmah dan pengajaran dengan tajuk yang akan dibawakan. Jadi kepada anda yang masih berjaga, sedang memandu, bertugas atau berehat di rumah, teruskan bersama kami dengarkan perkongsian yang penuh dengan ilmu dan pengajaran. Misteri Malam di Sebalik Mata. Salam FM, hanya di Nasional FM.

0: Alright, misi malam di sebalik mata hari ini bersama dengan saya Anaf Bakar dan juga
1: Hanim.
0: Ya, Hanim. Apa khabar Hanim, sihat?
1: Sihat, alhamdulillah. Anaf okey?
0: Alhamdulillah sihat. Sihat dalam keadaan yang agak nervous jugalah sebenarnya dengan tajuk yang
1: betul,
0: dibawakan
1: kan?
0: Pada malam ini. Kita nak sambunglah topik kita, perkongsian kita menerusi rancang misteri malam di sebalik mata. Kita bawakan kepada anda National FM dan juga Salam FM. Kita nak sambung Adim untuk episod kali kita dah masuk episod yang ke-23 dah.
1: Betul.
0: Maksudnya dah 23 minggu. Kalau dalam carta tu 23 minggu dalam carta. Tapi ini kita nak bawakan kepada anda sambungan topik minggu lepas kita dah cerita tentang neraka. Malam ni kita nak ke dalam lagi ni. Kita nak kena dalam neraka lagi.
1: Dalam neraka lagi, seram kita dengar kan?
0: Realiti yang menggerunkan. Jadi di talian sekarang kita bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Manawi bin Mat Jusoh, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar Doktor?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Doktor?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Doktor untuk pertemuan yang episod kali ini bersama dengan saya dan juga Hanim Doktor. Baik, Doktor, kita nak terus dengan perkongsian topik kita menerusi rancangan misi malam di sebalik mata ni, khusus untuk para sahabat pendengar kita lah, National FM dan juga Salam FM. Baik Doktor, sebagaimana yang Doktor telah kongsikan pada minggu lepas, kalau minggu-minggu sebelum ni pun ada sentuh tentang syurga dan sebagainya, tapi untuk yang ni kita fokuskan berkenaan dengan neraka. Sebagaimana yang kita tahu, neraka juga merupakan makhluk Allah SWT juga Doktor. Jadi kalau kita nak tahu bagaimana sifat dan juga kejadian neraka ni Doktor, berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Hanif dan juga Arnaf laku DJ pada malam ini. Para pendengar sekalian, alhamdulillah, kita teruskan lagi berkaitan dengan perbincangan kita mengenai neraka. Sebenarnya yang ditanyakan tadi ialah neraka, sebagaimana yang kita sedia maklum, adalah tempat balasan azab yang sangat dahsyat bagi pendosa dan khususnya kepada orang kafir. Dan sifat utamanya neraka ini ialah api yang menyala-nyala. Oleh sebab itulah dalam konteks kita sebagai orang Islam, tidak dibenarkan membunuh, menzalimi sesuatu dengan menggunakan api. Kerana api itu milik mutlak Allah untuk mengazabkan orang yang melawan atau melakukan dosa pada Allah. Baik, dalam satu hadis kita tengok bagaimana bentuk neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala uridat alayya an-nar fa aqbala ilayya minha shay'un hatta dana bi makani hadha fa khashitu an takhshakum fa qultu rabb fa qultu rabbi wa ana fihim fasarafahum ankum. Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan lain-lain lagi mengenai peristiwa di mana Nabi SAW bersolat dan diperlihatkan syurga dan neraka kepadanya secara langsung semasa solat. Ini mukjizatlah Allah Ta'ala perlihatkan kepada Rasulullah SAW. Neraka telah diperlihatkan kepadaku, lalu sebahagian daripadanya datang mendekatkan tempat-tempat aku sehingga aku khawatir ia akan menimpa kamu. Maka aku berdoa, wahai Tuhanku, aku minta berlindung bersama dengan berlindung daripada timpaan api neraka tadi bersama dengan umat-umat aku. Lalu Allah menjauhkannya daripada kamu. Itu bentuk yang pertama berkaitan dengan bentuk neraka. Yang kedua, kalau kita boleh tengokkan berkaitan dengan kedalaman neraka, hadis daripada Abi Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Hadza hajarun rumya bihi finnar munzu sab'ina kharifan." Ini ketika Rasulullah bersama dengan para sahabat berbicara dan sebagainya, tiba-tiba mendengar satu dentuman yang kuat. Dan sehingga hadis ini pernah saya sebut hari itu. Maka Rasulullah bertanya para sahabat, kamu dengar tak apa yang bunyi itu? Para sahabat kata, ya kami dengar. Kamu tahu apa itu? Allah dan Rasul saja tahu. Dia kata, itulah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu dan kini baru sampai ke dasarnya. Dalam 70 tahun barulah batu itu sampai ke dasarnya. Yang ketiga ialah bentuk bayang Al-Quran, bayang neraka, sorry, bayang neraka daripada ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, kita petik daripada surah Mursalat. Bismillahirrahmanirrahim. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab la dhalilin wa la yughni min al-lahab. Ayat ini daripada surah Mursalat ayat 30 dan 31 yang menceritakan tentang azab bagi orang yang mendustakan hari kiamat. Secara ringkasnya ayat ini bermaksud dikatakan kepada mereka, intaliqu, pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang. Zillin zi thalathi syu'ab, iaitu tiga cabang. Api neraka itu terlalu besar, mengeluarkan asap berbentuk tiga cabang. Cabang yang pertama, la zalilin, tidak ada boleh melindungi kamu daripada asap terlalu tebal, tapi dia tidak boleh menaungi. Macam kita jumpa pokok, di situ kita ada bayang, boleh menaungi daripada panas. Tapi asap ini walaupun tebal macam mana, dia tidak menaungi kamu. Wala yughni minal lahab, dan tidak juga menyelamatkan kamu daripada panasan api neraka itu. Asap itu tidak boleh memberikan apa-apa untuk kamu merasa selesa. Ini bertepatan dengan surah Al-Waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhillin min yahmum la baridin wala karim. Gambaran bagaimana naungan asap itu terlalu panas, tidak sejuk dan tidak dihormati. Maksudnya kamu berada di situ dalam keadaan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula dengan keadaan udara? Kita kata udara api neraka itu, tiupan anginnya. Dalam surah Waqi'ah juga ada menyebut, Bismillahirrahmanirrahim, wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim. Rupanya angin dalam neraka ini terlalu panas, membakar dan mendidih. Samum ini makna dia beracun. Beracun makna bila kita sedut asap daripada api neraka itu, dia menyebabkan paru-paru kita makin sempit, makin sedut, makin sempit, dahlah sempit, dan dia menyakitkan, terpanas. Itu gambaran. Belum lagi dihumbat dalam api neraka lagi, asap api neraka itu. Dan kalau kita kata, tanya pula, apa bakaran daripada api neraka ini? Maka Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, fa'illam taf'alu walam taf'alu fattakun nara lati waqudhuhan nasu al-hijar wa'iddat lil kafirin. Bakarannya ialah manusia dan juga batu berhala. Batu, ada mengatakan batu kibrit. Batu kibrit ini adalah batu yang terlalu panas, bila dibakar dia boleh menyebabkan kepanasan yang melampau. Dan kita tengok pula percikan api neraka. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mursalat, innaha tarmi bisyararin kalqasr. Dia kata percikan api neraka tu, satu percikan dia macam sebesar sebuah istana. Baru percikan, kalau kita main bunga api, percikan bunga api itu. Tapi api neraka punya percikan sebesar kasar. Kasar ni adalah istana. Dan kita pergi kepada pintu neraka pula, bagaimana bentuk dia. Dan kita dah baca itu nama-nama neraka. Rupanya neraka yang atas sekali ialah neraka Jahannam. Di bawah neraka Jahannam tu dia ada pintu-pintu dia. Allah Ta'ala sebut dalam surah Hijr, laha taba'atu abu'ab likulli babi minhum juz'um maksum. Dia ada nama-nama dia. Pintu yang pertama Hawiyah, yang kedua Jahim, yang ketiga Saqar, Lava, Hutamah, Sa'ir, Wai. Dan ini kita dah kupaskan nama-nama neraka. Dia sebenarnya bukan nama neraka sangat, dia adalah pintu-pintu untuk masuk dalam lubang-lubang itu. Hawiyah tempat hancur, Jahim macam mana kita sebut hari itu, Saqar, Bal, Salakakum fi Saqar, apa yang menjadikan kamu dihumba dalam neraka Saqar. Dan panasnya neraka Saqar ini, kalau dia membakar, debu pun tak tinggal, hancur semua. Itu kehebatan api neraka Saqar contohnya, dan termasuk juga yang lain-lain. Baik, seterusnya kita pergi kepada di mana neraka. Soalan kita beritahu, di mana neraka itu? Mungkin ada tertanya-tanya. Neraka itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah bin Yablis, dari sana aku telah melonjak naik ke langit, di situ langit dibuka, waraitu al-jannata wan nar. Ini hadis sahih. Di situlah aku nampak syurga dan neraka. Bermakna syurga dan neraka berada di langit, berdasarkan kepada hadis Isra dan Mi'raj. Itulah namanya, boleh kita kupaskan untuk persoalan yang pertama tadi. Wallahualam.
0: Baik, doktor ada sebut tadi bahan bakar api neraka ni daripada manusia, doktor. Maksudnya neraka ni wujud sebelum kemunculannya Nabi Adam, doktor.
2: Baik, memang kita dah bahas pada perbincangan lepas, neraka wujud. Ada yang mengatakan tak wujud, ahli sunnah wal jamaah kata wujud dari dahulu lagi. Itu pasal masa Isra' dan Mi'raj, Allah Ta'ala pertontonkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditontonkan. Dia dah wujud siap dah. Dah ada dah.
0: Dan juga kalau sedikit doktor, kalau doktor boleh boleh gambarkan tahap kepanasan api neraka ni bagaimana pula, doktor?
2: Allahu Akbar. Kepanasan dia. Okey. Tahap kepanasan dia diceritakan dalam satu hadis, iaitu 70 kali ganda daripada api dunia. 70 kali ganda daripada api dunia kepanasannya, dan bila dimasukkan ke dalamnya habis hancur lebur semua apa yang dari segi apa kulit kita, daging kita, semua. Dan panas itu merau-rau manusia mencari-cari supaya mereka ini dapat diselamatkan kerana panas, sampai mereka minta, ya Allah, khafif anna yawma minal azab, merayu-rayu kepada penjaga api neraka, ya Allah, boleh tak turunkan sikit darjah kepanasan tadi. Maka malaikat kata tak ada. Setiap hari kullama khabat zidnahum sa'ira, setiap kali dipanaskan, setiap kali api itu berkurangan, setiap kali itu kami panaskan lagi. Mereka berdoa supaya kurangkan, tidak, Allah Ta'ala tambahkan lagi, kerana kepanasan api neraka itu sebagai balasan di atas apa yang telah manusia lakukan di dunia ini. Allah Alam.
0: Baik, dan kita nak berehat seketika.
1: Jadi kejap lagi kita sambung lagi pasal dengan tajuk neraka realiti yang menggerunkan. Okey.
0: Dan juga sahabat pendengar, jangan ke mana-mana, terus bersama kami di rancangan Misi Malam di Sebalik Mata, kembali selepas ini. Okey.

0: sering malam di balik mata. Melodi tersembunyi, ibrah tersirat.
1: Baik, malam di sebalik mata. Malam ni bersama dengan saya Anaf dan juga Hanim, National FM dan juga Salam FM. Kita nak sambung perkongsian kita untuk episod yang ke-23 ini. Jadi mungkin sahabat pendengar yang baru saja bersama dengan kami ketika ini, waktu ini, di talian sekarang ni masih lagi bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Jusoh. Kita kongsikan kepada anda untuk tajuk kali ini, Neraka Realiti Yang Menggerunkan. Baik Doktor, kita nak terus dengan perkongsian kita. Tadi sebelum rehat tadi, Doktor ada kongsikan sedikit lah berkenaan dengan sifat kejadian neraka dan juga bahan api neraka dan sebagainya. Mungkin
2: saya nak tanya jugalah kepada Doktor kan, berapakah keluasan neraka jahanam tu sendiri, dan apakah yang ada di dalamnya, bagaimana gambaran pula dengan neraka-neraka lain Doktor, luas ke atau macam mana ke keluasan dia? Kita bila kita cerita pasal neraka ni kan, macam-macam yang kita fikirkan di luar kotak tu.
1: Hanim tanya ni, Hanim bukan nak masuk
2: tak nak, Hanim memang tak nak lah, tapi kita lah membayangkan untuk keinsafan diri kita sendiri lah.
1: Silakan Doktor.
3: Okey, baik, terima kasih. Baik, soalan berkaitan dengan keluasan neraka, kita fokus kepada neraka jahanam, iaitu neraka yang terlalu luas, dan luasnya amat dahsyat dan tak sukar untuk kita jangkau sepenuhnya oleh fikiran manusia. Kalau saya boleh, kita gambarkan bagaimana jarak antara matahari dengan bumi, 8 minit kelajuan cahaya, dengan kelajuan satu second tu dalam 29,000 kilometer per second. Jaraknya 8 minit begitu jauh. Kalau tak nak gambarkan bagaimana langit dan bumi itu matuid yatum bi yamini, pada masa itu Allah Ta'ala genggamkan langit dan bumi ini dan diletakkan dalam api neraka. Bayangkan langit dan bumi semua ada di masuk dalam neraka begitu. Ada yang saya dah baca tafsiran itu, ada yang mengatakan langit dan bumi ini dijadikan daripada api neraka, jadi dia pulang balik pada api neraka. Wallahu alam sejauh mana tepat, tapi gambarannya macam tu. Jadi bila ditanya, para sahabat tanya, kalau macam tu langit dan bumi telah digulung, di mana manusia? Nabi SAW bersabda kata, manusia berada di atas titian sirat, titian sirat untuk menuju ke syurga. Maksudnya seluruh manusia, berapa banyak daripada zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir itu, jadi berada di atas titian sirat, nak menggambarkan betapa luasnya neraka tadi, lebarnya api neraka tadi. Diceritakan juga menurut nas dan tafsiran dari kalangan ulama, tempat neraka ini terlalu besar, mempunyai keluasan dan kapasiti yang sangat luas. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yutta bi jahannam yawma idzin laha 70,000 zimam. Digambarkan bila berlakunya kiamat tadi, neraka diseret dibawa oleh 70,000 zimam ini ikat tali, macam kita nak korban tu dia ada tali, satu ikat di leher, satu ikat di hidung, satu ikat di kaki. Jadi neraka ini ada 70,000 tali, setiap tali itu dipegang oleh 70,000 malaikat. Ya jurunaha, maksudnya malaikat tarik. Satu tali itu 70,000 malaikat, dia ada 70,000 tali. Bayangkan bagaimana malaikat yang begitu besar dengan gambarkan kepada syurga ataupun di sini yang konteks kita adalah neraka. Dan kedalaman neraka kita nak gambarkan luas dan dalam tadi kita dah sebut 70 tahun di baling batu baru sampai ke dasarnya. Manakala tebal batasan neraka daripada 4 dinding yang sangat tebal, di mana setiap jarak dinding adalah, ada yang mengatakan 40 tahun perjalanan, ada yang mengatakan 70 tahun perjalanan. Satu-satu dinding tu 70 tahun perjalanan. Tak tahulah kita, luasnya terlalu luas. Baik, seterusnya kapasiti neraka tadi. Kita kata neraka jahanam ini, dia punya induk dia, di bawahnya ada pintu. Kalau kita kupas perbincangan lepas, kita dah sebut nama-nama jahanam, nama-nama neraka. Tapi kalau kita buat ambil yang hari ini, neraka jahanam tu paling besar, di bawahnya ada pintu-pintu dia. Keluasannya pintu tadi ada 7 tingkat. Bermula daripada neraka jahanam yang paling atas, tempat itu adalah neraka-neraka yang kita sebutkan tadi, iaitu sakarnya, sa'irnya, hutamahnya dan sebagainya. Baik, itu yang gambar. Sama juga dengan neraka-neraka lain, begitu luas dan begitu besar sekali. Dan semuanya ini kalau kita letakkan sebagai perkara yang sukar untuk kita gambarkan, hanya Allah Ta'ala bagi gambaran saja. Perkara sebenar jauh lebih mendahsyat, lebih besar, lebih menggerunkan kita lagi. Wallahualam.
1: Doktor, sebagaimana kita tahulah, setiap setiap pintu tu mesti ada pengawal ni, doktor.
3: Baik.
1: Untuk neraka ni, siapa pengawal api neraka ni dan bagaimana sifat seorang pengawal tu, doktor?
3: Okey, baik. Terima kasih, Ana. Baik. Memanglah kita pada jaga, ya, nak masuk mall pun ada jaga. Mana boleh masuk bodoh-bodoh macam tu, kan? Dalam surah Az-Zumar, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut wasiqal ladzina kafaru ila jahannam az-zumar hatta idza ja'uha futihat abwaabuha wa qala lahum khazanatuha. Khazanah Tuhan ni bahasa Arab dia panggil khazanah. Khazanah ia penjaga, pengawal dia. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Muddathir, alaiha 19. Ada 19 malaikat. Dan malaikat ada dua tafsiran dia. Pertama, satu malaikat Zabaniyah, dan ada tim dia, timur dia, 18 lagi. Jumlah semua 19. Ada yang mengatakan macam kalau nampak macam Malikul Maut lah, Malikul Maut. Malikul Maut Israel tak disebut dalam Quran, dia sebut Malikul Maut. Malikul Maut ni satu, tapi tim menjalankan cabutan nyawa tu ramai. Di akhirat nanti penjaga api neraka tu bernama Malik Zabaniyah, dan timnya ada 18. Allah Ta'ala sebut di sana alaiha tis'ata asyar. Mereka ini kemungkinan juga menjadi 19, bukan 18, termasuklah Malik Zabaniyah tadi. Bagaimana ciri-cirinya pula, ciri-ciri kalau penjaga mall tu mesti kena senyum, kalau tak senyum orang tak masuk. Tak ada, tak laris lah jual beli dia. Allah Ta'ala gambarkan dalam surah At-Tahrim, Bismillahirrahmanirrahim, alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ayat ni sebenarnya panjang, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudha an-nasu wal hijara alaiha, baru datang alaiha malaikatun, dia penjaganya adalah malaikat. Bagaimana sifat malaikat itu? Ghilazun. Ghilazun ini adalah, kalau kita terjemahnya adalah kasar. Kasar iaitu dari segi perkataannya menggerungkan, tidak ada toleransi dan tidak ada budi bicara, tidak ada kompromi, tidak ada pujuk rayu, tidak ada apa. Dia memang hati kering. Nah, itu masuk kasar. Ghilazun. Yang kedua, syidadun. Syidad ini adalah fizikanya sangat besar dan perkasa serta mukanya sangat bengis. Syidad ni bengis. Tidak boleh nak rasuahkan dia. Di dunia mungkin ada orang boleh, tapi akhirat jangan cakap pasal dengan malaikat ni. La ya'sunallah, sikit pun tidak pernah bercanggah dengan perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan tugas sebagaimana yang diarahkan kepada mereka. Dalam tafsir Qurtubi, saya tengok dia ceritakan bagaimana sifat-sifat malaikat ini. Fakana a'yunuhum al-barq. Dia kata matanya bagaikan kilat. Oh, mata dia sebagai kilat, kita nak tengok pun takut. Waka'anna afwahahum sayasi. Ini sayasi ni ada taring. Mulut mereka ada taring. Yajurruna asy'arahum, mereka tarik rambut orang. Di ahadi minal quwa mislu quwwatil thaqalain. Kekuatannya adalah gabungan di antara kekuatan manusia dan jin. Manusia dan jin. Jin yang paling kuat ialah jin ifrit. Itu baru jin ifrit. Kalau gabung semua jin, gabung semua manusia, itulah kekuatan penjaga api neraka tadi. Bayangkan dia tarik naik atas bukit dan dia baling. Wayarmi fauqahum al-jabal. Dia baling mereka ini daripada arah bukit. Jatuh tenggelam masuk dalam api neraka. Itu gambaran bagaimana penjaga neraka memang tidak ada kasih yang belas langsung. Allahu Akbar. Orang salah sengaja buat macam tu supaya timbul rasa gerun dalam hati kita, nak usahkan nak masuk neraka, nak jumpa penjaga neraka pun dah kecup perut dah. Dan gambaran kita masa alam barzah itu, jumpa muka nakir pun dah tak boleh dah tengok mukanya yang hitam legam, kebiruan, suaranya teruk, itu baru muka nakir. Belum lagi Malik Zabaniyah lagi, penjaga api neraka. Tak pernah senyum orangnya itu. Wallahualam.
1: Baik, Doktor, kita nak berehat dulu seketika. Kita nak bagi ruang kepada Doktor untuk minum dulu dan sebagainya, berehat seketika. Dan seketika nanti kembalinya, kita akan sama-sama ikuti ataupun kita nak bacakan soalan daripada pendengar kita. Betul. Yang kita petik soalan daripada media sosial kita lah seketika nanti. Jangan mana-mana, terus bersama kami di Misteri Malam di Sebalik Mata, National FM dan juga Salam FM.

0: Balimbata.
1: Mesti malam di sebalik mata. Salam FM dan juga National FM bersama dengan saya Naf Bakar dan juga Hanim. Membawa pertemuan kita untuk hari ini 5 Muharram 1448 Hijriah Ahad, Hanim, 21 Jun 2026. Masih lagi kita bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusoh, Pesara Akademi RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur, untuk perkongsian episod kali ini, episod yang ke-23, Neraka Realiti Yang Menggurunkan. Baik Doktor, kita nak kongsikan soalan daripada ada pendengar kita yang kita petik dari media sosial. Soalan yang pertama, Doktor, siapakah yang berjaya terlepas dari siksaan api neraka?
2: Hebat soalan tu.
1: Silakan.
2: Doktor pun tegah mam
1: kan. Rasanya Hani boleh jawab tu. Tak ada.
2: Semestinya saya lah yang terlepas tu.
1: Silakan Doktor.
2: InsyaAllah.
3: Baik, terima kasih Naf dengar Hanim. Baik, sebenarnya Allah Ta'ala sebut ya, selagi mana kaki kita tak pijak bumi syurga, selagi itu kita masih belum selamat. Pijak saja bumi syurga, akan kita bahaskan nantilah. Episod akan datang, nanti episod yang keberapa nanti. Pijak saja syurga, wazalika huwal fawzul kabir, kamu telah memperoleh kemenangan, kejayaan yang sebenar. Selagi itu kita belum yakin betul-betul terlepas. Ada kadang-kadang kawan-kawan dia bergurau, ustaz, kalau tak nampak saya dan syurga, tinjau-tinjaulah saya, mungkin duduk dan neraka, tolonglah tari. Saya cakap dengan dia, saya sendiri pun belum tentu masuk syurga. Kita tak tentu dengan anime, kita tetap tentu, kecuali kita duduk zaman Rasulullah. Para Rasulullah janjikan pada para sahabat, itu confirm. Manakala kita ni siapa dapat janji kita, hanya pegang pada janji Allah. Jika kita buat baik, kita beriman pada Allah, yakin betul-betul, Allah Ta'ala akan selamatkan kita. Jadi di antara orang yang terselamat daripada api neraka ialah mereka yang sentiasa yakin tiada Tuhan melainkan Allah, menyebut dengan lidahnya, di akhir kalimahnya ialah La ilaha illallah, kalimat tauhid, ikhlas, duduk terbenam, kata tertunjang dalam sanubarinya, tak pernah tercabut, maka orang ini akan terselamat daripada api neraka. Itu penting sangat. La ilaha illallah. Tidak ada rasa, tidak ada unsur syirik, tidak ada unsur angkuh, sombong, ego dan sebagainya. Tidak ada. Ikhlas betul-betul kepada Allah. Kita buat sesuatu hanya-hanya kerana Allah. Solat kita, zakat kita, korban kita, apa saja yang kita buat adalah hanyanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kerana lain, itu dibahaskan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Bila pergi ke pada mahsyar dengan tanggapan mereka ada banyak amalan di dunia, tengok-tengok semua menjadi debu yang berterbangan. Itu pentingnya ikhlas. Jadi yang pertama tadi, beramal dan sentiasa menyebut La ilaha illallah, disusuli dengan keikhlasan yang tiada tolak bandingnya. Yang kedua ialah sepertinya kena jaga amal ibadah kita, khususnya solat. La yalijan nar ahadun salla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Ini dalam satu hadis, Nabi SAW memberi jaminan tidak akan masuk api neraka mereka yang sembahyang subuh dan sembahyang maghrib. Dua ni. Tapi bukan maknanya tinggal yang lain. Saya membayangkan, kerana solat subuh bukan senang, bukan senang. Solat maghrib pun waktu singkat, orang pula pada masa tu kelam kabut, itu tak ramai, sehingga sembahyang mungkin hujung-hujung waktu dan sebagainya. Jadi Allah Rasulullah bagi jaminan, siapa yang jaga solat maghrib dan juga solat subuh, dia pasti terlepas daripada api neraka. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah banyakkan doa, isti'azah, a'uzubillah daripada api neraka. Bukan a'uzubillah minasyaitan saja, at-ta'awuz bihi minan nar, minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada api neraka. Kita selalu dengar imam setelah habis solat, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah ajirna, bukan ajirna, itu saya dah sebut dah. Takut tersilap cakap ajir, ya Allah berikanlah aku api neraka. Itu minta jauh, tapi dia baca dengan pendek, ajirna. Jarak yang jering maksudnya jauhkan daripada api neraka. Api neraka itu satu hari kita dah bincang hari itu, dia akan menyebut, ya Allah, kawan ini sentiasa menyebut supaya aku dijauhkan, ya Allah, jauhkanlah aku daripada daripada orang tersebut. Sampai neraka mendengar, dia juga makhluk, dia mendengar, dia faham, dia tahu. Dan yang keempat, kalau boleh kita kata, orang yang menangis kerana Allah, al-buka min khasyatillah, menangis kerana Allah. Malam-malam dia bangkit solat tahajud dua rakaat, tiba-tiba air matanya dengan sendirinya, feeling ya, ainan la tamassu an-nar ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis di atas takutkan kepada Allah. Kita kata tangisan hari itu, ahli neraka pun menangis, menangis sampai keluar air mata, habis keluar darah pula. Tapi ini ialah air mata menangis membasahi pipi kerana takutkan Allah, ingat Allah. Sendirian, papa, bas aina, maka tiba-tiba tertumpahlah air.

0: Tadi kita kata ikhlas kepada Allah, sentiasa menyebut la ilaha illallah, jaga ibadah kita, puasa, zakat, khususnya solat. Lepas tu banyakkan berdoa supaya Allah Ta'ala tengok, ya Allah, tengoklah aku ini dengan mata kesian, ya Allah. Apabila Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, adakah kamu juga masuk, tidak masuk syurga dengan amalan kamu? Ya, illa, kecuali dengan rahmat dan kelebihan dari Allah, kita semua masuk syurga. Jadi kita minta Allah Ta'ala pandang kita, ya Allah, pandanglah aku dengan mata kesian, ya Allah. Aku tiada daya, tiada upaya, tiada apa-apa menjadi hamba kepadamu, ya Allah. Maka pandanglah aku dengan mata kesian, ya Allah. Seorang insan yang kerdil, tiada apa-apa untuk dibakar di api neraka, aku tak mampu, ya Allah. Terus kita selalu dengar ilahi lasulil firdaus, ya Allah. Untuk masuk syurga yang firdaus, memang kita tak layak dengan amalan kita. Tapi aku tak mampu untuk dibakar di api neraka. Yang kita kata bakarannya tadi, ala manusia, apabila dia membakar macam sakar, hilang terus kulit terbakar. Dikatakan satu saat pembakarannya itu adalah 100 kali bakar kulit jadi elok, hancur. Jadi dalam masa satu saat itu 100 kali dibakar. Kenapa? Liyadzukul azab, supaya rasa pedihnya api neraka. Jadi bila kita faham macam tu, kita pembangun malam, ya Allah. Orang yang bangun malam, dia berdoa kepada Allah. Salah satunya ialah mengeluarkan air mata. Jadi kadang-kadang bila kita dah feeling, kita dah datang rasa kata-kata syaukan, bahasa Arab syaukan, rindu sangat itu, dia akan menangis dengan sendiri. Solat dua rakaat, menangis dengan sendiri. Air mata itulah Allah Ta'ala kata akan mengelakkan daripada disambar oleh api neraka. Wallahu a'lam.
1: Itulah ni, sebagaimana ada kunci, kuncinya kalimah la ilaha illallah, melainkan yang syirik, doktor.
0: Ya.
1: Baik, silakan.
2: Okey, doktor, lagi satu soalan kita nak tanya jugalah, kan, doktor. Kenapa Nabi Muhammad tu sering mengingatkan kita tentang api neraka tu sendiri?
0: Ya, baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kekasih Allah. Sayyidul syafa'ah, yang memberikan syafa'atul kubra. Kadang-kadang kita tak berapa itu sangat, tak ambil berat sangat. Iyalah, Nabi ni siapa sangat berbanding dengan apa yang kita nampak depan mata kita. Tak nak pun kita jadi mengidolakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi diutuskan untuk menyelamatkan kita. Harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Begitu berjaga-jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa melalui titian sirat, Rasulullah berada di hujung sana. Berdoakan kepada Allah, Allah, itu umat aku, salim ya Rab, salim ya Rab. Nabi sallallahu alaihi wasallam atas dasar itu sentiasa ingatkan kepada kita tentang azab neraka. Kenapa? Kerana Nabi sayang kepada kita. Bila jatuh satu orang masuk dalam api neraka, Allah telah terlepas seorang umat aku masuk dalam neraka. Supaya kita sentiasa berwaspada, menjauhi dosa dan melindung daripada seksaan yang sangat pedih ini. Kalau kita boleh ringkaskan, pertama, benteng pencegahan maksiat daripada berlaku. Bila Nabi ingatkan sentiasa macam ni, dia akan memberikan kepada kita rasa timbul, rasa gerun dalam diri kita. Rasa takut, rasa macam cerita anak lah. Itu pasal banyak hadis-hadis sebut, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia buat sekian. Dua saja Allah Ta'ala sebut, iaitu percayakan Allah dan hari akhirat. Kerana betul sangat hari akhirat tu, ya. Kerana hari akhirat itu adalah hari penentu, hari pemutus, hari yang meletakkan seorang itu syurga atau neraka. Bila dia percaya pada hari akhirat, dia tak berani. Dia akan tarik handbrake je. Kalau dia dah pergi jauh, oh tak boleh. Dia tak boleh. Dalam diri dia tak ada rasa gerun dan takut tadi. Dan ini memberikan kepada kita motivasi untuk kita beribadah tadi. Fastabiqul khairat. Berlumba-lumba dalam membuat perkara-perkara yang baik. Agar memberikan kepada kita rasa seronok nak buat baik. Hari ini kita derma infak RM1. Jumaat depan nak buat pula RM2. Jumaat berikutnya mungkin kita akan buat RM3. Orang kata kita infak sehingga kita kaya. Nak tunggu kaya lambat lagi. Jadi masa miskin lah infak sehingga kita kaya. Dan satu lagi ialah tanda kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar itulah Nabi memberikan peringatan awal kepada kita supaya jangan kita terjebak, terjerumus ke dalam api neraka. Bangkit saja Rasulullah masa di awal dakwahnya.

0: Nabi, dia kata, aku memberikan ingatan kepada kalian. Selepas ini kita ada kematian. Selepas kematian kita ada satu hari kebangkitan. Dan selepas itu menentukan nasib kalian ke syurga atau ke neraka berdasarkan amalan yang kita lakukan di dunia ini. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sering ingatkan kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Berdasarkan ayat Quran ini, wahai orang beriman, jaga diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada sambaran api neraka. Kerana api neraka ni dia macam menyambar, dia cari orang, bukan orang cari dia. Kita ni macam polis, polis dia cari orang. Jadi mana kita nak lari? Di dunia bolehlah lari ke overseas dan sebagainya. Tapi di akhirat, neraka akan cari mana orang-orang dia. Bila Allah Ta'ala didekatkan api neraka, api neraka akan cari mana penghuni-penghuni dia. Dia akan tangkap seorang-seorang. Mana kita nak pergi pada masa itu? Ainal mafar. Kalla la wazar. Ila rabbika yawma idhinil mustaqar. Mana kamu nak lari? Dunia boleh lari. Akhirat, kita tak boleh lari. Oleh sebab itu, bila kita mengenang jasa Nabi SAW, kita memohon sangat. Kenapa kita ingatkan Rasulullah? Kalau Rasulullah akan memberikan kepada kita syafaatul kubra, khususnya bagi mereka yang utama dosa dan pahalanya, nak sangat daripada bantuan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
1: Allah Akbar. Terima kasih.
2: Baik doktor, untuk yang terakhirnya doktor, sebelum kita menutup perkongsian kita untuk masa kali ini doktor, ada juga yang bertanya, benarkah api neraka ni boleh bercakap dan bersuara? Kalau ianya bercakap dan bersuara, bagaimana bentuk suaranya tu doktor?
0: Baik, terima kasih nak. Baik, neraka kita sebut tadi adalah makhluk. Bila makhluk, dia bernyawa, dia mempunyai akal, dia mendengar dan boleh berbicara. Kita ingatkan orang je boleh bercakap. Rupanya di akhirat nanti batu, pasir, kayu, semua boleh bercakap. Kalau boleh saya pergi tengok bagaimana Rasulullah naik atas satu mimbar kayu yang baru disediakan. Tunggul kayu yang dibiarkan sebelum ini Rasulullah berada berdiri di atasnya untuk menyampaikan khutbah. Bila Rasulullah dan pindah kepada mimbar yang baru, dia mendengar satu tangisan. Maka Rasulullah pun turun kepada tunggul kayu tadi. Kafa kibukaan anti ma'i fil jannah. Dah cukup, jangan menangis. Awak bersama saya dalam syurga. Tunggul kayu tadi terus diam. Jadi ini menggambarkan tunggul kayu yang begitu kecil pun boleh berkata-kata. Apatah lagi neraka yang begitu besar tadi. Dalam firman Allah surah Al-Mulk, biasa kita baca bismillahirrahmanirrahim. Iza ulku fiha sami'u laha syahiqa wa hiya tafur. Bila dibaling ke dalamnya, sami'u laha syahiqan, bunyi neraka itu syahid. Saya tak boleh nak gambar macam mana bunyi api neraka. Kalau kita dengar air mendidih itu, ada cara bunyi dia. Kita dengar api membakar tu, kita bunyi dia. Kalau harimau mengaum, kita tahu. Kambing mengembek, kita tahu. Neraka mengaum tu, kita tak tahu macam mana. Tapi bunyi dia tu, wahiyat tafur, menggegar. Dia kata neraka ni selalu panas. Kita kata itu daripada merah menjadi putih, kemudian menjadi hitam. Bila dibakar begitu lama, kemarahan api neraka ini hampir nak pecah. Wahiyat tafur, hampir nak pecah. Marah dia tadi. Itu gambaran dia. Allah Ta'ala jadikan neraka tadi supaya memakan orang yang melakukan kesalahan kepada Allah. Dan kita baca dalam surah Qaf, apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala bertanya kepada neraka, halim talati wa taqulu hal min mazid. Neraka menjawab. Ini mengenai neraka itu ada suara. Neraka menjawab, hal min mazid, adakah tambahan lagi ya Allah? Jadi Allah Ta'ala tanya neraka, ada penuh ke belum? Maka neraka menjawab, ada lagi tak orang nak masuk? Jadi ini gambaran untuk menunjukkan kepada kita, neraka juga ada perasaan. Marah, dendam, marah, kita kata geram di atas apa kesalahan yang dilakukan oleh orang yang berada di atas muka bumi ini. Oleh sebab itu, kalau kita tengok dalam percakapan Allah dengan neraka tadi, daripada asalkan surah Qaf tadi, kita boleh dapatkan di situ bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikan kepada kita satu ancaman tarhib, menakutkan kita, menggerutkan kita supaya kita berhati-hati. Kerana neraka akan tangkap orangnya, menangkap penghuninya dengan satu persatu. Dia akan tarik satu-satu. Nah, itu memberikan kepada kita dasar, ya Allah, supaya aku terselamat daripada tangkapan oleh api neraka tadi. Okey. Itu saja atau perlu kita simpul sikit?
2: Silakan, Dr. Kita sedikit kesimpulan ringkas dan juga perkongsian tajuk pada minggu hadapannya. Silakan, Dr.
0: Okey, terima kasih. Baik, perkongsian kita pada malam ini berkaitan dengan kegerunan, ketakutan kita kepada api neraka. Sengaja Allah Ta'ala gambarkan neraka yang begitu panas, makanan yang begitu teruk, yang kita bincangkan minuman yang begitu mendidih, bila makan saja putus dalam perut, manakala makanannya pula terlekat dekat leher, nak telan tak boleh, nak luahkan tak boleh, manakala pakaian kita pula daripada api neraka. Bukan itu saja, rohani kita juga disakitkan. Zuk innaka antal azizul karim, rasakanlah dulu kamu dimuliakan di dunia, sekarang kamu di dalam neraka, dihina, dipijak dan sebagainya. Jadi suasana itu memberikan kepada kita angkat tangan dua belah, ya Allah, mintalah jauh daripada aku terjebak, terjerumus dan terjunam di dalam kancah api neraka ini. Itu perbahasan kita. Dan insyaAllah nanti pada siri akan datang, kita akan bahaskan lagi sedetail berkaitan dengan neraka ini, bagaimana untuk kita selamatkan daripada termakan, terjebak, terjatuh, terjerumus daripada kancah api neraka ini. Wallahu'alam.
2: Baik, insyaAllah untuk pertemuan yang ke-24 episode ke-24 minggu hadapan, kita akan kongsikan lagi kepada anda, insyaAllah. Baik, terima kasih Doktor untuk pertemuan dan juga perkongsian pada minggu ini, Doktor. Dan insyaAllah mudah-mudahan apa yang dikongsikan saya, Hanim dan juga para sahabat pendengar yang mendengarkan, kita kongsikan, kita sebar luaskan jugalah perkongsian kita malam ni kepada mereka-mereka yang lain, insyaAllah. Mudah-mudahan kita semua boleh manfaat dan juga mendapat rahmat daripada Allah SWT. Jadi terima kasih Doktor, insyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Seperti biasa, rancangan Mesti Malam di Sebalik Mata bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Assalamualaikum.

Assalamualaikum. Selamat pagi pendengar setia geng Burung Hantu. Hanim di sini terus menemani pagi anda. Terima kasih kepada DJ Ahnaf dari Salam FM yang sebentar tadi bersama-sama dengan kita dengan tajuk kupasan neraka realiti yang menggerunkan dalam misteri malam di sebalik mata. Bagi yang masih berjaga, teruskan mendengarkan Nasional FM juga. Hanim kongsikan info daripada laman web rasmi Public Info Banjir. Keadaan di negeri Perak, Sungai Slim di Slim River Mualim, aras air adalah dalam tahap melebihi tahap bahaya, iaitu 25.65 meter. Okey, sekarang dari pukul 2 pagi itu mencatatkan trend adalah menaik. Jadi kepada anda yang berada di kawasan itu, semoga segalanya berangsur pulih. Berhati-hati, yang penting ikut arahan-arahan semasa daripada pihak berwajib. Okey, kami di sini mendoakan segalanya berjalan dengan lancar, dipermudahkan segala urusan. Kepada anda yang di luar sana, terus setia bersama Nasional FM, geng Burung Hantu.

0: Ulung Bola Sepak Dunia kini kembali. Rasai kegegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Piala Dunia.
3: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthaus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

kepada peminat bola sepak FIFA 2026, keputusan terkini Netherlands 4 Sweden 1. Kepada yang masih berjaga malam, teruskan mendengarkan Nasional FM. Dari laman buku Nasional FM, saya bacakan tinggalan komen-komen pendengar yang memberi salam kepada saya pagi ini. Antaranya Marsa Saleh, assalamualaikum DJ Hanim, waalaikumsalam, selamat bertugas di Nasional GBH 12 ke 6 pagi. On sampai pagi sahabat dan rakan-rakan GBH, selamat berhujung minggu. Lagu-lagu best yang sangat menghiburkan katanya. Terima kasih. Juga dari Ita Chot, assalamualaikum DJ Hanim dan GBH, selamat tengah malam semua. Ata Mohkoma kita layan Radio Nasional FM sentiasa di hati Ipoh, hadir katanya. Dari Ahram, Ahram bin Ahmadal, salam tengah malam DJ Hanim, salam riang berkonti. Saya Ahram OKU Kampung Sentosa Jaya Kinabatangan Sabah, memberi ucapan dan salam menghayati sambil berhibur di siaran terbaik buat semua pendengar yang budiman. Terima kasih, moga sihat selalu. Itu kata-kata daripada Ahram. Okey, ada juga dari Muhammad Muhaimin, assalamualaikum DJ Hanim, waalaikumsalam, selamat bertugas. Daripada Nikmas, daripada Princess Su juga, halu-halu, jom layan Nasional GBH bersama Akak Hanim dekat sini. Okey, daripada Syah Putra juga, daripada Syah Putra Mesing Johor, melampau diri, ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia Geng Burung Hantu Nasional FM. Okey, terima kasih kerana singgah di laman buku Nasional FM. Tak lupa juga kepada rakan-rakan TikTok live Geng Burung Hantu kita, kita ada ramai dekat sini. Dan ada Miss Kayoy, ada Lini Lara 93, ada Masa Manis, ada Kak Nur Zila, Suhana Angah tengah buat donat katanya. Ada ramai lagi, ada Adam, ada Ifan Farhan, ramai lagi. Kepada anda yang tak tahu nak buat apa, sambil-sambil kita tengok bola, sambil-sambil dekat kedai makan ataupun apa juga yang anda lakukan sekarang ni, boleh jenguk juga kita dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Dekat situ kita boleh berkenalan bukan dengan saya saja, dengan ramai lagi pendengar-pendengar Nasional FM Geng Burung Hantu. Kita hai-hai kat dalam tu. Jadi untuk teruskan hiburan terus bersama Nasional FM sentiasa di hati.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
1: Terima kasih kepada pendengar Nasional FM dan geng Burung Hantu. Kepada anda yang sedang bekerja, mungkin sedang memandu atau sedang menyiapkan kertas kerja, kertas khusus, ataupun ada juga yang waktu-waktu macam ni dah mula baring rehatkan diri, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Okey, susunan lagu pagi ini saya mainkan dengan deretan-deretan lagu jiwang gitu yang menyentuh hati, yang mungkin membawa anda kembali mengimbau kenangan lama. Ada memori yang membuatkan kita tersenyum, ada juga yang mengajar kita menjadi lebih kuat. Apapun yang kisahnya, biarkan muzik menjadi teman setia anda waktu ketika ini. Terus bersama geng Burung Hantu walau di mana juga anda berada.

0: menyaksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama.

Burung Hantu. Okey, selamat dan pagi kepada pendengar-pendengar di luar sana, khususnya yang masih lagi dalam tugasan bekerja shift malam. Mungkin ada yang sedang memandu menuju destinasi atau sekadar menikmati ketenangan malam sambil ditemani alunan muzik lagu-lagu yang disusun untuk anda waktu pagi ini. Okey, pagi ini tenang, kita bawakan sebuah lagu yang cukup dekat di hati ramai pendengar, terutamanya buat mereka yang berasal dari negeri di bawah bayu. Sebut saja tentang Sabah, bukan saja terkenal dengan keindahan alam semula jadi, malah masyarakat juga terkenal dengan kelembutan dan budi baik bicara yang tinggi. Kan kalau bercakap tentang Sumandak Sabah, ramai yang mengagumi kepribadian yang lemah lembut, sopan santun, rajin sentiasa mengukir senyuman, putih gebu orangnya, kan? Itulah terkenal dengan apa orang kata, keistimewaan gadis-gadis Sumandak Sabah itu. Khas buat anda yang masih berjaga malam ni, pagi ini, teruskan bersama Nasional FM, lagu seterusnya Sumandak Sabah. Selamat menikmati dan terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
1: Terima kasih kerana masih setia mendengarkan Nasional FM Geng Burung Hantu. Waktu pukul 3.51 minit pagi, ramai yang dah bangun. Kepada anda yang masih dalam perjalanan, walau di mana juga destinasi anda, saya doakan supaya perjalanan anda berjalan dengan lancar. Dan juga disampaikan ada sesetengah kawasan, terutamanya di Perak, ada keadaan hujan yang berlarutan, yang ini menyebabkan ada beberapa tempat mengalami banjir. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amaran ribut peti dari Jabatan Meteorologi Malaysia, kawasan melanda kawasan Perak Kerian larut matang selama hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung dan Perak Tengah, juga di kawasan Sarawak, Bentong, Saratok dan Kabong. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: menyaksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.
2: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di TV.

Assalamualaikum geng Burung Hantu. Bersama saya Hanim, masih lagi menemani anda dalam geng Burung Hantu pagi ini pukul 4.06 minit pagi. Kepada anda di luar sana, ramai yang dah bangun, bangun menyiapkan tugasan-tugasan untuk besok, walaupun tidak bekerja. Ada rakan-rakan kita yang berniaga, yang menyiapkan juadah untuk perniagaan besok pagi. Ada juga yang bangun pagi ni menyaksikan perlawanan bola kumpulan E Germany lawan Ivory Coast yang sedang berlangsung waktu ketika ini. Pada pukul 4 pagi tadi dah mula dah perlawanannya kan. Kepada mereka yang meminati bola sepak, memang tidak ketinggalan lah untuk bersama menyaksikan perlawanan dalam FIFA World Cup 2026. Lagi-lagi hari cuti besok, kita bolehlah hari ni bangun tengok bola sampai ke subuh. Lepas tu esok pagi barulah kita melabuhkan diri dekat katil tu tidur, baru rasa macam tenang. Kalau tidak, kita akan terfikir pagi-pagi kalau tak tengok bola, yang kaki bola ni pagi-pagi pertama tengok yang dah tertidur tu, tengok keputusan perlawanan. Itulah orang kata demam bola kan. Jadi untuk anda, sebagai maklumat, Nasional FM adalah radio utama bahasa Melayu untuk World Cup FIFA 2026. Terus bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: terhentak 46 Sabah FM.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin AJ dan Sabah FM. Bagus Bah.
3: Yang berterusan, teruskan bersama.

0: zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM Agus.
1: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM Bagus Bah.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
3: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
4: Rentang tempat 6, Sabah FM. Rentang Sabah FM.
5: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
6: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun, dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda, bagi mereka bantuan terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan 600 ringgit seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, 35 ribu hingga 40 ribu setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan, mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini, yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
5: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
7: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
8: Kami Zihan, kami

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الرحمن الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.

Sesungguhnya orang-orang kafir yang tidak akan beriman, sama sahaja kepada mereka, sama ada engkau beri amaran kepadanya, atau engkau tidak beri amaran, mereka tidak akan beriman.

Mereka hendak memperdayakan Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya memperdaya dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyedarinya.

Dalam hati mereka, yakni golongan yang munafik itu, terdapat penyakit syak dan hasad dengki. Maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka. Dan mereka pula akan beroleh azab siksa yang tidak terperi sakitnya dengan sebab mereka berdusta dan mendustakan kebenaran.

0: Ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang sebenar-benarnya membuat bencana dan kerosakan, tetapi mereka tidak menyedarinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: Sekilas Renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamalihi. Wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang dimuliakan Allah, apa kabarnya sahabat yang mulia? Paci-maci, abang kakak, adik-adik semuanya, walau dimanapun berada, mudah-mudahan semua amal kita jadi ibadah. Semua pekerjaan-pekerjaan kita ini jadi amal ibadah kita kepada Allah, karena kita sudah mulai, ya. Mudah-mudahan dengan izin Allah, kita rasakan ihsan itu. Bila kita mengerti ihsan, kita dapat merasakan ihsan, sembah Allah seolah-olah melihat. Kalau tidak boleh, yakin Allah melihat kita, rasakan Allah melihat kita. Maka itu satu perjalanan yang sangat indah, sahabat yang dimuliakan Allah. Kita lanjut lagi bicara bahwa dalam ihsan itu, dia mengajarkan kita apa? Mengajarkan kita tentang cinta hakiki itu terzahir dalam akhlak. Dia tidak hanya cakap saja, dia tidak boleh bertentangan. Ini bicara tentang ihsan, tapi waliyadzubillah, pemarahnya bukan main. Tidak bolehlah macam itu, ya. Kita bicara ihsan, tapi kerja tidak pandai tuntas, ya. Seumur tidak amanah. Asal ada tugasan dikasih, seumur mengular. Itu belum ampun maaf lagi merasakan apa itu ihsan. Mari kita lanjut sahabat yang mulia, bahwa ihsan itu mesti terzahir dalam akhlak. Bagaimana? Ini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda baginda, "Innallaha kataba al-ihsan 'ala kulli syai." Atau kama qal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan ke atas setiap perkara. Apa saja perkara? Pahamlah kita kan? Ibadah khusus, ibadah umum, bergaul, bekerja, ibadah apa saja kita buat, Allah Ta'ala mewajibkan ihsan ke atasnya. Apa saja? Makanya bila dikembangkan lagi mana ihsan itu, akhlak itu akan terbentuk. Bila dia mengerti bahwa setiap perkara itu mesti ada ihsan, maka bila dilatih, insyaAllah nanti akhlak itu akan terbentuk dengan sendirinya berkat nilai-nilai ihsan. Maka bila dilihat itu, boleh kita lihat bila dia diuji oleh Allah Ta'ala, sabar dia. Kalau dia tidak dapat sabar, dia menjauh, ya, daripada berbiruan mata orang lain. Kalau dia sabar, dia jauh. Kalau dia tahan, dia menjauh, ya. Maka itu orang ada ihsan, ya. Dia boleh saja dia melawan, tapi dia memilih sabar. Kenapa? Dia merasa diperhatikan oleh Allah, ya Allah. Ketika dia diuji dengan apa saja, dia sabar, insyaAllah. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu berserta dengan orang yang sabar. Mananya orang sabar itu Allah dekat, ya. Kemudian yang keduanya apa? Ketika dia berkuasa, lemah lembut dia. Kita ampun maaf, sayalah nih terutamanya, ya. Mudah-mudahan Allah pelihara kita lah. Jangan sampai bila kita berkuasa, wah, balas dendam kita. Bila kita berkuasa, zalim kita. Bila kita berkuasa, nah, disitulah kita berhabis. Tidak boleh. Itu jauh dari nilai ihsan. Ihsan itu apa? Bila berkuasa, lembutlah, santunilah orang yang dalam jagaan kita. Orang yang sedang berpaut di bawah kekuasaan kita itu, dalam wilayah kekuasaan kita, harus merasa kelembutan, sentuhan ihsan kita. Jangan sampai orang merasa jijik sama kita, orang merasa muak sama kita, orang mau menjauh sejak dari kita. Itu maknanya kita jauh dari nilai ihsan. Bahkan sebaliknya, ihsan itu bila ada kuasa, orang rasa tersantuni. Dengan kuasa itu orang jadi ingat sama Allah. Dengan kuasa itu orang dapat merasakan ihsan. Masya Allah, Masya Allah, itu antara pemimpin ya, ataupun orang yang diberikan kuasa yang berjalan dengan nilai ihsan. Dan yang paling penting apa, sahabat yang dimuliakan Allah, jujur walau nada yang melihat. Nah ini yang kadang-kadang nih berat kita nih. Bila ada orang, macam kita sebut sir yang lepas, bila ada orang bukan main kita tertib betul. Tapi bila nada yang melihat, ya Allah, tunggang langgang kita. Makanya sahabat yang mulia, ihsan yang membawa kita menuju jalan cinta hakiki itu mesti terzahir dalam akhlak pribadi kita. Ya makanya mulut jangan kasar ya, jangan suka tengking-tengking. Boleh marah, tapi tetap dalam nilai ihsan. Nah begitu bah. Bukan pula orang ihsan yang tidak boleh marah. Kalau perkara batil, perkara yang salah, marahlah. Tapi marahnya juga mesti ada izzah. Marahnya juga itu mesti dalam suasana ihsan, tetap menjaga hubungan dengan Allah. Jangan suka-suka kita buat tidak tentu-tentu hanya karena kita ya marah itu, akhirnya karena kita rasa boleh membalas, kita balas. Jangan. Itu jauh dari nilai ihsan. Sahabat yang dimuliakan Allah, teruskan bersama kita di hanya di sekilas renungan di Sabah FM. InsyaAllah kita akan lanjut lagi bicara tentang ihsan, bagaimana mengajak kita, menuntun kita untuk menuju jalan cinta yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lebih dan kurang sahabat yang mulia. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

guys, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba?

0: 101.5 FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Kamu wajib follow, okay? See you.

0: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM, bagus bah.
1: Sebentar nanti, ikuti siaran Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takaballah.
1: Kenyor FM 6 hingga 9 pagi. Rentas segar.
2: You say I miss you. Lidahku keluh.
1: Di Polio Dusun 9 hingga 12.

0: Show me. Show me.
1: Dengarlah Radio Malaysia Keringau FM. Hebat.

0: meriahkan hujung minggu anda. Bersantai bersama dengan kami di Kedengar FM. Hebat show-nya.
1: Baiklah, assalamualaikum dan juga selamat pagi. Salam sejahtera buat semua pendengar setia Kedengar FM yang mendengarkan kami masih lagi setia di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, apa khabar pagi Ahad anda hari ini? Harap semuanya bangun dengan hati yang lapang, dengan hati yang tenang, minda yang segar dan juga yang paling penting, senyuman yang manis untuk memulakan hujung minggu pada hari ini. Baiklah, saya Atika, rakan penyampai anda hari ini akan menemani anda dalam segmen Rentak Segar edisi hujung minggu bermula pukul 6 pagi sehinggalah 9 pagi. Untuk hari ini, edisi Ahad 21 Jun 2026 bersamaan dengan 5 Muharram 1448 Hijrah. Baiklah, seperti biasa untuk edisi hujung minggu ini, saya akan putarkan lagu-lagu Sabahan pilihan terbaik khas untuk anda yang ketika ini sedang mungkin pada waktu begini masih lagi bangun, masih lagi termenung, baru dia bangunkan. Ataupun pada pagi-pagi begini ada sudah yang sudah bangun, mungkin juga sarapan awal kan, sarapan awal, mungkin ada buat aktiviti awal pagi ini. Ataupun yang ketika ini sedang merancang aktiviti hujung minggu, bawa anak jalan-jalan, bawa keluarga jalan-jalan, apapun yang anda lakukan pada pagi ini, semoga semuanya baik-baik sahaja. Tidak lupa juga mungkin pada ketika ini ada pendengar kita yang pada waktu ini tengah bersantai di rumah, kan, Isnin hingga Jumaat sudah keluar rumah, berjalan, apa semua tu kan, bekerja. Jadi mungkin Ahad ini, hujung minggu ini, mahu bersantai-santai di rumah, tidak mahu berjalan mana-mana kan. Apapun yang anda lakukan pada hari ini, semoga semuanya baik-baik saja dan juga dipermudahkan. Baiklah, untuk edisi hujung minggu ini, seperti biasa saya akan putarkan kepada anda lagu-lagu Sabahan pilihan terbaik dan juga info terkini dan juga menarik, cerita menarik akan saya kongsikan. Jadi apa kata, biar pagi Ahad anda ini lebih makna, lebih ceria dan juga lebih berwarna dengan irama tempatan yang menyegarkan jiwa. Jadi jom dulu kita layan lagu Sabahan yang menyegarkan pagi anda pada pagi ini hanya di Kedengar FM. Hebat syoknya.

0: yang seketika. Mahu peluang cari ruang lain udara. Aku mau solo trip.
1: Di Kening FM, Hebat Show.

0: Apa cuaca?
1: Baiklah, pagi ini saya kongsikan kepada anda laporan info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita mulakan bagi daerah Keningau, pada sebelah pagi tiada hujan. Pada sebelah petang, ribut petir di kebanyakan tempat. Pada sebelah malam, ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Baiklah, seterusnya kita ke daerah Nabawan. Pada sebelah pagi tiada hujan. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam, ribut petir di kebanyakan tempat dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Baiklah, seterusnya kita ke daerah Tambunan. Pada sebelah pagi hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petang ribut petir di kebanyakan tempat. Pada sebelah malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Baiklah, akhir sekali kita ke daerah Tenom. Pada sebelah pagi tiada hujan. Pada sebelah petang ribut petir di kebanyakan tempat. Pada sebelah malam ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Baiklah, untuk anda di luar sana, rancang aktiviti anda pada hujung minggu ini dan terus dengarkan kami di Keningau FM, hebat syoknya.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 kembali beraksi. Turki yang pernah mendapat tempat ketiga kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Selain itu, Norway dan Austria juga terpaksa menunggu sehingga 28 tahun. Manakala negara Haiti yang pertama kali hadir pada tahun 1974 bersama Republik Demokratik Kongo juga terpaksa menanti selama 52 tahun. Paling menarik, negara yang sedang berperang ketika ini, Iraq, juga kembali beraksi selepas 40 tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Dengarkan hujung minggu Keringau FM. Lebih hebat, lagi syok setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keringau FM, hebat syoknya.

Baiklah, itu dia lagu daripada Estrange. Odoi baru saja menghiburkan edisi hujung minggu anda pagi ini. Harap semuanya pun pagi ini masih lagi bertenaga. Masih bertenaga kan pagi-pagi begini. Mungkin juga ketika ini ada yang baru sejak bangun, baru bangkit dari tempat tidur. Dia berfikir, lagi kan berfikir apa mau buat ujung-ujung minggu begini kan. Mungkin juga ada ketika ini dalam kereta, dalam perjalanan pagi-pagi ini mencari rezeki. Ahad, tidak kira Isnin, Ahad, apa Isnin hinggalah hari Sabtu, Ahad kan ujung minggu ni. Bagi siapa yang cari rezeki tu, semoga dia permudahkan dan juga semoga urusan berjalan dengan lancar. Bagi yang baru bangun, tidak mengapa, ambil nafas dulu, pikir-pikir dulu hujung minggu ni mau buat apa kan. Fikir-fikir dulu hari ni mau buat apa, mau makan apa. Ha? Pagi-pagi sudah mau fikirkan mau makan apa, mau beli apa. Ha? Dan juga bagi yang ada anak yang bersekolah tu, cuba tanya anak kamu. Cuba tanya awal pagi ni, jangan tunggu malam. Tanya apa barang yang perlu dibawa esok. Apa barang yang perlu dibeli untuk dibawa ke sekolah esok. Sebab bila anak ni dia sudah beritahu pada sebelah malam tu kan, sudah sikit lah kan, kedai semua sudah tutup. Jadi apa kata pagi-pagi begini, masih lagi ingat kan, kita masih ingat lagi, cuba tanya apa barang yang perlu dibawa dan juga apa barang yang perlu dibeli supaya tidak berlaku sebarang kekecohan, sebarang pergaduhan antara anak beranak. Kita mengelakkan tu kan. Jadi kalau boleh awal-awal pagi ni, tolong tanyalah apa barang yang mau dibeli, apa yang perlu dibawa esok. Kan, nanti ada yang bergaduh. Baiklah, untuk anda yang melakukan aktiviti pagi-pagi ni, mungkin pagi-pagi ni ada yang pergi pasar tamu. Adakah pagi-pagi pergi pasar tamu ataupun pagi-pagi ni tengah mencari sarapan pagi? Pergi tempat-tempat yang jual sarapan pagi tu kan, seronoknya. Pagi-pagi ni, hari Ahad ni, tidak mengapalah. Kita cheat deh sekejap. Kita minum apa yang kita terpaksa tunda Isnin hingga Jumaat tu. Jadi hari ini, kalau mau minum teh tarik, minumlah. Kalau mau makan makanan yang berat, makan. Tidak mengapa. Sekali-sekala untuk kita cheat day itu tidak mengapa sebenarnya kan. Yang penting kita kena kawal pengambilan tu. Pengambilan gula dan juga pengambilan kuantiti dalam makanan itu sangat penting pada pagi-pagi begini. Baiklah, pagi-pagi begini, apa kata kalau kita segarkan pagi anda dengan lagu-lagu terbaik edisi hujung minggu ini, hanya di Kedengar FM. Hebat syoknya.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Hebat, shopnya.

0: Bimbang Rasa.
1: Baiklah, kembali bersama dengan saya Atika Rakan, penyampai anda untuk pagi ini dalam segmen Rentak Segar, lagi menyenggahkan untuk edisi hujung minggu pada hari ini, edisi Ahad 21 Jun 2026, bersamaan dengan 5 Muharram 1448 Hijrah. Baiklah, untuk pendengar di luar sana, kalau ingin ada ataupun ingin mengantarkan ucapan, kata-kata semangat bagi kawan kah, pasangan kah, siapa-siapa saja, boleh WhatsApp kami di Keningau FM 019-589-6868. Ataupun kamu orang juga boleh komen di ruangan komen Facebook Keningau FM dengan kata kuncinya Keningau FM 94.7 MHz. Baiklah, tepat pukul 7 pagi nanti, kami akan bawakan kepada anda berita utama 7 untuk anda mengikuti info-info semasa dan juga info terkini. Tapi seperti biasa, untuk pusingan yang pertama ini dalam edisi hujung minggu bersama dengan doa pilihan pada pagi ini. Jadi terus kekal dengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Jadi jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, hebat syoknya.

0: kedudukan Malaysia di persada antarabangsa terus diperkukuh apabila negara semakin mendapat pentadbiran serta penghormatan daripada para pemimpin dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkembangan itu mencerminkan keyakinan masyarakat antarabangsa terhadap dasar luar negara yang pragmatik dan berteraskan kerjasama strategik. Beliau berkata hubungan baik yang dijalin dengan pelbagai negara telah meningkatkan reputasi Malaysia sebagai rakan kerjasama yang dipercayai di peringkat global. Perhormatan yang diberikan oleh pemimpin negara luar terhadap Malaysia turut membuka ruang kepada pelbagai peluang pelaburan, perdagangan dan pembangunan ekonomi.
1: Standard Malaysia hari ini sudah diiktiraf dan dihormati oleh negara-negara. Saya terpaksa transit di Uzbekistan. Presiden Uzbekistan tunggu di lapangan terbang, buat lawatan hampir rasmi, dua hala mesyuarat dan bincang perkembangan.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Anwar turut memberitahu kerjasama strategik Malaysia-Rusia dan Turkmenistan memperkukuh jaminan bekalan tenaga negara untuk tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun. Usaha tersebut penting bagi memastikan generasi akan datang tidak berdepan masalah kekurangan bekalan tenaga serta kenaikan harga yang boleh menjejaskan kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri turut menegaskan bahawa pendekatan Malaysia yang berkecuali dan berkawan dengan semua negara memberi manfaat besar kepada kepentingan rakyat serta pembangunan negara.
1: Ini hanya kerana persahabatan kita. Tapi yang lebih menyegarkan kita berita adalah Turkmenistan itu punya telaga gas dan minyak yang sangat besar mengarah dari Ashgabat sehinggakan di Lautan Caspian. Malaysia ini negara bebas dan merdeka. Harus berkawan dengan semua dan memberi ruang supaya orang boleh melabur dan kita berkawan dengan mereka.
0: Dalam hal lain, Perdana Menteri memaklumkan peruntukan dana inovasi media akan diteruskan bagi membantu organisasi media tempatan melakukan inovasi serta memperkukuh transformasi digital industri berkenaan. Setakat ini, sebanyak 24.57 juta ringgit telah disalurkan kepada 72 syarikat media.
1: Jadi kita sediakan peruntukan dan sebaik dana itu digunakan, tentunya kita tambah supaya tabung itu tidak akan ketinggalan atau kekurangan. Jadi ini berita baik untuk saudara, jalankanlah kerja baik, ingat perdebatan Socrates sehingga berikutnya tentang perlu menyampaikan maklumat cara berkesan. Semoga Allah Ta'ala merestui usaha kita bersama.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, media tempatan perlu bekerjasama dalam mendepani cabaran platform digital global yang semakin dominan bagi memastikan kelangsungan industri media. Menurut beliau, pendekatan saling melengkapi antara pemain industri media amat penting bagi membolehkan sektor berkenaan berkembang secara sihat dan mampan.
2: Kita tidak melihat kepada persaingan dengan media sesama kita di dalam negara. Sebaiknya kita saling melengkapi antara satu sama lain. Ya, untuk mendepani perubahan terutamanya berhadapan dengan syarikat-syarikat gergasi antarabangsa. Siapa? Metanya Facebook. Siapa? TikToknya. Dua. Ini baru contoh-contoh yang kita boleh sebut. Dan melihat kepada landscape, kita berhadapan dengan platform-platform ini menguasai majoriti pasaran itu.
0: Ashwat Ismail. Sebanyak 402 kes membabitkan penggunaan rokok elektronik atau vape yang mengandungi dadah sintetik berbahaya direkodkan setakat April tahun ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, peningkatan jumlah kes tersebut menunjukkan ancaman yang semakin serius dan memerlukan tindakan menyeluruh melibatkan pelbagai agensi kerajaan. Menurut beliau, data rampasan PDRM itu turut memaklumkan senarai bahan terbabit termasuk dadah jenis benzodiazepine.
3: Dan dadah seumpama benzodiazepine, nimetipamnya, MDMA-nya, juga cannabinoid, tetrahydrokan cannabinoid, dan juga methamphetamine, these are all synthetic drugs yang pastinya dilarang dan terlarang untuk digunakan. Khususnya anak-anak yang dikatakan dengan istilah ODD, orang belum dewasa itu. Dan ini adalah dadah yang dijumpai dalam preparation of vape.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 bakal dimeriahkan dengan penyertaan pempamer luar negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Seri Muhammad Sabu berkata ia sekaligus memberikan nilai tambah baharu kepada penganjuran acara duit tahunan berkenaan. Antara negara yang telah mengesahkan penyertaan ialah Brazil, China, Amerika Syarikat, Jepun, Korea Selatan, Hungary dan wilayah Guangxi.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast dalam aksi kumpulan E di Stadium Toronto sebentar tadi. Frank Casey terlebih dahulu meletakkan Les Elephants di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undaf mengubah keputusan apabila meledak 2 gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan di Manshaf melangkah ke pusingan kalah mati. Terdahulu, Belanda mempamerkan aksi bertenaga selepas membelasah Sweden 5-1 dalam saingan kumpulan F. Penyerang Brian Brobbey muncul watak utama apabila meledak 2 gol awal untuk meletakkan skuad Oranje di landasan terbaik. Sweden cuba menghidupkan peluang selepas babak kedua bermula menerusi gol Anthony Elanya pada minit ke-59. Bagaimanapun, usaha Sweden tidak bertahan lama apabila Belanda terus mendominasi perlawanan. Cody Gakpo mencuri tumpuan dengan dua jaringan masing-masing pada minit ke-47 dan ke-54 sebelum pemain gantian Crescencio Somerville melengkapkan kemenangan besar Belanda menerusi gol kelima pada minit ke-89. Sementara itu, Turki mencatatkan rekod buruk dalam dua perlawanan pertama peringkat kumpulan. Skuad berkenan gagal mencarikan sebarang gol walaupun melakukan 62 percubaan. Kekalahan 0-2 kepada Australia dan 0-1 di tangan Paraguay menyaksikan Turki tersingkir awal daripada saingan. Ia susulan gagal mengutip sebarang mata dalam kumpulan D. Dalam aksi terbaru di San Francisco pada Jumaat, Turki tewas 0-1 kepada Paraguay yang berakhir dengan 10 pemain sekaligus menamatkan harapan mereka untuk mara ke pusingan kalah mati.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Perkembangan luar negara, Iran menghantar satu delegasi ke Switzerland bagi memastikan Amerika Syarikat melaksanakan komitmen yang telah dipersetujui. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata, jika Washington tidak memenuhi perkara tersebut, perjanjian sebelum ini akan menghadapi kesukaran. Jelas beliau, Tehran tidak mendatangani perjanjian tersebut semata-mata untuk diabaikan. Baghaei turut memberi amaran bahawa Tehran akan bertindak balas dengan langkah-langkah yang perlu sekiranya Washington dan sekutunya enggan memenuhi komitmen yang telah dimeterai. Tehran dalam hal itu kembali menutup Selat Hormuz susulan serangan rejim Zionis Israel di Lubnan. Serangan oleh Tel Aviv itu dilakukan ketika wakil Iran dan Amerika Syarikat bersedia mengadakan rundingan di Switzerland. Rundingan susulan tersebut dijadualkan berlangsung Jumaat lalu namun ditangguhkan pada saat akhir susulan serangan Israel tersebut. Pertempuran antara tentera Israel dan pejuang Hezbollah dilaporkan berterusan semalam dengan kedua-dua pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata. Sementara itu, Naib Presiden Amerika J.D. Vance membayangkan rundingan semula peringkat tinggi dengan Iran akan dilaksana seawal-awalnya hari ini. Jelas beliau, rundingan akan segera dilakukan setelah wakil utama daripada Iran, Qatar dan Pakistan tiba. Tambah Vance, wakil Amerika Jared Kushner dan Steve Witkoff sudah berada di lapangan bagi menguruskan elemen teknikal rundingan berkenaan. Tentera rejim Zionis Israel dalam pada itu terus melakukan pengeboman ke atas Gaza. Terbaru, 6 warga Gaza termasuk 4 sekeluarga terbunuh dalam beberapa siri serangan. Dalam kejadian berasingan, Israel melancarkan serangan drone Israel ke atas kumpulan penduduk di kawasan Al-Mawasi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengiktirafan dunia perkukuh kedudukan Malaysia. Rokok elektronik dadah sintetik semakin membimbangkan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baiklah, pagi ini kembali lagi kita bersama menerusi segmen Rentak Segar edisi hujung minggu. Dan juga saya Atika Rakan, penyampai anda, akan menemani anda bermula pukul 6 pagi tadi sehinggalah 9 pagi nanti. Baiklah, pagi ini tepat pukul 7.15 minit pagi, nampaknya kita sudah memasuki pusingan yang kedua untuk segmen Rentak Segar edisi hujung minggu. Jadi apa khabar kamu pagi ini? Nampak di luar ada sedikit mendung pagi ini. Jadi rancang perjalanan anda dan juga rancang aktiviti anda pada pagi ini. Kan? Cuaca ni kita tidak boleh ramal. Sekejap dia panas, sekejap dia mendung. Apapun, rancang aktiviti hujung minggu anda dan juga bagi yang bersama dengan keluarga, kan? Bersama dengan keluarga ataupun anak-anak melakukan aktiviti pagi pada hujung minggu ini. Rancang aktiviti anda sebab cuaca pun tidak berapa okey, tidak berapa baik. Apa kata kalau perbanyakkan aktiviti dalam rumah bersama dengan keluarga, kan? Boleh sekejap pun sebenarnya. Kalau kita mau buat aktiviti, tidak semestinya kita melakukan aktiviti itu di luar rumah. Kadang-kadang ada beberapa perkara yang boleh kita lakukan di kawasan rumah kita ataupun di dalam rumah kita itu sendiri, terpulang daripada kreativiti anda. Yang penting anak-anak ataupun keluarga tidak bosan lah, kan, hujung minggu ni. Mungkin ada yang merancang untuk pagi ini pergi berjalan apa-apa, kan, dengan cuaca yang tidak baik ni. Apa boleh buat, rancang aktiviti anda di dalam rumah. Dan juga pagi ini ada sedikit cerita menarik ingin saya kongsikan untuk anda, cerita-cerita hujung minggu ini, iaitu berkenaan dengan seorang pendaki yang terkejut apabila bila dia berada di puncak gunung ada orang yang jual es krim. Dan itu terjadi di negara seberang, Indonesia, Jakarta, apabila seorang pendaki terkejut menemukan seorang lelaki menjual ais krim cone semasa di puncak sebuah gunung di Temanggung, wilayah Jawa Tengah, lapor portal berita Lambeh Tura. Dan juga penemuan itu dibuat di Gunung Sindoroh baru-baru ini. Dan apa yang menariknya, rakaman video itu dimuat naik di platform TikTok oleh akaun Ayu Ratnasari 305 menunjukkan lelaki terbabit mencedok ais krim dari dalam beg-nya lalu diletakkan di atas kon. Meskipun cuaca sejuk, sebenarnya ia tidak menghalang pendaki-pendaki untuk menikmati pemanis mulut sambil melihat pemandangan yang cantik. Dan juga rakaman itu mencatatkan lebih 224,000 tontonan dan juga menimbulkan pelbagai reaksi netizen. Ada yang berkata, atas gunung pun ada orang jual ais krim. Sudahlah sejuk, kan? Bertambah sejuk lagi, makan lagi sejuk. Jadi mungkin orang hairan ataupun terkesimah dengan situasi berkenaan. Dan jika ada lagi yang berkata, oh, sedapnya, lebih-lebih lagi selepas mendaki. Itu salah satu celoteh lah, celoteh daripada netizen yang berkata berkenaan dengan penjualan ais krim di atas puncak gunung di Temanggung, wilayah Jawa Tengah. Baiklah, pagi ini tepat pukul 7.30 minit pagi, kami akan bawakan kepada anda Warta Berita Keningau FM. Tapi apa kata pagi ini, jom kita hiburkan pagi anda edisi hujung minggu ini dengan lagu-lagu segar pilihan terbaik hanya untuk anda di Keningau FM, hebat syoknya.

Jamal Nasri Ismail berpendapat tiada keperluan untuk tergesa-gesa mencari pengendali import kerana negara masih memiliki beberapa jurulatih tempatan berpengalaman yang mampu menggalas tanggungjawab berkenaan. Menurutnya, empat nama yang layak dipertimbangkan ialah bekas pengendali skuad kebangsaan Dato' Ong Kim Swee, Tan Cheng Yeo, Dato' Dollah Saleh dan Dato' Zainal Abidin Hassan. Baiklah, seterusnya kita ke sukan badminton. Cabaran Malaysia di Terbuka Macau berakhir. Cabaran Malaysia di Terbuka Macau berakhir selepas kesemua lima wakil negara yang beraksi di separuh akhir hari ini gagal melepasi halangan lawan masing-masing. Harapan terbesar negara untuk menyaksikan wakil marah ke final menerusi beregu wanita muda Ong Zing Yi dan juga Carmen Ting tidak kesampaian apabila pasangan itu tewas 18-21, 13-21 kepada gandingan China Bao Lijing dan juga Cao Zihan di Macau East Asian Games Dome. Sebelum itu, beregu campuran profesional negara Ho Pang Ron Lai Pen Jing turut terpaksa mengakui kehebatan pasangan nombor 2 dunia dari China Jiang Zhen Bang dan juga Wei Yang Zing selepas tewas 11-21, 22-24. Turut menerima nasib sama ialah dua beregu lelaki profesional negara apabila Chia Wei Ji dan juga Chio Yi Yi dan Lo Hang Yi dan Eng Yi Chiong gagal menerusi kemarahan ke final. Baiklah, seterusnya kita beralih ke sukan luar negara, sukan bola sepak. New Zealand intai kemenangan bersejarah Piala Dunia. Jurulatih New Zealand Darren Bazelli percaya pasukannya boleh mengambil keyakinan daripada antara persembahan terbaik mereka dalam beberapa tahun kebelakangan ini, namun menggesa pemain lebih tajam di depan gol menjelang pertemuan dengan Mesir pada aksi kumpulan G Piala Dunia pagi esok. Kedua-dua pasukan akan bertemu di Stadium BC Place dengan masing-masing mengutip satu mata selepas mencatat keputusan seri pada perlawanan pertama sekaligus menjadikan saingan kumpulan itu semakin terbuka. New Zealand yang membuat penampilan ketiga pada pusingan akhir Piala Dunia terikat 2-2 dengan Iran dalam aksi menghiburkan di California, manakala Mesir mengikat Belgium 1-1 di Seattle. Baiklah, tepat pukul 8 pagi nanti kami akan bawakan kepada anda berita dari Sabah FM. Tapi sebelum itu, apa kata kalau kita berhibur pagi ni dengan lagu-lagu Sabahan, semestinya pilihan terbaik hanya untuk anda di Kedengar FM. Hebat syoknya.

esok itu tiada.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Kerajaan setuju teruskan dana inovasi media. Kesedaran siber perlu bermula dari rumah.